0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk dengar dini no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya ba YFM.
2: Kesculi tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi ba sebarang dur seberamaya. Anak mit ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang ndak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzi dak nak prais tau kejakut semaya. Aku Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Nyap nak kau tungai nemueng gaya rumah ni nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Pai teh ikuan sekali kak di rumah kau dia. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Darku aku tau kan gak letak ngiruknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kak masuk nyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirup ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
4: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta cekira aja. Dudi hari ilah, nadai mah gantainya. Yuyu, ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yuyu, budi basah ngangai tangan diri ke pemadu berguna. Nyak, baru kawal kita itu buat lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
5: Gau aku, Uncle Stone. Ana ingat, boleh kami doa ya. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4 bahak 2 pagi wai.
6: Selamat pagi, yu.
7: Selamat pagi, yu. Mana hari kita saya tenun?
8: Ayo, ya baru datai dari luar.
7: Jadi ya luar yang hari kita tahu pada ke pamagi gak nyau majas surut sesurut mai sebuan di luar dan pagi tahu ni cak.
9: Lebih lagi bisa hujan 2-3 hari itu kemarin apa bisa hujan tanah lama.
7: Kemana kemarin cak? Dini hari tadi bisa ke hujan cak?
9: Bisa hujan deh.
7: Bisa tali masih kian aja baru kelok berbuat tak tak tak punya data lu pada odenya. Pamam nyari kena dai. Alaman kita cukup nangin dan kelebih lagi ba sukut ketitanya betul ba miak ke sekolah tu kelebih lagi nanti lebih maya sekolah ti ditutup ketika kesebuan tu neh.
8: Ya. Kau pernah sedaknya tadi belajar di rumah kau tahu ke disebut kita dari PDPA neh tuan. Bakal kita ke gawak tu. Nah dai kita ngau sedak di rumah neh kadang-kadang miak tu nanti ya ke pemberi satu. Nan tu mau yang ngintau di rempu ba pengawaknya neh tuan.
7: Ba aku bagi kan tangan kami ke terika tongku tadi terika. Nah dai jakop PDPR nya. Beri suara ke telefon ngan jalah ya, ente pedayu ti.
8: Hanya PDPR punya tuan.
9: Okey, jadi pagi itu Pak SSL bersama Pak Trio pagi. Kita akan kena ke siti topik lah nak. Ya ke boleh ngasuh orang lelaki tusah ti tubuh-tubuh pagi itu.
7: Lapan topik kita satu kamanya ngasuh kita tadi berundiang mansuat ke leka jaku. Baiknya tadi kita jaku patut ya petapis belebas tahu kenyataan kita ikhlas hari hati tentang selalu ya nanti kita ada utai ngau cara jujur kita tu tahu ngepun ke pampenya tadi canmu dia buat kenal nikah butol bapak pampenya tahu terengkah bagi kita ya.
9: Okey, situasi yang begitu uji lebih maya pagi hari maya kita akan nuruan tahu ke pasar ke udah sedia magang kereta pan kunci kereta udah di dalam kunci ada
7: kan udah hangat ke kereta
9: udah ya udah
7: oh, udah start kereta udah start hangat ke hangat kinjen pagi hari dah
9: udah nya pangan atau ke bini kita nya pansur dari bini ya dari pangkiang nanya nanya kita sano mana ada baju ku tu nak gemuk ku ngena baju tu
7: tu utai ya ke cukup sensitif ba sida ya ke indo kelebih lagi ba gari ke kena sida nurun pagi lah kita nemu indo tu pama ya keluar dari rumah ya ke 180 degree saya tu tadi berbalik 180 mungkin sebut ku tadi. Bedau 360 sebut ku tadi.
9: Tanya aja simpel aja kemarin nak pedes sawet tang ti salah sawet ro lagi.
8: Jadi kita pansut ne.
9: Nah jadi pansut
7: ya. Ah mati ini bas situasi tu kini di selalu yang mati. Nanti ngasai pagi hari nanti kita sebilek aku. Kamu pun berjalan keluar nang ngilain tadi ngalu ka tau kenya tadi. Nah ya segi besi ati kang lantang kati keluar. Heeh. Ketiba situasi ke selalu pagi hari.
8: Aku nak nanya aku gemuk tau kena tu. Udah dia pedak lah tuan. Aku kadang-kadang ia kena tanya aku, okey kau baju tu nyak jak meh. Ia ke suah dia tanya aku meh. Okey kau baju tu ngau seluar tu. Kau bukan nyak jak lah nanti tanya ke gemuk nak aku kena tu. Kurus nak aku kena tu. Andak aku kalau tanya ke nyak tuan eh.
7: Autang nanti cuma tu aku ngau dah. Balah dia aku nemu balah dia ya sigi nemu tanya aku di sigi jalan nyawat. Dia nyawat banyak kayak sembes yang sawat. Balah nanti contoh bala anak tu tadi teh. Nama kati baju tu kada. Nama nah mak bajunya kan. Kati gari baru dia
8: ketukar. Tukar. Atuh ka tante bala anak nang awak ngelara tu.
9: Nah masalah ya nanti kita ni nyawat orang Indo madah ke nak nak mana kata.
7: Aku
9: terus terang mai kan ya bunyinya dia.
7: Untang aku madah
8: kada. Dua dek kala ukenya.
7: Kalau
8: kena situasinya
9: kalau
8: cerita lah
7: itu nauleh lari kami lah ki aku ngasai ke kita orang mada lagi kita ingin kereta lama tu cara kita lagi si kabarita sebab muto sepatutnya 10 minit diangkat ketemu lagi ni cak ngambil kia injen terangkat engkau kalau makai jam itu ke 40 minit ketika kemana nak ngam ngodi.
8: Nanya ada tuan?
7: Nanya kepada hari 10 minit atau nambah 45 minit. Ketika lama bergari baru. Bergari baru nak ngawa. Udahnya pasut terdeu-redeu gama.
9: Ya, maya tadi. Nanti kita nyawut. Nggak deh, mana? Nanti sih gemuk. Gunanya. Lagi pada orang kang nyamai kati sedaya aja. Nanti kita nyawut lagi. Okey lah. Nak lain tu gemuk. Gemuk mimit je kita ni. Kena jeliang ke gunanya, Cak?
7: Mimit tak beritahu, Cak. Kadang-kadang, ya, kengai aku tadi dah. Kita ni dah nyawut dah. Mana namanya? Okey. Amai kah? Ya? Amai. Amai kah? Amai.
8: Tiga ke, kali amai lah, tuan.
7: Okey, tiga kali amai. Hari rumah datang ke kedai, amai kahnya berapa kalinya? Datang ke destinasi. Imagine kita, hari kucing, kiranya amai kah? Mupuak ke Semanggang. Berapa jam perjalanan sebab 3 jam ni cak. Serantar entau 3 jam yang nanya amai kah. Tengok ke sana amai awak kan ketua pasal lacau.
8: Jangka bisa ke buah tu tuan deh laban nanti kita berhati ke bak kami ke Indah tu nanti kita tu tadi dia tanya mana nak baju tu kurus nak aku gemuk nak tak nyawut kita nak balik ya kasih si teh hari ke buah kini tuan bahkan tak ikhlas kan lebuah ke nyawutnya tuan berani yang kebukai deh tanya si teh hari ke buah lah pelabak aku namanya orang Indah nya bakal nganggap utainya nak ikhlas nya si teh hari ke buah pun tak aku
9: kita dia diri namunyi lagi kau mai rendah buah ke kita
7: lebih. Sama salah situasi itu. Kadang-kadang bunyi kaku. Bahkan di tadi ketika kena malia berarti. Tapi nanti dia malia dia kah hipokrit usah kah. Dia mudah tanya tadi nang keman main kena emainya ada. Kira nanti matching kau tanya ya. Pan ngaya di rumah main malia tu. Kak dia terus terang sah-sah kumpul delay tau kan tadi penjalanan tadi flight cancel ketika kegari jadah cun ok jadah tadi asosi kita ke pagi tu
9: ya drop komen kita pagi tu lebih lagi okay, kita orang lelaki ya ke kalak bak situasinya ngagai rindu pan nanti kita kalak nanya hanya ngagai petuai kita nama sawat sedak ya
7: ok nanya ketika saya hati kita lebih main nerima sawat sedak ya ngerti ya kita buka hati ya ketutup tau kenya tadi pintunya segalu lenyau terus terbabak.
9: Nanya di nurut pasar.
7: Nanti jadi ketengahnya flag cancel dah.
9: Itu terus mulai kami ba trio pagi.
7: Why? Pagi hari pagi.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Trio pagi bulan kami pagi itulah pada 24 minit pagi.
1: Lagi berkenaan ke bahas tentang mereka password. Induk tu nanya ketiga kena gemuk aku nak baju tu.
2: Okey, jadi selamat pagi kakak sis Lucy. Aku duduk macam ke kita tiga ni. Jadi kuih nanti aku udah ngantak ni bos nanya laki aku kuih laban bajet berlama aku pedak ya kuih nanti kita nanya macam kuih bajet banyak uji kena kita baju cari tancut cari ada nemu ya komplain nama pengawak dia kena baju jahit kuih tak uji ke kita kuih geduk nya ni bo komplain pangan direk sama-sama memesainya memesai engau jayanya aku ya.
1: Selalu yang ti laki tu kia tu tadi dia tu agi berundiang cak dalam mentaknya. Ikhlas tak kenal.
0: Agi berpikir antara dua lah.
1: Antara dua. Kami aku amai tahu ke pula laban laki tu ya selalu berundiang ke ketika dia kesan ya atau ke pangka banyak kok terdekat di keluar kia. Jadi panjagi emnya panjagi rundiang ya kamanya. Jadi yang si emnya pandai yang kami medai ke bula aja.
0: Yang iya tak sawat ya keselamat ya. Jawapan selamat ya.
1: Jawapan selamat ngambil ke dream pun nak ya nak tersepit kurang tadi deh. Bak situasi lebih lagi pas tentang tanyanya. Nanti kita hidup berniaga. Tu kami meristi tips deh. Kita kalau bagi entir lakinya ya sebelum jaku ya dolong kita.
2: Iya. Nama kebuah dia tuan? Nak ikhlas.
1: Ada dua kategori. Nanti yang emnya pandai punya aku tadi ya lu pula
2: apa ya
1: nanti ya panjangnya tadi ya ke bula-bula anda nanti ya lama-lama tadi nanti ya nak kempang
2: nemu wai boleh tuan
1: laki ke punya kong dia tu.
0: Ok, naik kumang pagi tu nanti biar ya rindu lagi nanti orang yang terus terang kau ya. Nanti baju nak cuan pernah nak cuan. Nanti mana pada mana ambil oleh nukar baju je kau ya. Pengemuknya ni lah pelalai kau ya baku kau ya. Terima je ambil kenyataan dan yang asuh pedih hati
2: ya. Sikit amat kau naik kumang tu kenda nanti nanti baku lah aku kaget orang berterus terang. Nyamai lagi padah ke dia jam eh.
1: Nanti bakaku aku tu terang dah deh nanti bakumpul deh aku tu siku bangsa orang ya ke ketinggian motor.

0: Okay, peringkat kita ke Bukai pagi itu Nicholas Layau Tibu. Sebab ia senang je aku yang nyawut. Nanti rindu nanya tanya-nya nama aku mana aku nak seluar tu why nak besar perut ko mutai temunya nyak ko ya sawat ya senang aja terpadah ke okey aja nak mana pan padah ke mana nanti nanti sawat nak betul segi semet tap pintu kereta aku ya.
1: Ya pun dah.
0: Nah, ikhlas tu betul.
1: Bapa tiba tu ya kategori M1 cak. Okey. Okey. Pandai tu. Okey, bulan peninggal kita hari ni ya ke pagi tu. Nanti ya terima aja mai pemalaki laki nyebut tadi gemuk kena malaban. Ya kamai jadi sikuk laki cik saya aku ini. Ya sigi dekat ngelara. Ketika ya bini tu tadi begari nicak ke mana. Jadi nanti jemaah ya biar aku anak-anak kena baju kata-kata orang medak nak mana pihak kuyanya tanda ya lakinya sayau ke kita. Jadi ya tua kinduk tu nang patut nemu nama utai patut gagak ke pergi garik ya kenggeman ni kena kita yang ambil ke geman megak bak mata laki kita.
0: Ya, bukan ya. Bukan semina bak tubuh bararas tubuh tang ente bete baku lah. Ente rindu ngena baju ke seksi. Kelalu seksi pan kan jadi kan.
1: Ya nanti baku sikut ni. Aku nak nemu bak mata orang cak. Bak mata aku cukup ngai mai rindu ngena baju kering kulit mun eh.
2: Ya amat nak kau.
0: Aku benda wallpaper di bisi kering kulit kau orang ni.
1: Ya weh. Wallpaper aku tahu kemang kulit bukan kan ni tujuh kulit.
2: Okey, jadi ya lagi macam sitik lagi komen tau. Ken uka best jadi ku ya nanti aku ku ya medak nyenak ke mana aku madah nak cun ngai ya anak di telai ku ku ya. Asa ku madah ke ya. Awak kan anak nya memadah ngai dah ya. Nya cara selamatnya tun. Anak nang anu indai. Indah
1: anak-anak. Lepas mesti dia pun program terhadap. Kita ini tu nanti baka anak yang kebiaku. Terusah kita keringat. Ya. Tang nanti maya laki kebiaku. Alu kan kuda ke kita. Ya. Tak maka buah faktor dia bukannya.
0: Tajak pun komen di mana.
1: Membina komen lakinya. Tang nanti anak. Tajak pun komen anaknya. Nanti ya. Cuma yang lulu hati di lingkaran ni cak. Dan nak kena muringan.
2: Nak nama kebuah tu. Nampak kita iba anak tu. Nanti baku. Nak kembang kutuk nganuk ya tuan kau begini nanti utai-utai ke kerja enak betul kau kita nganuk ni nanti utai ke setakat kau berketuknya kak aku ninggal sedap ya tuan nanti apa yang larau kenya sehingga kau kena nampak
0: ambil cerita apa ya
1: jadi enak betul saja laki tu kau terus serang lepas bisnis kena kes cak ketegal ke terus terang nangis ke kadang ke dinding rumah tadi temu ukir kau gincu.
2: Okey sepe tuan.
0: Ya lepas tu baca komen peninggal kita ya kebukai bagi tu.
1: Lagi gergas ke mata kita ba jam yang ke-10 di pagi. Tiap pagi kita bagi tu.

0: kalau kasarnya di bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Muni ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

0: Hibat SSL pagi hari empatuk senentang cerita. Sawat orang lelaki inti induk nanya sedak ya pasal baju.
1: Sebenarnya kita yang nyamong baru komen balap peringat tu. Kita ya ke mesti daripada aku pasal kabar kita pagi tu.
2: Boleh berita kita
0: nama ya.
1: Kita sesuai dia nemu berapa itu jenis kereta api ya ke bisi berdunia tu.
0: Kereta api.
2: Sudah tak berkereta api.
0: Aku berapa untuk 40 satu dah umur aku tahun tu cah. Aku berdua kalah pada kereta api. Live.
1: Aku berarti biar kalah dah.
2: Berarti biar cerita Tamiel dah.
0: Cerita Tamiel lah Mayu.
1: Jadi ya.
0: Cerita pasal kereta api begitu.
1: Kereta api tu kita mulai tak punya masa. Ni kita dikumpul orang bawa pesawat ke gagak orang yang lah ART. Habis itu kaya ke data kumpul orang monorail. Bisa kereta api laju. Lalu ya ke baru-baru tu bawa menua India. Nanti aku beritakan kepada aku bawa surat kabar. India sudah menjadi kesitik kereta api baru. Ianya tadi kereta api T di kumpul kereta api bawang.
2: Bawang?
0: Bawang.
1: B-A-W-A-N-G-W-A-N-G.
0: Normal kereta api bawang.
1: Akalah ya di India di tu sitik sebuah perjalanan kesitik kereta api khas udah digagak berjalan bawa menuanya kalai kereta api tu nangin ada yang main mesia ada yang main utai bukai dalamnya nang 100% bawang aja.
2: Sikit ngundan bawang aja.
1: Sikit ngundan bawang lalu perjalanan tadi nak ngetung lagi India. Jadi ya perintah India udah ngelancar takut jadi ke utai tu ketung ke hari harga bawang di menu India ti ke lalu tinggi. Yang boleh tu 8.5 nang ya mayu lalu ngujung ke perjalanan bawang tu tadi perjalanan kereta api bawang tadi terus perjalanan area bandar-bandar utama India dia berkabar New Delhi, Mumbai, Ahmad, Jaipur, Patna lalu belanja ya kena ungkup ya yang tadi hari 40 itu ke 60 rupiah kerana 62 sen tambang ya.
0: Nama dia ngumpul bawang.
2: Ya madah tadi kende kereta apinya tadi nang ngetu mai bawangnya. Kini ketu enggak bawang nyente nang ngetu.
0: Nek nanya ngumpul bawang ke nganjung bawang.
1: Nganjung bawang. Tak kereta api nanti bukai ambil bawang tu anjung ke ambil bawang
2: rim nota. Bisa ngetu punya.
1: Yang ngetu nyok bawang aja. Seperti tadi nanti hotel bukai tu bawang. Nurun bawang, dikit pan bawang baru. Salah hari yang keterima aja bau bawang.
0: Nggak jadi nah, intinya ngundan bawang sehari hari main bawang.
1: Saya kubrai nah. Bawang mata ke dalamnya nih nyium bau bawang kak memayuah.
2: Udah terlebak sudah itu.
1: Udah terlebak. Kita temu baru nyaton. Menua ya ke setiap makai bisi bawang makan. Tentang bak Indianya orang ya ke pemaduk mayuh makai bawang di dunia. Ada ke bawang tu kena dengan dessert sikit meh.
0: Menu sudah mesti bisa bawang lah.
1: Betul.
2: Ya patut yang agak ke kereta apinya sebut kita khas kena ngundan bawang ni.
1: Lepas sini tadi hidup macam ada bawang.
2: Ya.
0: Yang tadi pemakai siti-siti bangsanya sikit kini kita mendah nah. Nas bakal ya.
1: Ya
0: mah. Kita kan orang mendah tahu pakai kasam je itu. Kasamnya dah kini ni yang mendah.
1: Ini sinonim.
0: Ini sinonim kita.
1: Alapan aku kalau mendah mengapa pansia cinta tuai kalau mendah kebah kita bantu lebih maya berbatak ngayau sebabnya kita mulai demo lebih maya nama lebih maya garam kedai embia. Lalu lebih balai bandar dari garam ginya lalu mulai dari ngon expedition lagi. Nya siti arik buah lebang kita mu garam nangis siti medium dur kita bergagak ke kasam. Okay, jadi ya pula kak cita bawang kita garam tadi. Jawa macam cita kan
2: ya. Jadi datang apa India.
1: Kita ya pula baru bahas tentang cita bak semua salah laki bak isu tu Kod Nelson S meninggal kita sebedau bidirannya kita mesti pandai psikologi ya. Untuk tu mesti berjalan dulu kita patut dulu beri puji dengan gaya contoh pansut jak yang hari pangkir tu cuman apa berupaya baju main non solo ngana bajunya matching main ngau tancut di bakal lagu Wonderful Tonight nya aku medak di jam yang ke dia tu ya. Jadi ngambil ke bininya tadi nak nanya lalu ya confident keluar cak selalu yang tira hidup tu dipuji kita dulu ya. Confident ya levelnya nanya lebih hari 1% cak. Jadi ngambil kena pedih pala mana meh kita itu tadi kena tips ya kena Nelson S laban aku ya nanti bakal kita yang meriknya kita mesti ya kena pandai meri kini ngambil hati bini ngambil ke sehari-harinya hari kita ceria.
2: Ya, nanti bini nak ceria lu sehari-harinya mana ceria begitu net tuan?
1: Alaman udah kalah madah tadi melatih deh. Rumah tangga ya ke aman damai bahagia dah hari bini ya ke ceria.
2: Iya, amat sih amat. Nyalain yang dia sate orang tahu. Ya mat gitu nih ente sidai pedia sati lebih ge ente laki yang ke ngemedia sati sidai bisa mu tai ke pengawak ke di kerja orang laki tu ngasuh bini sidai pedia hati yang baik kebandian de tuan ta sehari-harinya bini ne de mu namanya silap-silap nak makai kita sebilik sehari-harinya
1: nyam gak ku tadi laki be mu ruang bilik kita ulih berjalan bakal yeah. Besar. Sebenarnya ya pernah panjang kan dapat orang berjalan nak awak
2: detok kita bisa tinggal kurang rumah ne tuan
1: bisa grep bisa nama indo le berjalan. Tentang nanti Indo nade bahagia pun dah hati cak. Kita itu rumah terencat megang. Gari nak dibaso, pinggai nak dibaso, perut lapar nak ada orang nyumai.
2: Oh, kalau okey, kalau ngasain itu kan?
1: Semuanya dah tayari pengalaman.
2: Pelawak ku Ken pun sama ngasain Ken?
0: Sama. Semua lelaki sama ngasain ku.
2: Ya, jadi pulai ngegai komen peninggal kita ke pagi itu Vivian Bestina. Jadi nanti ngeyak ku ya laki ya sigi jujur ya bercakap ku ya ente nak mana lalu pada he nak mana ente mana nyak baru ngam nyak ku laki ya nya tuan.
1: Tu bangsa laki ya keberani mati saya cak. Kalau kap terus terang lepas milih ku kita yang takut ke kempen boycott ni berjalan.
0: Ya. Okay, demi ini guntur begitu tusah nantinya mah otai berketuk ku ya. Nurun gawak ni buah ke anunya bermanja mek ku ya.
1: Ni buah meraya mek.
0: Si cerminnya benar kapa bang nanya orang laki ku ya. Begitu benar tanya udah ingat.
1: Ayo mai tu. Tu aseku. Yang kaya tunggu pagi gerak orang tunggu besar mandi ca.
0: Nah, gerak orang tanya mana gerik tu ku ya. Kenapa dia ti aseku.
1: Amai siapa kaca mimpi benar mana kenyap ca tu mendengar orang ketinggal kenanya ke mana ada gerikku. Mumbai kena bengak pentiang mai.
2: Ada kadang-kadang orang laki tu sikit amat temil ke tuan deh nak nemu seduai dah pelabak ku dek sikok ri orang ketemil dah ni. Lama nanti orang kabupu bergerak ke dan ni tinduk tu amat temil nanti orang indau bini asal aku lah nanti induk ke nyadi bini nuan-tuan nak kata korang nak sabar ya kan anu nanti gagak nak bekerja tuan.
1: Nah laki tu kamanya ya cukup kerana betul menghargai ya. Kurangnya jam tidur aja. Sesikit pandi kencadik jam tidurnya. Lama tidur atau jam laki tu boleh ngasai kendiri jadi raja.
2: Nah, kati kurang kengantik kita deh.
1: Ah, grep bisa, grep bisa. Nama kau sah song nyugre grep. Okay, Aisyah dah di mana peninggal kita ke pagi tu peninggari maru angkeliling. Jadi nyak meh soalannya kesuah ditanya bala bini. Saya udah ngantak lebih maya mani ubala bini maya mani bini itu tapi jadi aku ya pada hamai salah bulak pan salah jadi nyak meh nanti bayasi sawat kak gemuk kak kurus bini dikendok kaku medewai wayasi ya gerinti tap tangan tengari lauk spesial di sumai kurang ambil narai kasam sabi ngau calo gulai cabai kurnuang
2: kayaknya wow. Memang betul
1: mana mai nanti berita deh kak jadi kurus kak jadi gemuk saya omek ku kedewai tetap mini bini aku
2: kena katikanya ngambil hati bini ya menyetun
1: saya ku ya tau sebab saya dah diman tu sepeguru dengan Romeo paper saya ku
2: datai Romeo.
0: Okay, ini sekedar cerita hari peninggal kita pagi tu bisiknya madah kita dek sawat namanya
1: ngau ati ke kelas tujuh
0: ati kelas awak bisik nak jujur
1: nak jujur bisik enggak ngajar kita ya penemunya liah ke hari jawat utanya ngau beri sekedar hari petua jadi ngarep ke bala kita ke laki bisik berarti mes sekedar hari petua ke di pekunsi ke bala lelaki ke udah datai bala label sila Romeo paper tu cak
0: ya.
2: Kadang-kadang Ken tu tanya apa panggai bini kita meh nanti laban sikut-sikut orang tu nak sama deh bisiknya tadi bakal kepada peninggal kita nya bisik ya boleh nerima lakinya tadi jujur terus terang bisiknya tadi bunyi kos dua mah terus terang salah ke tak terus terang salah ke bisik gak bukannya
1: lebih
2: berpanggai bersiku-siku orang menyatun.
1: Ya, okay. Laman mesti segera bangsa menyik disebut tadi. Ya, rindu ke cerita fantasinya dalam penghidup ya. Ada-ada lu kan jadi princess saja. Jadi pagi-pagi Rita keringat mesti ke Rita mana kena orang muji ya.
2: Hanya minta pujinya tuan.
1: Ya, puji. Dia kena orang kena
0: ada. Nah, benar orang rindu tu ya sidai meraya kebenar.
1: Cita patut ya meraya macam. Laman hormon meraya apa induknya
0: cukup tinggi. Hormon meraya, bro ya aku ninggal.
1: Okay, terima kasih yang kepala ya ke udah komen ya, cak. Lalu pihak mega terima kasih lawan ya ke mega udah bergulai sial lain kalau kita tinggal bah semua salah lelaki SSL kita ke pagi tu. Jadi pesan ke kepala sial Indo di luar dia sebenarnya kita akan minta penemu orang peda dulu tinjau dulu di pembaca cermin jalan yang kemana kena berkita. Anak kira kau banyak kocak. Contoh bekas kau mudah teri baju kulit nak mana hari kena nanti bak mata baju kulitnya
0: kena.
1: Si mana kena.
0: Tangan kena baju kulit kemakir dah. Nah lah kau mai orang sidak forest. Lagi, okay, forest apa namanya?
1: Ya,
0: forest
1: lah.
0: Oh, pristri.
1: Aku baru jual daging kulit.
0: Masalah, masalah.
1: Amat, amat kena jadi macam nak baju kulit.
2: Udah.
0: Okay, lagu kebenudi itu Felicia V bergulai sampai mati.
1: Ingat, anak-anak baju kulit agak tamu. Bubar dulu kau tinggal.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kaya. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Ungkua anak juga.
2: Kelamu anak gadung.
1: Jauh yang anak juga.
3: Jambik anak pasang.
4: Ungan anak ujung.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Wala kita sapa sinantung.
22: Cidato, 21 iku, Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Cidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya menua agi sika subang.
24: Cidato bebadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua. Lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil. Kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Tegal pemanai sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke diantung.
27: Kami beri terima kasih ya. Agar bala bujang berani di udara
28: berambung.
29: Nyawa ngetan ke menua.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

0: Bintulu, Sabah dan Tatau.
1: Bintulu FM 97.5 MHz.
2: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
3: Merdeka! Merdeka!
2: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan. Untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria, salam manis di pagi Khamis hari ini, edisi Khamis 27 Ogos 2026, bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat. Bertemankan kami Suzana Musa, DJ Zana Harito kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi syukur alhamdulillah pagi tu kita mendoakan agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja. Sama-sama kita mulakan pagi ini dengan sebuah ukiran senyuman, niat yang baik, hati yang tenang, doa yang tidak putus-putus, doakan yang terbaik buat semuanya dan semoga hari itu semoga dipermudahkan segala puja urusan kita dan juga dilapangkan hati dan juga dikurniakan rezeki yang penuh dengan keberkatan dengan apa je yang sedang anda kerjakan, yang sedang sibuk bekerja. Selamat meneruskan perjuangan dalam urusan pencarian rezeki. Semoga dipermudahkan segalanya dan semoga semuanya dikurniakan rezeki yang si disangka-sangka. Mana yang berada di rumah, selamat memulakan rutin harian kita orang. Yang sedang bersarapan, selamat bersarapan, selamat ngopi saya nak ucapkan. Yang sedang bersantai, beristirahat, selamat beristirahat, selamat bersantai. Ataupun yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah, walau di mana juga destinasi perjalanan yang ingin dituju pada pagi ini. Jadi suka Zana nak kongsikan cuaca cerah pagi ini, namun masih lagi berjerebu di sekitar Bintulu. Jadi apapun nanti kita juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu untuk edisi hari Tok Khamis 27 Ogos 2026. Jadi sekiralah apa juga yang sedang anda kerjakan, di sini juga kita orang berada. Apapun, salam manis di pagi Khamis dan selamat mendengarkan siaran Radio Bintulu FM.

0: edisi Khamis 27 Ogos 2026. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami walau di mana cua anda berada. Baik, 9.30 minit pagi waktu sekarang. Seperti biasa pagi ni, bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Jasmine dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Jasmine.
1: Hello, selamat pagi DJ.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Baiklah Jasmine, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu? Teruskan dengan info cuacanya Jasmine.
1: Okay, baiklah, terima kasih DJ. Untuk cuaca pada pagi ini, keadaan masih berjerebu. Walau bagaimanapun, pada sebelah petang ini ribut peti dijangka berlaku di beberapa tempat di sekitar bahagian Bintulu. Begitu juga pada sebelah malam ini, di sekitar bahagian Bintulu hujan diramalkan berlaku di beberapa tempat. Dan keadaan laut di perairan Bintulu berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter, dan keadaan angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pada hari ini di sekitar bahagian Bintulu dicatat antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Dan baiklah, itu saja info cuaca dari kami Pejabat Meteorologi Bintulu pada hari ini.
0: Baiklah, terima kasih Jasmine untuk info cuaca pada pagi ini.
1: Sama-sama DJ.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

0: ODR Project of Dream Realize Roadshow kembali lagi. Jerayawara Pendidikan dan Kerjaya disertai oleh 30 institusi pendidikan dan latihan serta kerajaan dan agensi keuangan merupakan program yang telah dianjurkan oleh Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS. Objektif program ProDR adalah sebagai sebuah one-stop center yang berperanan menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan, bantuan keuangan serta laluan melanjutkan pengajian kepada lepasan sekolah khususnya pelajar dan belia dari kawasan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada belia agar melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan pendidikan tinggi di samping meningkatkan kesedaran mengenai peluang dalam TVET, STEM dan inovasi digital melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Ayo sertai aktiviti kami dalam siri pertama pada 6 Julai sehingga 7 Ogos 2026. Temui kami di Hotel Seri Malaysia Lawas 6 Julai, Hotel Purnama Limbang 8 Julai, SMK Long Lama 11 Julai, SMK Tatau 13 Julai, SMK Mukah 15 Julai. Manakala untuk siri kedua, bermula pada 10 Ogos sehingga 26 Ogos 2026. Jumpa anda di Dewan Kampung Tekajong Semop 6 Ogos, SMK Belawai Tanjung Manis 10 Ogos, SMK Meradong Bintangor 12 Ogos, SMK Kapit 14 Ogos, Kolej Tingkatan 6 Sarato 17 Ogos, SMK Lingga 19 Ogos, Kompleks Sukan Balai Ringin 21 Ogos, Serian Convention Center Serian 24 Ogos dan SMK Seni Bong Lundu 26 Ogos. Antara pengisian ProDR Roadshow, kuis interaktif, persembahan solo akustik, latihan dan peluang kerjaya, pameran kerjaya dan banyak lagi. Juga yang menarik adalah perlawanan Minicraft, Mini Food Carnival, Tegas Information dan Photo Booth, STEM Exhibition dan Hands-On Activity, TVET Cupcake Hands-On dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai ProDR, Project of Dream Realize Roadshow. Jumpa anda di sana. Pesanan ini daripada Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak, Tegas.
1: Baik, edisi Khamis hari ini 27 Ogos 2026 terus layan mendengarkan Radio Bintul FM bersama kami Suzana Musa DJ Zana pagi tu. Ha, menemani pagi kita sekiranya di sini juga kita orang berada yang sedang buka Radio Bintul FM mendengarkan siaran kami pagi ni sama ada di rumah ataupun yang berada di tempat kerja dalam kenderaan, ha, di sekolah ataupun yang berada di pam stesen minyak, di pasar raya, di kedai-kedai makan, kedai runcit, ha, di tamu ataupun di sini-sini juga kita orang berada pagi tu. Semoga dipermudahkan segala apa jua urusan kita orang sepanjang hari dan semoga semuanya dikurniakan rezeki yang si disangka-sangka, dilapangkan hati dan juga diringankan langkah, ha, kita semua dalam kebaikan, ha, untuk hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Ha, hargailah hari ini, ha, berusahalah sebaik mungkin dan jadikan setiap saat sebagai bekalan untuk menuju kehidupan yang lebih bermakna. Ha, jadi sekiranya di sini juga kita orang berada, semoga pagi itu semoga semuanya dikurniakan, ha, kebahagiaan, ha, bersama insan-insan tersayang, keluarga tercinta, ha, walau apa juga yang sedang anda kerjakan, semoga dipermudahkan segala setiap langkah kita semua. Baik, 9.38 minit pagi waktu sekarang, cuaca pagi itu cerah, ha, namun dipahamkan masih lagi berjerebu, ha, jadi sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan, ha, jangan memandang remeh, ha, dengan keadaan udara jerebu tu, ha, dan orang ramai juga dinasihatkan agar, ha, elakkan ataupun kurangkan aktiviti di luar, ha, mana yang ada masalah pernafasan, ha, mana yang golongan yang ada penyakit kronik, ha, kanak-kanak, warga emas, ha, disarankan pakai pelitup muka apabila berada di luar. Dan jangan lupa banyakkan minum air kosong bagi memastikan badan kita semua kekal terhidrat. Jadi sentiasa pantau bacaan IPU terkini melalui APIMS, Jabatan Alam Sekitar. Sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan, jangan sesekali ambil mudah keadaan jerebu. Dan sama-sama kita doakan semoga jerebu terus menghilang dan kualiti bacaan udara semakin kembali pulih seperti sedia kala. Baik, seperti biasa pagi ini menerusi Radio Bintulu FM, 3 jam ini pastinya kita akan hiburkan anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik. Dan seperti biasa, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan juga buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus judul lagu permintaan anda. Mana yang nak titipkan salam pagi tu, kongsikan terus salam-salam anda bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Seperti biasa, tepat jam 10 pagi tu kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan di jam yang kedua, kita juga ada rancangan Laman Wanita, pastinya perkongsian istimewa khas, khas buat wanita di luar, merangkumi info, tips petua, gaya hidup, kesihatan dan juga inspirasi. Dan di jam yang ketiga kelak, menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda. Terus layangkan komen-komen salam kita, komen-komen judul lagu permintaan kita, tajuk lagu beserta nama penyanyi, bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta untuk kita putarkan terus di Radio Bintulu FM.

0: Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ha, tema bagi sambutan Hari Kebangsaan tahun ini 2026. Ha, jadi tinggal beberapa hari saja lagi kita akan meraihkan sambutan Hari Kebangsaan dengan tema tahun ini Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yang mana bagi sambutan Hari Kebangsaan 2026, peringkat kebangsaan akan diadakan pada 31 Ogos tok kelak, yang akan diadakan bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya, bermula jam 7 pagi dan orang ramai dijemput hadir bagi sama-sama meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Dan orang ramai juga sebenarnya boleh menyaksikan perbarisan dan juga perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada 31 Ogos terkelak 7.30 pagi menerusi saluran siaran langsung TV1 dan juga aplikasi RTM Klik. Jadi jangan lepaskan peluang bagi sama-sama menyaksikan detik penuh semangat patriotik dan juga kebanggaan negara sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang akan diadakan pada 31 Ogos 2026 bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya, bermula jam 7 pagi. Dan sekarang ni, sepanjang bulan kebangsaan, bagi sama-sama kita marakkan bulan kebangsaan, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan juga cintakan negara kita, negara Malaysia. Baik, 9.53 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih kepada kita semua yang terus setia terus layan bersama kami. Selamat pagi Zana ucapkan kepada rakan-rakan setia kita pagi tu, Iba Vincent. Selamat pagi Iba Vincent. Kita juga ada Andrew Ibi. Selamat pagi, katanya cuaca baik cerah di Tatau pagi ini. DJ Doblin K. Baja, good morning katanya. Selamat pagi juga Doblin K. Baja. Ujoh Caung, selamat pagi juga katanya. Semoga ceria-ceria di pagi Khamis. Cuaca panas di Sembawang pagi ini DJ. Happy County DJ. Terima kasih Ujoh Caung. Merdan Asyadi, selamat pagi juga Merdan Asyadi. Dan rakan-rakan kita yang lain, Agnes, Indai Robin katanya selamat pagi. Semoga sehat-sehat selalu, ceria-ceria selalu. Cuaca miri pagi tu panas DJ. Jadi apapun, kita mengharapkan hari tu, walaupun juga yang sedang anda kerjakan, di sini juga kita orang berada. Jangan lupa senyum jangan kurang. Sama-sama kita mulakan pagi ni dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman, senyuman yang semanis madu. Dan kita mendoakan agar semuanya sentiasa dalam keadaan yang baik-baik saja, dilindungi daripada segala perkara yang tidak kita ingini. Dan sama-sama kita doakan semoga keadaan cerebu terus menghilang dan kualiti udara kembali pulih seperti sedia kala. Baik, 9.54 minit pagi waktu sekarang, tepat jam 10 pagi tok kelak. Sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya kita juga ada rancangan Laman Wanita, pastinya perkongsian istimewa khas buat wanita, wanita di luar, merangkumi info tips petua gaya hidup, kesihatan dan juga inspirasi. Baik, dengarkan Ella Gemilang menerusi Radio Bintulu FM.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Laman Wanita, inspirasi anda.

Baik, kembali menerusi rancangan Naman Wanita pada pagi ini. Semestinya setiap hari Kamis 10.15 minit pagi dengan tiga perkongsian seperti biasa yang nak dikongsikan bersama. Dan apa yang menariknya untuk edisi pada hari ini, apa yang Zana nak kongsikan, iaitu mengenai cara mudah menghilangkan jerawat dengan menggunakan air bunga mawar, diikuti petua merawat kulit muka dengan menggunakan bahan alami yang lebih selamat dan juga jimat, dan juga makanan yang boleh diambil untuk menghilangkan masalah mulut berbau. Jadi pagi ini sebelum kita nak meneruskan perkongsian pertama kita, iaitu mengenai cara mudah menghilangkan jerawat dengan menggunakan air bunga mawar, apa kata kita layan dulu hiburan daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza.

0: Laman Wanita Inspirasi Anda.
1: Baiklah, semestinya menerusi rancangan Laman Wanita setiap hari Khamis di jam yang kedua ini dengan tiga perkongsian seperti biasa yang nak dikongsikan kepada wanita-wanita di luar sebagai panduan dan juga informasi bersama. Jadi seperti apa yang Zana katakan sebentar tadi untuk perkongsian pertama kita pagi ini, iaitu mengenai cara mudah menghilangkan jerawat dengan menggunakan air bunga mawar. Jadi bila kita sebut tentang bunga mawar ni, aroma harum air bunga mawar ni dipercayai mampu mengatasi stres, malah bunga mawar ataupun dikenali bunga ros juga sebenarnya boleh memberi efek yang menenangkan sehingga menjadi terapi semula jadi untuk meringankan sakit kepala dan juga boleh dijadikan sebagai sumber untuk menjaga kecantikan luaran dan juga dalaman wanita. Jadi air bunga mawar sebenarnya memiliki kelebihan yang tidak terduga untuk menghilangkan kesan jerawat yang ada pada wajah muka anda. Jadi air bunga mawar memiliki sifat anti radang yang berguna untuk mencegah iritasi kulit kerana sinar matahari yang berbahaya, dan kandungan air dalam bunga mawar dipercayai boleh mempercepatkan penutupan pori-pori sehingga mampu mengurangkan kemerahan yang ada pada kulit wajah anda. Jadi melalui cara yang mudah, iaitu dengan hanya mencuci wajah anda dengan menggunakan air suam yang dicampur dengan air bunga mawar dan kemudian bersihkan keseluruhan wajah anda. Jadi wajah anda pasti akan kelihatan bersih, segar dan juga cerah. Kandungan yang terdapat dalam air bunga mawar boleh membersihkan wajah dan juga menghilangkan kotoran dan bekas minyak yang menjadi punca pertumbuhan jerawat. Malah kelopak mawar juga sebenarnya mengandungi sifat antibakteria yang berfungsi untuk mengeringkan jerawat. Dan selain daripada itu juga, air mawar ni memberikan perlindungan pada kulit serta melembapkan kulit secara semula jadi dengan cara menyapu air bunga mawar pada wajah anda dengan menggunakan kapas. Jadi sapukan di seluruh wajah anda secara merata, dan kesannya pasti kulit wajah anda akan menjadi lebih segar dan juga cerah secara semula jadi. Selamat mencuba.
0: Laman Wanita, inspirasi anda.

bahan alami yang lebih selamat dan juga jimat. Ha, jadi sudah menjadi impian setiap wanita pasti menginginkan kulit wajah yang sentiasa cantik, sehat dan juga nampak glowing. Ha, kulit yang sehat juga membantu memberikan aura dan mood positif dalam diri seseorang. Ha, tidak perlukan rawatan yang mahal. Sebaliknya, anda boleh merawat sendiri kulit muka dengan hanya menggunakan bahan alami yang ada di rumah sahaja. Ha, dengan menggunakan buahan segar yang memang banyak khasiat dan boleh dijadikan masker. Ha, jadi boleh dilakukan sebagai rutin harian ataupun bagi mengisi masa lapang di rumah. Ha, jadi rawatan pertama yang dapat anda lakukan iaitu dengan menggunakan lemon. Ha, dengan cara campurkan 2 sudu teh air, perahan jus lemon dan sedikit gula. Kemudian digaul selama 30 saat supaya campuran ini menjadi sebati. Jadi sapu rata pada bahagian kulit wajah, leher dan juga pergelangan tangan. Jadi gosok dengan rata, setelah itu biarkan selama 10 minit. Jangan terlalu lama dibiarkan di muka kerana nanti kulit anda boleh menjadi kering. Jadi amalkan cara ini seminggu sekali untuk mendapatkan kulit yang lebih berseri. Dan seterusnya, anda juga boleh menggunakan kunyit dan juga jus nanas. Ha, dengan cara gaul 1 sudu teh serbuk kunyit bersama dengan sedikit jus nanas untuk menjadikan ia pes. Jadi cuci muka terlebih dahulu, kemudian sapukan pes campuran tersebut ke atas kulit wajah anda dan juga di permukaan leher anda. Biarkan ia kering sepenuhnya dan selepas itu cuci dengan menggunakan air suam dan ulang langkah ini 2 atau 3 kali seminggu untuk menghilangkan tumpuk hitam dan juga parut yang ada pada wajah anda. Dan akhir sekali adalah dengan menggunakan madu. Ha, madu juga dikatakan dapat merawat kulit muka anda dengan mudah. Dengan cara sapukan madu asli ke atas seluruh bahagian wajah anda dan biarkan ia kering di muka. Dan setelah itu kemudian bilas wajah anda dengan menggunakan air suam. Jadi lakukan petua ini sehari sekali untuk memberikan kejelitaan yang menawan semula jadi pada wajah anda. Selamat mencuba. Laman Wanita, inspirasi anda.

0: Laman Wanita, inspirasi anda.
1: Baik, terima kasih bagi anda yang terus setia bersama kami menerusi rancangan Laman Wanita di jam yang kedua ini. Dan seterusnya, perkongsian terakhir pagi ni, apa yang Zana nak kongsikan juga iaitu mengenai makanan yang boleh diambil untuk menghilangkan masalah mulut berbau. Ha, jadi tak dinafikan kita akan jadi kurang selesa sekiranya ada orang di sebelah kita mempunyai masalah mulut yang berbau, terutamanya apabila setelah makan bawang ataupun makan petai yang boleh meninggalkan bau yang kurang menyenangkan. Ha, nak tegur pun bimbang akan membuat rakan sebelah terasa dengan kita. Jadi sebenarnya selain menggosok gigi atau menggunakan pembersih mulut, sebenarnya ada lagi beberapa jenis makanan yang dikatakan boleh membantu menghilangkan masalah bau mulut ini. Jadi antaranya, antara makanan yang boleh diambil untuk menghilangkan masalah mulut berbau adalah buah apple. Buah apple memang cukup baik bagi mengatasi masalah bau mulut ini kerana apple mengandungi polifenol yang dapat memecahkan senyawa penyebab bau mulut. Tidak hanya itu, apple juga sebenarnya boleh membantu mengeluarkan sisa makanan yang tersekat di celah gigi. Dan seterusnya, timun juga sebenarnya cukup kaya dengan kandungan air yang mampu menghilangkan bau mulut. Ha, air timun ni sebenarnya dapat mencegah mulut kering dan juga membersihkan sisa makanan yang mungkin terselit di celah gigi selepas makan. Dan akhir sekali adalah dengan mengamalkan makan sayur-sayuran hijau seperti bayam, sawi dan juga kangkung yang dikatakan sangat bagus untuk melawan bau mulut. Tiga jenis sayuran ini dapat membantu menyeimbangkan tingkat pH yang ada dan pada akhirnya membantu mencegah mulut daripada kering. Ini kerana mulut kering adalah salah satu sebab penyebab mulut berbau. Jadi apple, timun, sayur-sayuran hijau seperti bayam, sawi dan juga kangkung dikatakan antara makanan yang boleh diambil untuk menghilangkan masalah mulut berbau. Selamat mencuba.
0: Laman Wanita, inspirasi anda.

0: Laman Wanita, inspirasi anda.
1: Baik, sekian perkongsian di Laman Wanita pada pagi ini dengan tiga perkongsian yang Zana dah kongsikan, iaitu mengenai cara mudah menghilangkan jerawat dengan menggunakan air bunga mawar, diikuti petua merawat kulit muka dengan menggunakan bahan alami yang lebih selamat dan juga jimat, dan juga makanan yang boleh diambil untuk menghilangkan masalah mulut berbau. Jadi apa yang diharapkan agar perkongsian edisi hari ini bermanfaat dan juga boleh menjadi panduan kepada anda semua, terutamanya kepada wanita-wanita di luar. Dan seperti biasa, menerusi rancangan yang sama, Laman Wanita pada minggu hadapan, setiap hari Khamis, pastinya Zana akan bawakan tiga perkongsian seterusnya khas untuk wanita-wanita di luar. Jumpa lagi.

0: ODR Project of Dream Realize Roadshow kembali lagi. Jerayawara Pendidikan dan Kerjaya disertai oleh 30 institusi pendidikan dan latihan serta kerajaan dan agensi kewangan merupakan program yang telah dianjurkan oleh Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS. Objektif program ProDR adalah sebagai sebuah one-stop center yang berperanan menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan, bantuan kewangan serta laluan melanjutkan pengajian kepada lepasan sekolah, khususnya pelajar dan belia dari kawasan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada belia agar melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan pendidikan tinggi, di samping meningkatkan kesedaran mengenai peluang dalam TVET, STEM dan inovasi digital melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Ayo sertai aktiviti kami dalam siri pertama pada 6 Julai sehingga 7 Ogos 2026. Temui kami di Hotel Seri Malaysia Lawas 6 Julai. Hotel Purnama Limbang, 8 Julai. SMK Long Lama, 11 Julai. SMK Tatau, 13 Julai. SMK Mukah, 15 Julai. Manakala untuk siri kedua, bermula pada 10 Ogos sehingga 26 Ogos 2026. Jumpa anda di Dewan Kampung Tekajong Semop, 6 Ogos. SMK Belawai Tanjung Manis, 10 Ogos. SMK Meradong Bintangor, 12 Ogos. SMK Kapit, 14 Ogos. Kolej Tingkatan 6 Saratok, 17 Ogos. SMK Lingga, 19 Ogos. Kompleks Sukan Balai Ringin, 21 Ogos. Serian Convention Center Serian, 24 Ogos. Dan SMK Seni Bong Lundu, 26 Ogos. Antara pengisian ProDR Roadshow, kuis interaktif, persembahan solo akustik, latihan dan peluang kerjaya, pameran kerjaya dan banyak lagi. Juga yang menarik adalah perlawanan Minicraft, Mini Food Carnival, Tegas Information dan Photo Booth, STEM Exhibition dan Hands-On Activity, TVET Cupcake Hands-On dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai ProDR, Project of Dream Realize Roadshow. Jumpa anda di sana. Pesanan ini daripada Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak, Tegas.
1: Baik, 10.53 minit pagi waktu sekarang. Kembali bersama Zana pagi ni kekal menemani pagi anda menerusi Radio Bintul FM. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia mengikuti siaran Radio Bintul FM. Sekira di sini juga kita orang berada pagi tu. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mendengarkan apa juga hiburan-hiburan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi anda hingga jam 12.30 hari tu kelak. Dan macam biasa, di jam yang ketiga kelak, menerusi rancangan Sampaikan Salam, kita akan kongsikan komen-komen salam daripada rakan-rakan setia kita yang telah dikongsikan bersama menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Dan insya Allah Zana akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda sekiranya lagu permintaan anda terdapat dalam sistem simpanan lagu kami buat hiburan kita bersama. Jadi masih lagi ada masa untuk anda titipkan komen-komen salam anda, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya, boleh layangkan terus komen-komen kita bersama sana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, satu informasi terlebih dahulu, ini adalah sumber yang kita dapat daripada berita RTM Sarawak. Ekoran jerebu di Sarawak, kita dipahamkan aktiviti luar bilik darjah di Sarawak masih belum dibenarkan buat masa ini, seperti apa yang telah pun disahkan oleh pengarah Jabatan Pendidikan Sarawak Omar Mahli berkata, meskipun bacaan indeks pencemaran udara di beberapa kawasan telah kembali ke paras sederhana, jadi pihak Jabatan Pendidikan Sarawak masih menunggu situasi jerebu kembali stabil. Jadi buat masa ini walaupun dah menurun, tapi masih lagi dianggap tidak sihat bagi bacaan indeks pencemaran udara, aktiviti di luar masih lagi belum dibenarkan untuk dilaksanakan. Jadi pengarah Jabatan Pendidikan Sarawak Omar Mahli berkata demikian kepada media selepas menghadiri mesyuarat Majlis Tindakan Membanteras Dadah Peringkat Negeri di Dun Sarawak semalam. Jadi ambil maklum semuanya, ini adalah mengenai aktiviti luar bilik darjah di Sarawak masih belum dibenarkan buat masa lah ini untuk menjaga kesihatan anak-anak murid, pelajar-pelajar sekolah. Jadi apapun, sama-sama kita jangan memandang remeh dengan keadaan jerebu yang sekarang ni melanda di Sarawak terutamanya. Kita sekarang ni musim jerebu, sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan walau di mana jua anda berada. Baik, terima kasih rakan-rakan setia kita. Jaman Ici, selamat pagi katanya. Selamat pagi juga. Kita juga ada Iba Vincent. Kita juga ada rakan-rakan yang lain yang terus setia juga bersama kita. Nanti Zana akan kongsikan komen-komen yang kita terima pagi ni. Jadi jangan ke mana-mana. Terus layan mendengarkan Radio Bintulu

Ya, edisi Khamis 27 Ogos 2026. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat. Apapun, salam mesra, salam ceria, salam manis di pagi Khamis. Dan selamat pagi Zana ucapkan kepada kita semua yang terus setia bersiaran bersama kami. Sekira di sini juga kita orang berada, semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM. Masih lagi bersama kami DJ Zana Harito, bersiaran 9 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi apapun, semoga semuanya sehat selalu, baik-baik aja. Sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman dan jalani hari ini dengan penuh bersemangat. Walau apa je yang sedang anda kerjakan, terutamanya yang sibuk bertugas, bekerja, berniaga, semoga terus bersemangat melaksanakan apa jua agenda anda, tugasan anda hari tu. Semoga pagi tu membawa ketenangan dalam hati semua dan juga kelapangan dalam rezeki, dan juga semoga semuanya dikurniakan rezeki yang si disangka-sangka. Baik, dari Bintulu, suka Zana nak kongsikan cuaca di luar, terutamanya di pusat bandar Bintulu. Pagi tu cerah namun masih lagi berjerebu, dengan keadaan jerebu sekarang ni yang melanda kita di Sarawak. Jadi apapun, sama-sama jaga diri, jaga kesihatan semuanya yang ada masalah pernafasan. Disarankan memakai pelitup muka apabila berada di luar, dan perbanyakkan minum air kosong, elakkan ataupun kurangkan aktiviti di luar. Dengan musim jerebu sekarang ni, sama-sama kita jaga diri semuanya, lindungi diri, lindungi keluarga, terutamanya mereka yang golongan berisiko, kanak-kanak, warga emas, dan juga mereka yang ada penyakit kronik. Walau apapun, kita mendoakan agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja. Yang kurang sehat, kita doakan agar diberikan kesembuhan supaya kembali pulih seperti sedia kala. Dan jangan lupa juga untuk sama-sama kita doakan agar jerebu terus menghilang dari muka bumi di Sarawak terutamanya, dan semoga kualiti udara kembali pulih, kembali sehat seperti sedia kala. Baik, menerusi Radio Bintul FM di jam yang ketiga ini, seperti biasa menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda, mana yang nak titipkan salam, mana yang nak titipkan ucapan, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu, dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Pagi ni anda juga boleh ikuti siaran kami selain mendengarkan kami di Corong Radio di Bintulu frekuensi 97.5 MHz. Kita orang juga boleh ikuti siaran kami menerusi penerima langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Lepas ni Zana akan bacakan komen-komen salam yang dititipkan bersama oleh rakan-rakan setia kita. Apapun, selamat pagi. Selamat mendengarkan kami menerusi Radio Bintulu FM.

Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintula FM 11.21 minit pagi waktu sekarang. Ha, menerusi siaran rentak 97.5, anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu. Hinggalah di kawasan Selangau dan juga di kawasan Nia, anda boleh ikuti siaran kami menerusi Corong Radio. Frekuensi kami adalah 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami di penerima langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Terima kasih Zana ucapkan atas kesetiaan kita semua yang terus setia mengikuti Radio Bintulu FM. Ha, sama ada anda yang berada di Bintulu, rakan-rakan yang berada di Miri, di Sibu, di Belaga, di Mukah, rakan-rakan dari Kuching, rakan-rakan dari Sarike, Sri Aman, Betong, Kenawi, Julau, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari luar negara, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, yang turut setia mengikuti Radio Bintulu FM pagi tu. Semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, terus bahagia dan terus gembira, walau di sini juga kita orang berada. Dan jangan lupa jaga diri semuanya, jaga kesihatan. Mana yang sedang memandu, berhati-hati selalu, walau di sini juga perjalanan destinasi yang ingin dituju, pastikan anda sentiasa mematuhi apa jua peraturan undang-undang lalu lintas di jalan raya. Pastikan anda fokus apabila memandu, jangan sesekali bermain telefon bimbit, kerana perbuatan bermain telefon bimbit boleh membuatkan anda layap, leka, sip fokus, dan boleh membawa risiko kepada pemandu-pemandu lain yang berada di jalan raya. Baik, 11.23 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih rakan setia kita yang terus melayangkan komen-komen pagi tu, menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Kita ada Merdan Ashadi, katanya hello DJ, semoga sehat ceria pagi tu, jogging sikit katanya, jaga badan. Apapun katanya nak minta lagu Mun Ada DJ daripada Ramli Sarip ataupun M Nase, apa-apa jak lagu santai lo, ngopi katanya. Dan katanya orang tua DJ mesti happy, santai hidup. Pesanan daripada Merdan Ashadi. Apa yang penting ceria-ceria sentiasa. Baik, kita juga ada Catherine Robin, selamat pagi katanya, selamat bertugas, salam ceria selalu. Kita juga ada Ramli Lee, katanya selamat bertugas DJ, moga sehat ceria selalu bersama rakan pendengar pagi ni Bintulu FM. Pasti yang terbaik, cuaca di Sibu panas ketika tu, nak minta lagu daripada kumpulan West Seiras untuk hiburan pendengar semua. Dan seterusnya rakan kita, kita juga ada Junaidi Laing, selamat pagi, selamat bertugas di pagi Khamis, salam diucapkan kepada semua sahabat pendengar katanya pagi ini. Siman Chin, selamat pagi juga. Kita juga ada Flora Ladom, selamat pagi juga, selamat bertugas, salam ceria katanya kepada semua pendengar Radio Bintulu FM. Jambai, selamat pagi, panas di Tatau DJ, katanya minta lagu Iwan Rage Malam Minggu ataupun lagu daripada Khalifah Siapa Laila. Dan katanya salam ditujukan kepada Mary Ayom, Poli Masing, Aida Manja, Haji Putes, Tamos, Induk Kenawit, Andrew Ibi, dan kepada semua pendengar, semoga kekal sehat, salam ceria, salam mesra, happy konti DJ. Terima kasih Jambai. Kita juga ada rakan setia kita yang seterusnya yang turut melayangkan titipan komen, Alexander Alex, selamat pagi, minta lagu Allah Tegal Raja Pemisi. Kita juga ada Linggi, panas kami di Murum. Kita juga ada rakan-rakan yang turut melayangkan komen, Abu tengah rehat katanya, jam 12.30 masuk kerja. Mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat, selamat bersantai mendengarkan Radio Bintulu FM. Kita juga ada Hermanus Jawan, selamat pagi, salam kenal dari Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.
Malaysia. Terima kasih. Dan seterusnya kita juga ada Wak, selamat pagi DJ, semoga sehat-sehat selalu. Kita juga ada Delis, Delis Stephen, selamat pagi juga. Alexis David Biju, selamat pagi. Cuaca katanya masih berjerebu, minta mainkan lagu Sembilu Ella. Dan kita juga ada Miss Ifa, selamat pagi juga Miss Ifa. Kita juga ada Mary Wang, selamat pagi. Ha, DJ AA, rakan kita dari Langkawi FM, turut hadir, terima kasih. Kita juga ada Rosmas, minta mainkan lagu Di Penjara Janji Awi. Dan seterusnya Arjuna Tengku Lokman, salam merdeka 69 tahun. Dan kita juga ada rakan-rakan kita Asim Mencai, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas Panas Harito. Apapun salam dari Kuching, terima kasih rakan dari Kuching. Ayak Sebening Lalat di Pakan Pun Cerah pagi tok. Doni Lim, selamat pagi juga. Bagio, selamat pagi juga. Dan buat kita semua, selamat pagi dan terima kasih sebab terus setia bersama kami menerusi Radio Bintula FM. Ha, cuaca di luar memang cerah, panas dan juga berjerebu. Ha, jadi sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan. Walau di mana cua anda berada, sekiralah di Bintulu, di Miri, di Sibu, di Sarike, Seri Aman, Kuching, rakan-rakan di Sabah, rakan-rakan di Semenanjung, rakan-rakan di luar negara, Indonesia, Brunei, Darussalam, ataupun di sini-sini juga kita orang berada, semoga kekal sehat, kekal ceria, terus santai mengikuti Radio Bintulu FM.

0: ODR Project of Dream Realize Roadshow kembali lagi. Jerayawara Pendidikan dan Kerjaya disertai oleh 30 institusi pendidikan dan latihan serta kerajaan dan agensi kewangan merupakan program yang telah dianjurkan oleh Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS. Objektif program ProDR adalah sebagai sebuah one-stop center yang berperanan menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan, bantuan kewangan serta laluan melanjutkan pengajian kepada lepasan sekolah khususnya pelajar dan belia dari kawasan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada belia agar melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan pendidikan tinggi di samping meningkatkan kesedaran mengenai peluang dalam TVET, STEM dan inovasi digital melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Ayo sertai aktiviti kami dalam siri pertama pada 6 Julai sehingga 7 Ogos 2026. Temui kami di Hotel Seri Malaysia Lawas 6 Julai, Hotel Purnama Limbang 8 Julai, SMK Long Lama 11 Julai, SMK Tatau 13 Julai, SMK Mukah 15 Julai. Manakala untuk siri kedua, bermula pada 10 Ogos sehingga 26 Ogos 2026. Jumpa anda di Dewan Kampung Tekajong Semop 6 Ogos. SMK Belawai Tanjung Manis 10 Ogos. SMK Meradong Bintangor 12 Ogos. SMK Kapit 14 Ogos. Kolej Tingkatan 6 Saratok 17 Ogos. SMK Lingga 19 Ogos. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 Ogos, Serian Convention Center Serian 24 Ogos dan SMK Seni Bong Lundu 26 Ogos. Antara pengisian ProDR Roadshow, kuis interaktif, persembahan solo akustik, latihan dan peluang kerjaya, pameran kerjaya dan banyak lagi. Juga yang menarik adalah perlawanan Minicraft, Mini Food Carnival, Tegas Information dan Photo Booth, STEM Exhibition dan Hands-On Activity, TVET Cupcake Hands-On dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai ProDR, Project of Dream Realize Roadshow. Jumpa anda di sana. Pesanan ini daripada Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak, Tegas.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Ya, masih lagi menerusi Radio Bintulah FM. Ha, anda boleh ikuti siaran kami bukan saja di Corong Radio tapi boleh ikuti siaran kami di aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Apapun, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur dengan apa juga hiburan-hiburan yang dimainkan. Dan terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus setia, terus layan bersama Zana, Harito. Sekiralah di sini juga kita orang berada, sama ada di rumah, yang berada di tempat kerja ataupun dalam kenderaan ataupun di kedai-kedai, pasar raya ataupun di pam stesen minyak, di sekolah, di tamu ataupun di sini-sini juga kita orang berada. Baik, sebelum kita nak meneruskan hiburan kita pada pagi tu, satu informasi terlebih dahulu Zana nak kongsikan. Ini adalah sumber daripada Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI Kampung Asyakirin. Difahamkan pihak NADI Kluster Bintulu dengan kerjasama Japen Daerah Bintulu dan juga JKKK dan Komuniti Kampung Asyakirin Bintulu akan mengadakan satu program yang dinamakan Senam Sehat Madani Merdeka yang akan diadakan pada Sabtu tok kelak 29 Ogos bertempat di Dewan Kampung Asyakirin Fasa 3 Bintulu yang akan diadakan bermula 7.30 pagi. Dan apa yang dipahamkan, misi program itu adalah sasaran pengiktirafan Malaysia Book of Record melalui penyertaan serentak di 1099 rangkaian NADI seluruh Malaysia dan orang ramai dijemput hadir bagi sama-sama memeriahkan program itu kelak pada 29 Ogos bertempat di Dewan Kampung Asyakirin Fasa 3 iaitu program Senam Sehat Madani Merdeka 2026. Jadi itu antara satu informasi yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih rakan-rakan semua, kita-kita semua yang terus setia bersama Zana di siaran radio Bintulu FM. Kita nak menyapa rakan-rakan kita pagi tu, Mak Anong. Selamat pagi katanya. Salam ceria, salam mesra dan selamat bertugas. Semoga sehat ceria, sentiasa dipermudahkan segala urusan harian. Pagi ni nak minta lagu Hindustan DJ, lagu Kush Kush Hotahe. Ha, Mak Anong minta lagu Kush Kush Hotahe. Terima kasih Mak Anong. Kita juga ada Gerimi Senja. Selamat pagi, selamat bekerja. Mami Gap katanya dari Tatau, cuaca cerah pagi ni dan katanya minta mainkan lagu daripada Baby Shima, Asai ke Mimpi. Ha, buat semua bestie-bestie katanya pagi ini. Nur Heda / Madness, Via All, Nur Shima, Istara Nus Yan, dan ramai lagi. Selamat bekerja semuanya. Dan rakan-rakan seterusnya yang turut melayangkan komen juga pagi ini, datangnya daripada Ciprian Lawrence Tipung, minta mainkan lagu Semut Merah. Dan seterusnya juga kita ada FL, minta mainkan lagu Semut Merah juga. Kita juga ada Celgo, salam kenal DJ. Rakan-rakan yang turut hadir juga pagi ni, kita ada Muhammad Ruzaini, selamat pagi juga. Jess, minta lagu Melanau, pasangkan lagu Melanau apa-apa saja. Dan kita juga ada Latifah Tia, kita juga ada Cawat. Selamat pagi Tin, selamat pagi juga Tin. Kita juga ada Deep. Bintulu ada hujan sih pagi tu. Kalau untuk makluman bersama, seda. Sebabnya cuaca cerah pagi tu di sekitar pusat bandar Bintulu. Dan seterusnya Mimit Walid, selamat pagi juga. Rakan-rakan yang lain, Muhammad Ruzaini, kita juga ada Daddy Wijaya, minta lagu Utai Urang. Kita juga ada Jambe, Kobor Jambe, selamat pagi juga. Zalida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad, selamat pagi. Dan kita juga ada Mami Robertson, selamat pagi. Spau Betong, di malam hujan lebat DJ. Terima kasih rakan kita dari Spau Betong. Dan seterusnya kita juga ada Chico Akustik, selamat pagi. Rosita, selamat pagi. Selamat bertugas, panas katanya di Ulu Sebau DJ. Dan kita semua yang terus hadir, nanti Zana akan kongsikan lagi komen-komen salam yang dititipkan bersama oleh rakan-rakan pendengar setia kita menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Jadi jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baik, kita tunaikan lagu permintaan rakan setia kita, dengarkan lagu Hindustan. Buat kita yang sedang beristirahat, bersantai, ataupun mungkin ada yang sedang ngula-ngula ketika tu, yang nak berehat seketika dari melaksanakan apa je tugasan, sambil kita orang beristirahat, bersantai, mungkin ada yang sedang makan, sambil kita orang makan, sambil kita orang mendengarkan hiburan-hiburan pagi ni. Dengarkan Kush Kush Hotahe menerusi radio Bintulu FM.

0: Ya, sebuah hiburan daripada Republik Hanya Ingin Kau Tahu menghiburkan anda sebentar tadi, membawakan kita pada jam 11.53 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia, terus layan mengikuti siaran Radio Bintul FM walau di mana jua anda berada. Baik, seterusnya disampaikan juga untuk info solat pada hari ini bagi Zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.32 minit tengah hari.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
0: Ya, 11.53 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih atas kesetiaan kita semua yang terus setia, terus layan bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintul FM. Jadi nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran untuk rentak 97.5 untuk edisi hari Tok Khamis 27 Ogos 2026. Jadi terima kasih rakan-rakan setia kita, Riz Ros. Terima kasih Riz Ros, Tenggiling Merah. Kita juga ada Ngah ASK. Kita juga ada Kamek Lis, kita juga ada Lin Taipo, kita juga ada Wanano, rakan-rakan yang lain, Abdul Aziz Abdullah, seterusnya Jui Dahli, rakan-rakan yang setia juga pagi ni. Kita juga ada Merdan Asyadi, Brunol Jabu, Mak Anong, Joy Jarau, Tin, dan ramai lagi. Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama kita apapun. Terima kasih atas kesetiaan kita semua. Seperti biasa, tepat jam 12.30 hari itu kelak, siaran Radio Bintul FM akan disambung siaran dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching. Dan pastinya kami, Suzana Musa, DJ Zana, akan kembali bersiaran lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, Salam Sarawakku Sayang, Salam Sejahtera. Jumpa lagi semua. Bye-bye.

0: Selamat tengah hari bergulang dengan aku Nancy Tambuang buat berita tengah hari YFM kedah 27 hari bulan 8 2026. Penanggul internet bawah induk UPS Polis Pelilih Menua atau ke IPD Lawas patutnya ke ulih diputar ke laban penanggulnya tahu ngasuh communication hendak lancar kelimpah hari tinggrogak pengurusan perkara penglikun engkau pengawak ti patut dikerja nanti semua penusah ngenyit bisik nyadi. Lebuh ti mantai ke perkara tu Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke perkara penyambung ke digital kemayar itu udah majak berguna. Nyaukak semua sektor mega udah majak berpanggai bak arus internet entap nyengkawa mbak perkara penglikun, perkara pelajar, penggerai, pengawak dagang ngau servis perintah. Yang maksud kerja kutu udah ya tinggal mata ke pengawak ndur bersilih ke sempekat pendigitalan ke saling hubungan limbang engau lawas ke diatur antara Sarawak Digital Economy Corporation engau Sarawak Energy Berhad di Lawas. 200 ikut membiak sekolah SMK Meradong di Bintangor bisa terima insentif pelajar Arikaban Kawasan Negeri Sitak Meradong, Datuk Ding Kuang Hing. 133 ikut Ari Sidak Tu terima insentifnya pengudah Sidak Kenderima Kangau Nampung Pelajar Bak University lalu 67 ikut kebukainya nerima insentif tu laban tik nyulut bak Persa POM 6 tahu ke STPM tahun 2025. Datuk Ding madah ke insentif dikenak bala nembiak nyambung belajar bak universiti endang udah dipercalai ke kejauh hari tahun 2017 subak. Insentif ke dikumbai My Journey to University-nya diberi kena nyukung serta meransang bala nembiak ngambil ke mansang bak pelajar. Ia mansut ke jakutuk bak pengawak ndur nyerah ke insentifnya ke boleh RM25,900 kediatur bak sekolah SMK Meradong. Penyayau ati balan biak ke menua tu patut diayan ke ngena ulah ti bak ambil ulih ari peluang pelajar ndur ngulih ke pemujur ke dirimpu komuniti engau menua ke jemahilak. Kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis, Datuk Yusuf Abdul Wahab, madah ke utai ti diasai ke rakyat kemayar itu, nyak endang hasil ari pemanah pengawak ke dikerja rebak orang ke duluk subak. Nyak alai perkaranya patut dibalas ngena pengawak nempak rebak orang ke berpenemu, landiak serta uliah ngemansang ke menua. Yang maksud kerja kutu buat program Jiwa Aid Community Ari Kebangsaan engau Ari Malaysia di SMK Belawai. Berita tik ke penudi. Polis sudah nangkap dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ti dipelabak ke bisik kawal ngau kes mencuri komponen perengka pengangkut bak jalan matang di Kuching kena 24 hari bulan 8 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexson Naga Cabuk madah ke suspeknya ke umur 26 ngau 29 tahun ditan ke bak dua operasi kebebida di Kuching ngau Padawan. Buat operasi tu polis mega udah ngerampas barang kes ngambil ke dipan siak ngau silik agi lalu seduainya mega ditemu sama bisik rekod ngerja penyalah jenayah. Seduai tu udah ditan ke dalam penglama 4 hari lalu kesnya dekat dipan siak ngenak section 379A bracket 1 penal code. Tunakan berita tengah hari-hari YFM sehari tu beritanya tadi ditusur Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri dari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Padani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Udah tu lagi peningat yang kita dekat buku lainga YFM Miri bawa ngela tengah hari.
1: Ngela tengah hari begulai ngau geng 2B bak YFM Miri
2: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik ngau bak FB Rasmi Miri FM
1: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemai segulai sejalan Asmerada Kimberly Twina Miss Petit.

0: 5 minit lepas pukul 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ngelah tengah hari pukul lengok kami hari YFM Miri ke tengah hari tu. Dua ikut kaban kami 2B lau buat studio ke tengah hari tu.
1: Ya, yeah, betul.
0: Dominic ngau Syahira.
1: Syahira.
0: Jako pengelalu res 2 Dominic Syahira.
2: Hello, hai, selamat tengah hari.
3: Selamat ngali hari dengan guys semua peningat.
0: Jampan dengan ngali hari, Syara. Lagi tengah hari.
3: Lagi tengah hari.
0: Lapar, ya. Jadi, Ruben Julai dah ngelalu ke semua bala peningat YFM Miri ngau lagu Hello, Hai, Hai. Jadi, ke tengah hari itu, mayuh berita ke di sadang... cukup berguna ngai bala kita ke milih stesen kami kelimpah ri bala temuai ke datai ke studio bisa ri upis pengerai bisa ri ATX JTM Campus Miri ke dekat berkongsi ke penderang ke mana kelebih lagi berkawa ngau convocation se Borneo ke dekat di atur silik kita tahu ninga ke randau kami pukul 1 tengah-tengah hari di Bandaraya Miri ke tengah hari tu hari agi meruan bersebun yang bisa kurang mimit na Syara tengah hari meruan angan tajak pihak sebenarnya nama Jakob ngelalu hari ini ada bayi
1: Jakob ngelalu hari aku anak-anak ingat ngirup air hari nyawa tu pun harap ke gerai me dalam minggu tu ne laban bisik penangguh ke nyawa tu hari minggu lepas nyin sarinya okay, nama laban dom kita itu tentu yang mayu peminat ya nah nyung rampit deh ya jadi probak ku mayu lagu peminta hari bala peminat dom baru sarito ne
2: Kumpul bisa
1: yeah. Klaim bagi orang ke bernama Bella tu tadi ne.
0: Bisa live Titi
1: Titi yang pun cari tau
0: harap ke Bella engkau bisa dah muka masa radio engkau boleh nitih ke perkembangan dom
1: Titi ok nama aku marah kenyak DJ Wana Lampan Sarito bertiti kumpul aku nanti boleh live jadi nanti kita perhati ke kami kita tak terus ngagai Titi dom aku marah awak ngeyak Sarito awak orang marik give ngedom
0: Sarito. Jadi sebenarnya balap ninga berarti ke dulu gerah gaya hari ke bisa diterima report dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
4: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Ya, report gaya hari ba YFM Miri ke diterima dari Met Malaysia Miri. Jadi muak ke lemai hari itu lagi hari di sadang ke riba kode ba sekedar nur. Malam di sadang hujan harap ke mamaknya di hujan meh. Lalu angin barat daya berpupuat dengan penderas 10 hingga 20 km sejam ngujung ke kanan tasik bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi. Lalu tikas pengangat toka suhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah gayari ke diterima hari Met Malaysia Miri. Kita terus berperindang ke bala peninga laban berengkah hari minggu untuk kami sebuat bisa ke gawa secara hybrid atau ke VDR. Jadi teacher atas hari itu gawa hari rumah tu. Nadai brand busters dan saja pihak kami ngisik ngau info ngamuka lagu-lagu kau dah di tusun dalam playlist kita ke tengah hari itu.
5: Anang boleh mindah ke bukai dito ajami kita bugulai ngau geng dobi dunia geng bawa YFM Miri mewai

0: Ya, lagu dari Jiri kami Semampai Sayau. Kami dari YFM nang Semampai Sayau ngarap ke kitapan Semampai Puah atau ke Setia Begolaingo Altia Miri. Lalu pihak mega sebengkah berita ke patut ditemu balap peninggal mega atau Syahrado mengawal mega B ya. Jadi minggu baru nak berasai ganti kita berarti ke umur Altia Miri itu nyemanggai 51 tahun ya. Kena 2 bulan 9 2026. Jadi kami bawa Altia Miri bisa ngatur pengrami nyambut kira hari pengada mehente ya bagi temen saya atau ulang tahun Altia Miri ke 51 kena 3 hari bulan 9 to ilak ya hari 4 pukul 9:30 pagi bawa auditorium Altia Miri nyerumba penemuai director upis penabur atau ke pengarah Jabatan Penyiaran Sarawak ke bisik namuai ngagai Altia Miri mayanya ilah ya. Jadi nama teka ngerinuk kata ba pengerami tau kelebih lagi ba tema tahun tau kita tiga engkau boleh berkongsi ngagai bala peninga
1: tema pakai kita inya orang kampung.
0: Orang kampung
2: kira berkain me kita.
1: Berkain magam kita tu ya.
0: Nama kebuah milih tema orang kampung engkau. Ini nanya seluai dulu tu, Syahra ngau dom. Nama kebuahan milih tema orang kampung tu.
1: Papa kaku engkau kan ngulih ke nostalgia nya. Lepas tu kan ke 51 dia tua. Ini tu tak ada
0: Syahra
1: nyarti ya tema aku
3: sama me. Kena mulai ke pengingat lama.
1: Kena mulai ke pengingat lama.
0: Lepas nanti kita berarti ke sige eri nama tu moto RTM nya teman setia anda ya. Jadi nang kenyawari kita ninga ke RTM radio atau ke Mendak TV. RTM tu sige nang jadi pangan kita berlama-lama ya teman setia anda. Baik ke kita nya ringan hati ke tetama RTM tu jadi teman setia anda kita.
2: Nah ya. Nyun ari met ke kita dah kita dah ninga RTM. Laban ti ti di prati ke subak deh. Dom ngau sira kita RTM miri tu kira ke alam kita nurun sekolah subak. Pukul 6 pagi udah bisik pantun sira ya. Pukul bisik pantun alu dani. Alu nurun sekolah sira subak.
0: Nyameh jadi teman setia anda kita ya. Okey jadi berperindang kita kan ke lagu dari siapa tu Siti lagu lama kena kita mulai ke pengingat laban lagu-lagu ke bisik ya ke lama ya ke didinga kita udah tak lagi nyangka boleh mulai ke pengingat kita nyerumbak hari pengada RTM Miri ke 51 ya udah tak lagi kita maca pesan ke bisik dikirim ke ngagai wifi Miri.
4: Johnny Lang terus mendengar kami bak 95.7 FM.
5: Seminar bak YFM.

0: Eh, anak-anak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
1: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruan nyadi Panganuan. Mai sada nyawa, cerita, engkau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari subah nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berhati. Tetap ngopeninga. Aku Dom.
1: Aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
1: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati stesen pemerindang Nuan.
2: Ya, berengkah ngatai kaja ku pesan ke bisa diterima kami ke tengah hari itu.
3: Ya, awak jadi pesan ke Trubah tu. Pesan kita sulit tu datai hari Roni anak tawain tau ke Nomi. Mandah ke ngetas ulit niang ini ya. Ianya Lucy anak manggu tau ke bini ni yang tuai rumah si kau anak sempun tau ke ini Nomi kena malam 28 hari bulan 8 ianya pergila jam 8 malam dengah jalai semiang. Jadi dipinta semua ke pembelayan ke ngelalan yang ini Lucy kenalah dirintai ke dito. Dipinta datai ngagai rumah Ucuk ya bernot 2E Jalai Satria Timur 6. Jadi penerang ke silet tau bertelepon dengan Roni tau ke Nomi Ucuk yang ngempo berkosong 19-826-8767 tau ke Christine Icet ya berkosong 12-528-3832.
2: Pesan rabat kedua atau data hari selemah anak tugang hari Mahmud sebuti. Jadi pesan tu nuju semua kabang belayan baru rumah Misun nang Salau Sibuti, rumah Apin, rumah Timai ngau rumah Lani, rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sibuti, rumah Nyuai ngau rumah Belang di Kelitang Sibuti, rumah Ticue, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William ngau rumah Genatan di Pidiak Sibuti, ngau kabang belayan di Bakas Sibuti, kabang belayan di Temam, Nipak.

0: tai anak banting ngari ke sidak sebilik dekat madah ke laki ya nyak Rudy juing anak kusau ya nyak Rudy juing anak kusau udah nadai kena 26 adi bulan 8 atau tadi lalu dekat di Sungai Balamayo kena 27 adi bulan 8 nyak Sarito di rumah Yampu di tuai rumah Lucy Batu 11 1-2 Jalan Oya di Sibu jadi serta dianjur ke pendam kena pagi 29 hari bulan 8 nyanyi hari 6 tu. Jadi pesan tu dituju kagai semua kemplayan ke ngelalan yang tu kelebih lagi kagai nanga bawan kenawit Bukit Temendak Sedaya Pasai Bun Sibu Tanah Putih Sarikai Sungai Melangan Sibu Pemegak di Kemeduk Sari Kemena ngau di Seratuk serta kapal melayan ke Bukai Kelala Niang Rudy Juing Anak Kusau jadi penerang ti silik tau bertelepon ngagai Sundai Anak Banting di 011-2587-3686 tau ke berismi Anak Kusau berkusung 019-822-9696
1: ya, pesan rabat ke Siti tu pesan pemati sebagai anak janin jadi pesan tu di data renyuin anak aluang tau kapai dila ngari ke sida sebilik madah ke inai sida ianya sebagai anak janin tau ke renyuin udah nadai kena 26 hari bulan 8 ba RPA Bandaria Pak Bintulu lalu ni yang dekat di sengai ba RPA Bandaria Pak Bintulu Blok D lalu ni yang dekat di sengai 2 malam 26 atau 27 hari bulan 8 lalu ni yang dekat di Anjung ianya pergilah 28 hari bulan 8 2026 jadi pesan tu dituju ke kabang belayan ke ngelala ni yang sebi anak janin ni yang sebi anak janin tau ke na nyuin ke diau baru mah Helena Empina nangam merit kapit sita menua kabang belayan di Batara Jang Kapit kabang belayan baru mah Lidam empit pakan rumah kadam wak pakan nanga tebuak ulu pakan nanga rebuah wak pakan ngau di lubuak kerupuk kabo seratuak di Bintulu miri sibu ngau kabang belayan bukai kena oleh di rintai kaditu jadi penerang kesilia kita tahu telefon negeri meluta yang ucuk ni yang kena lumur 019-881-3798 tau kengagai ansi nyuin 014-902-3994 jadi seberau nampun pesan ke bukai mengawak kita lagu hari Dosika Robert semampai bati YFM
0: Sekulai sejalai.
2: Apo si gara main umat ambo. Aku Melissa Francis, dengar kemen YFM, Bakfer Frequency 95.7 FM. Sekulai.

0: Okey, nampung baru pesan kita ke tengah hari tu. Gendong dulu, Bi.
1: Okey. Awalnya di terus ke pesan ke bisi terima kami di tengah hari tu. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit. Datai dari Sudan anak munsang. Mandah ke pengok ngetas ulit untuk ayahnya embai anak tindin. Tau ke Indai Banga. Ngenak cara semayang. Jadi pengawal ngetas ulit dekat dia tu kena 28 hari bulan 8 ninya hari 5 pergilah nguan ulit lalu ngetas ulit kena dini hari 29 hari bulan 8 ninya hari 6 di rumah Runggul Nanga Sepayang Lijan di Julau. Jadi pesan dituju ngagai semua kemembelayan ke Nangi Raja Watak ke Semak lebih lagi di Batang Lijan Jalai Antabai Jalai Sangkung, Piamagat di Ulu Kenawit, Merurun, Sujung Balut, Piamagat di Ranan Kenawit, Macan, Lasi, Ngau, semua kenglalan yang embai anak tindin. Tau ke Indai Banga. Jadi penanti silet tau bertelepon ngagai Indai Peter, menantu Nyang Po, berkusung 11-251-81261.
0: Ya, pesan ke Siti tu datang dari Maika na Bungkong madah ke pengawal ngetah sulit Indaya ni yang Regina Dewi Dewi anak Bantin tau ke Dewi anak Bantin Barumah William juga skim gempuro na ngungun Sungai Gemah Kenawit kena 29 dari bulan 8 tu ila ianya hari 6 pukul 8 pagi. Lalu lemai 28 hari bulan 8 hari 5 ianya pengawak nguan ulit. Nyadai pesan tu dituju ke Bambayan di Miri, Sibu, Kapit, Rumah Ujang di Rantau Lugai, Sungai Gemah, Rumah Jimmy di Kerangan Sibau, Rumah Magal, Lubuk Tanjung, ngau skim gempuro nanga jagau ngau nanga nirwa semua tu di Sungai Gemah Kenawit. Ngau semua kabang belayan bukai ke ngelala ni Regina Dwi anak Bantin ke nak ulih di rintai ke dito. Jadi isi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Regina Dwi anak Bantin Barumah William juga skim gempuro nanga ngungun kena 29 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi. Jadi 28 hari bulan yang lemahnya bisa pengawal nguan ulit.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan rapat mega datai hari mikar anak jagan madah ke pesan pemati apa ya nyenya jagan anak ikau tau ke lebih lagi dikelala ngau nama apai bunyau tau ke akimil dekat madah ke pengawal rabat tu lebih lagi kenglala niang jangan anak ikau. Jadi pesan tu dituju ngagai jalai pengalan lubang Ulu Bawan, Sikan, Daruk, Ulu Muka pemegat di Balingian Temesu, Tiris, Megau, Bayan, Penyana Jalai Selangau ngagai Muka Suai, Ngau, Niah. Lalu pesan tu mandah ke Niang Tok Udan Adai kena 25 hari bulan 8 tu tadi di hospital Sibu. Lalu Niang Tok dekat di Baik lalu di Sungai di rumah Rami Jalai Pengalan Lubang di Sungai Bawan Baligian lalu dekat di Sungai Balamayuh kena 27 hari bulan 8. Jadi Niang Tok dekat dikubur kena pagi 28 hari bulan 8 hari 5 di pendam segayan pedam besai bersimpang pengkalan lubang jam 6 pagi. Jadi penerang tisilih atau telefon ngagai mikar jangan berkusung 13-560-5312 atau ke munai jangan berkusung 13-819-4312.
0: Ya, pesan ke Siti tu datang dari mikar anak canggan sebilik. Jadi pesan rabat tu madah ke apa
1: isi.
0: Udah tak ada. Jadi ke Siti tu pesan dari Nelson anak cali ngari ke sidak menyadik ya. Madah ke pengawal ngetah sulit. Ini yang Indai Sidaya. Ianya Libai anak Mindar. Kena 30 hari bulan 8 2026 10 pagi. Barumah Bobi anak Andawi, Kampung Gerandi, Sri Aman. Jadi ngau tu sida sebilik Nesau, Balakabang Belayan datang ke pengawal tu inya ia ke dituju nya ini ini pama di Miri ia timah di Kuching ia munah di Sri Aman ia Mira di Miri ngau ia Gloria di Miri ngau kabamblayan ke diau ba rumah Bubi Grandi kabamblayan ba rumah Panjai Grandi Kuching Miri Grand A B C ngau I Banting serta kabamblayan ke Bukai kena oleh di rintai ke ditu. Jadi penerang ke Siliak kita tahu telefon agen Nelson anak Cali tahu ke Nir ngena lumur 013-749-0775. Jadi tahu ke ngagai Roslyn Siti anak Cali ngena lumur 019-45-95-699 ngau Jeffrey anak Cali 014-59-55-667. Jadi seberau nampung pesan ke Bukai dulu mengawak kita istilah lagu hari Florence Low peminat nuan nangkan ke pesan tau.
2: Nuan udah nyitang jalur gemilang enti udah terima kasih enti bedau agin bisik masa besrimbai ngah hari kebangsaan ngah hari Malaysia tu aram kita sama-sama nunjuk ke penalu ati nyadi anak Malaysia tuat ke bak rumah bak kedai bak upis tok ke bak endur Bukai ti patut. Laban jalur gemilang uka seminak menira ia lambang kita pupu bangsa siti menua siti semangat selamat nyambut hari kebangsaan ngah hari Malaysia ari aku bio isi begulai ngah YFM Miri.

0: Lagu hari Florence Low, peminat Nuan. Peminat, siapa peminat Adom?
1: Ya.
0: Peminat Bella, Nuja Adom. Bisa ayan Bella tadi Adom.
2: Ya,
0: lama. Jadi, tu nampun pesan ke penodi tadi, Nuan dulu.
1: Jadi pesan ke Siti tu, pesan hari James anak Jalin. Ngari ke siah anak abut madah ke pemati indai sidak ya inya sati anak gasa. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di bala di rumah gesa Teluk Batu, rumah muluk selitut tatau, pemangga rumah buta gemuan selitut tatau, bala di jelai sepanjang tatau sanggan, pemangga bala di bertungkat jalai tatau sibu, bala sira Japang sebilik atau ke apai wini di Genan, kapal melayan di Semuro Bakas bala menyadik Anil anak Thomas sebilik di Lambir Miri, pemegat sira kaunselor Janting sebilik sepupu Nia X XXM Jalin anak Dau rumah Andy Bendan nangal luau di Julau, pemegat ngau kaban bala mayuh kenalah di rintai ke dito dipinta ratai ngagai rumah Rebayah Lubuk Pas Tatau tau ke rumah Niang tuai rumah Mors Subak kena 26 hari bulan 8 ya. Jadi Niang tu dekat di anjung ke Pendam ianya kena Sarito 27 hari bulan 8. Jadi penerantik silik tau bertelepon ngagai James anak Jalin Bo di 013-599-8090.
0: Ya, pesan ke Siti Tok Datari Sudan anak Munsang madah ke pengawang atas sulit entuaya mbai anak tindin mai anak tin mbai anak tindin tau kena bangga ngena cara semiang jadi pengawang atas sulit dekat diatur kena 28 hari bulan 8 tu inya hari 5 nguan ulit lalu ngetas sulit inya dini hari 29 hari bulan 8 2026 hari nambak rumah Runggo nanga sepayang Lijan Julau. Nyalai pesan tu dituju ke semua kabang belayan ia ke ngelala niang baka di Batang Lijan, Jalai Entabai, Jalai Sangkuang, Ulu Kenawin, Merurun, Sucuk Balut, Ranan Kenawin, Macan, Lasik, ngau semua kabang belayan ke ngelala niang mbai anak tindian tau ke Inai Bangga. Jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngagai Inai Peter yang menantu niang ngena lumur 011-2518-1261 011-2518-1261.
1: Iya, jadi ke pesan ke penuri itu pesan ngetas ulit datai ari lijai anak jangga ngari ke sidak sepilih madah ke pengok ngetas ulit niang anak ya nyanyak William Mandau anak igang nyanyak William Mandau anak igang. Jadi pengawak ngetas ulit serta ngupas anda balu dekat dintu tak ke diatur kena 29 hari bulan 8 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di sepemanjai Batang Oya pemegat di Batang Bawah Celum tak ke Burak serta kemelayan kenalah dirintai ke dito kengalan yang William Mandau anak igang. Jadi penguat tu dekat diatur di rumah langit nangga bawah di dalat nguan ulit kena 28 hari bulan 8 lalu ngetas ulit kena 29 hari bulan 8 jam 5 pagi ngetas ulit udahnya ditangkan ke ngau pengawak ngupas antabalu jam 7 setengah malam. Jadi penerantik siliat tau telefon ngagai ating anak igang nyinyak mandik niang pu berkusung 011-251-37968 tau ke Matthew anak Dana ianya ipar niang pu berkusung 019-500-1050.
0: Ya, pesan ke penudi hanya ngetas sulit tu datai dari Corina Johnny Wis madah ke ngetah sulit apa ya niang ex-counselor Juni Wis Engkamat kena 29 hari bulan 8 2026 yang lemai renam pukul 7 lemai baru mah pita tinggum bawang asan sibu jadi pengawal tu dekat diatur ngena cara semiang jadi sepengudahnya lalu ngupas entebalu indai sidaya jadi pesan tu nuju ke bambelayan bawang asan nang telik krian seratu nang luau awet seratu Julau Sibu, Nengapak Sibu, Sungai Tebelian, Tanjung Bekakap, Melangan, Sungai Apuang, Engkalat, Rantau Panjai, Bidut, Pasin, Tekuk, Sekerang, Sibu, Kuching, Kapit, Miri, Bintulu, Pakan, Sungai Mawang, Julau, Ngau, Pelungak, Ruban. Lalu ngaga semua kebambelan kengelala niang ex-counselor Juni Wis Engkaman. Jadi penerang kesilap kita tahu telefon Corina Juni Wis mengenai nomor 012-88-34711 atau kengaga Bujang Kalos 012-23-24711. Jadi nyak pesan ke penudih ke diterima ke tengah hari itu. Jadi nangkan lagu hari CBRG sama nak nguai kita terus nyingkan program temuai minggu itu.

Hai, aku si VG. Terima kasih 8 miliar YFM, Serikai 94.6 FM, YFM Sekulai Sejalai.

0: Ya, temu hai minggu tu bawa FM Mirih. Jadi, nampak selama maya dia tu jam, kita bergulai baru bawa program temu hai minggu tu. Jadi, di studio dah bergulai dengan kami dua Brenda. Hanya Mr. John, anak Sudin dari Klinik Pengerai Bandar Raya Mirih. Selamat datang ke studio tuan. Nama berita lama nak bertemu tu dah.
1: Okay, selamat tengah hari DJ. Kalau sebab bola peninggal sikit lama kita ya, dah bertemu dah. Sebabnya
2: sebab. Oh, sebab lama banyak dah ni.
0: Tahun tu baru ya ni ke ke studio bukan abah program tu.
1: Nah. Baru ni ke itu DJ.
0: Jadi awak kena masa jam topik kita sebuah adanya perkawa ngau program kospen suai mega ngenang lama tu nah Mr. John nah. Dan kira bakal orang ke renew lesen kereta sampai sampai keingat baru nak ya Mr. John ya. Jadi nama nak tak kita sebut orang kospennya Mr. John.
1: Okey DJ terima kasih ya. Jadi program kospen tahu ke nama penuh ya dikumai orang komuniti sehat pembina negara ianya City Initiative kerjasama antara Kementerian Kesihatan Malaysia atau ke KKM Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS Jabatan Perpaduan Negara ngau integrasi nasional. Jadi idea inisiatif tu sudah dipenyadi mantan YB Menteri Pengerai Benua Malaysia Subak ianya Datuk Seri Dr. S. Subramaniam bak bulan 3 tahun 2013. Pengawak tu ditaga ngambil ke rakyat benua Malaysia nemu nyaga pengerai diri dikena ngurang ke penyakit tindak berampit benua Malaysia. Penemu tu disokong mega oleh YB Menteri Pemansang Benua Pesisir ngau wilayah. Ketegal KEMAS mayuh berjalan ke pengawak ti berserimai pendiau ngau bala mayuh. Dia KEMAS sudah dipilih jadi agensi ti begulai ngau opis pengerai negi ke pengawak. Ngerembai ke penemu nyaga pengerai diri bagenap iku rakyat benua Malaysia. Belalau ke rembai jaku, holding hands atau ke pepegai jari dia opis pengerai dekat merik penemu teknikal ngagai pegawai KEMAS lalu sida pengerja pengawak ti nadai berbayar ba siti-siti genturang peniau diajar serta dilatih dekatnya di agent of changes atau ke agent perubahan ba uleh ti ngemeran ke pengawak nyaga pengerai ba siti-siti raban bansanya tadi penyakit tak berampit tu dikemeran ke dekat di tagiangnya bakal penyakit kemik manis, penyakit berkait engkau tungkul hati, bakal darah tinggi, penyakit jantung, engkau stroke, penyakit riman serta penyakit berkait engkau seput bakal ampus.
2: Oh, jadi itu tadi tuan bakal ni tujuh engkau langgup penemu kospen tak ke kospen tu di penyadi tu tadi tuan. Minta menerang ke ngagai bala peninggal kita eh?
1: Ya. Jadi bisi 47 utama langgur penemu kospen tu ianya keterubah ngada keharapan bangsa ti berpengerai serta produktif ngena gaya penghidup berpengerai nyerumbak pemansang kerja pengawak diri nyangkung tikas penatih pemisik serta pemansang ketegap agi. Jadi kedua ngerembai ke jangkau program kospen dikena nyadi keharapan bangsa berpengerai nadai ngembuan penyakit ndak berampit ti tau nyadi penanggul besai ngagai menua ke mayari ilak. Jadi ketiga ngenambah ke nilai program serta aktiviti di baruh Jabatan KEMAS ngau Jepnin ianya bakal nerap ke elemen pendidikan asas pencegahan ngau cara mudah pengesanan faktor risiko penyakit kena berampitnya tadi. Yang ketiga negap kagi grup sukarelawan pengerai ti telatih bak genturang peniau ahli komuniti.
0: Lalu bagaimana ko program kospen tu di pejalai ke Mr. John?
1: Ya. Jadi program kospen di pejalai ke bak tiga strategi ya dikena negi ke individu engkau komuniti senentang gaya hidup ti berpengerai ianya kita rubah negap kagi penemu individu serta komuniti senentang penyakit ndak berampit faktor risiko penyakit tidak berampit, langkah pencegahan asas serta cara mudah pengesanan faktor risiko penyakit tidak berampit. Yang kedua, negi kagi penemu pengerai ngagai perubahan tinggal laku ti engkeman enggau penduduk bak siti-siti sita menua. Enggau ketiga, negap kagi rampak ti nyukung gaya hidup pengerainya tadi. Aktiviti kospen bisi lima. Lima skop utama kena negi ke penyakit tidak berampit ianya baka A. Makai secara sehat B. Pergi hidup ti aktif C. Tidak nginsap di pengawal ngatur pemerat tubuh i ngeciak atau kemeresa penyakit ndak nemu berampit tumbuh kaki hari seringan kesehatan. Jadi bisi 3 lagi skop tambah ianya keterubah program minda sehat. Kedua, program pencegahan dan pengurangan kemudaratan alkohol. Engkau ketiga, program CPR atau kadia pemenderi resuscitation.
2: Oh, jadi tok tadi tuan pakai ni locality program Kospen ke dekat dia tu ke tok ila.
1: Locality yang keman oleh ngatur aktiviti Kospen ianya baka ikut terubah lokaliti TBC ketuai lokaliti serta peranak menua ti uliah meri kerjasama. Ikut kedua lokaliti ti uliah nyedia ke sekurang-kurangnya 5 ikut sukarelawan Kospen ti aktif serta komited. Ikut ketiga lokaliti ti besai kemudahan awam TBC kemudahan awam baka balai raya dewan orang ramai serta kebukai. Ikut keempat lokaliti TBC kelas engkau aktiviti hari jabatan kemas engkau Jepenin serta ke kelima lokaliti ti benung berjalan ke program pengerai bak komuniti baka program komunikasi untuk perubahan tinggal laku tau ke kombi ya. Tajak pihak siti-siti lokaliti ti berminat uliah ngadu ke aktiviti Kospen nitiah ke takak lokalitinya tadi. Jadi baka kedia tu program Kospen udah diperjalai ke 8 lokaliti di menua Miri tu. Ianya Keterubah Kampung Selanyau Subis, kedua Kampung Bario Asal Miri, ketiga Kampung Kuala Sibuti Subis, keempat KRT atau ke kawasan rukun tetangga Desa Senadin Fasa 1 Miri, kelima Rumah Michael Murudi, keenam Kampung Tudan Fasa 4 serta Fasa 5 Miri, ketujuh Kampung Long Laput Telang Usan serta ke kelapan Kampung Pujut Tanjung Batu Miri.
0: Tu kelapan semua tu nah yang ia kemeruan aktif tu nah mesti jangan ya,
1: tu sidak lagi aktif tu
0: DJ. Sidak ke kang ngau tu tau minta ngagai upis kita ke beka pelilih menua atau ke kampung ke kang ngau masuk program tu tau ya. Bertemu ngau kita
1: tau bertemu ngau sudah upis pengerai bahawa upis kami diam ya.
0: Jadi sebenarnya kita nampak randau kujang kaget tem setujuan mengawal kita yang lagu kudah disedia ke kita sebuat udah tahu lagi kita bukulai baru ni ngakak randau kujang kaget.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu mirau kati 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kenirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, boleh ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup diri pun, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
4: Kita dia tu penuh mendiang ke geng 2B.

0: Bujang Ulu Sungai Rim Marina Jara kena mengawak temuai minggu tu kita ke tengah hari tu lalu nampak baru randau kita tiga tu Mr. John eh? Program kospen tu boleh negap ke volunteer ba community nama reti volunteer pengerai ba site-site community tu Mr. John
1: ya DJ. Jadi volunteer pengerai ba community ianya gunturung pendiau ba lokaliti ti dipilih oleh sida jawatankuasa program kospen peringkat lokaliti ti dipengerusi ke ketua lokalitinya tadi. Jadi kriteria volunteer pengerai ti dipilih ianya bakal ke keterubah ngambuan komitmen ti tinggi jadi siku volunteer pengerai. Ke kedua berumur 18 tahun ke atas. Ketiga uliah maca ngau nulis. Keempat peranak menua ke tetap ba siti-siti lokaliti serta kelima nadai kepentingan peribadi ko kita ianya nadai ba politik ngau agama. Jadi semua volunteer kospen ke dilatih bala sida ari opis pengerai menua Malaysia ngena modul latihan sukarelawan kospen. Jadi tikas pengawak ti dekat di aduka sida volunteer pengerai ke keterubah bertanggungjawab ngagak saringan faktor risiko penyakit ndak berampit ngagai komuniti baka tinggi pemerat ngira BMI ukur lilit punggung paras gula ngau tekanan darah. Yang kedua ngatur sida klien ti ngembuan bacaan berpotensi bisi penyakit dirujuk ke klinik pengerai ti semak. Yang ketiga berjalan ke aktiviti pengerai di peringkat komuniti baka program pengurusan berat badan, program rumahku bebas asap rokok, program pemakanan sehat serta majlis ngau program aktiviti fizikal mingguan. Serta akhir keempat, meri jakula lau pengerai ngagai peserta.
2: Okey. Jadi itu tadi tuan nanti nyemak bisik utai ditanya. Dini alain dua tau ke peranak menua tau boleh maklumat tau ke info berkawal dengan program kospen tau tadi tuan.
1: Jadi nanti bisi utai tidakkah ditanya atau ke info lanjut tentang program kospen nua nulih nalipun pejabat kesihatan bahagian Miri bak talian 085-4247-22 atau ke melayari laman sesawang di www.infosehat.gov.my atau ke ulih megak ngagai unit penyakit kinda berampit bak pejabat kesihatan bahagian Miri.
0: Lalu nama pesan tuan ngagai peranak menua luar dienda Mr. John.
1: Aku seruran ngarap ke rakyat menua Malaysia uliah ngambil langkah ti engkeman dalam negi ke agi nyaga pengerai ngena cara negi ke gaya hidup dikena ngemerat ke pengerai. Ti bokoliti ngagai dirimpu orang ti dikesayau serta peranak menua ke bukai.
2: Jadi nak berasai randau kita dan berujung ni tu tadi Mr. John. Jadi sebenarnya kita nutup program kita bertemu minggu tu. Jadi nama simpo jaku ti oleh di ditaga hari topik tu sarito kita ngake bala peningal tuan.
1: Okey, jadi penjurai hari program kospen ianya siti program pengerai hari community ngagai community barang siapa ti berumur 18 tahun ke atas sigi dikemerat ke ngagak saringan kesihatan secara tetap hari tim volunteer ti telatih sidak ti ngambuan risiko kesihatan sigi ka diberi intervensi ba peringkat komuniti serta ka dirujuk ke klinik pengerai ti semak ngau sidak ngambil kauliah dipersa ngau silik agi kerjasama hari semua agensi sigi amat dikemeratka ngambil ke program kospen tu uliah berjalan ngau mana ngambil ke menua Malaysia uliah nagang penyakit ndak berampit tu hari terus bertambah. Penuh dia, kemerat kemeh, gaya hidup pepengerai, hari cara kita nyaga pengerai dari impu. Nyajak hari aku DJ. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Mr. John, kau dah berkongsi ke penerang ke mana berkawal dengan program kospen atau ke komuniti sihat pembina negara. Jadi maya bukai bertemu baru kita bawa program ke bukai Mr. John
1: Ya boleh DJ.
0: Ya terima kasih sekali lagi. Lalu udah tu lagi ke kami dua IBC mega menerima penatai temuai hari ATX GTM Campus Miri ke dekat berkongsi ke penerang berkau ngau program atau ke ITBT ke dekat diatur sida ujung minggu tu. Sekali lagi terima kasih Mr. John. Okay.

0: Ya, sekali lagi lalu ke bala peninggal kita banyak ke mendiang ke kami bak RTM Klik atau ke bak radio ke tengah hari itu. Terima kasih Mayu-Mayu. Kita bisa mega temuai nangkan Mr. John tadi jadi lalu ke Miss Faulin dari ATX JTM Campus Miri tidak ke berkongsi ke penerang kelebagi berkawal ngau program ke dekat di atas sida ujung minggu tu nya pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo Sarawak ngomega Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 atau ke CityTex 2026. Selamat tengah hari Miss nama berita Nuan.
1: Okey, mana berita aku DJ?
2: Mana ni? Oh, jadi tu tadi Miss Pauline. Jadi boleh nonerang ke program atau ke berapa kali sudah kita ngatu program tu. Jadi tu kali ke berapa program tu diperjalai ke di menua Sarawak tu.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi program itu convocation ke 29 ngau ICTEC 2026 tu dekat dia ada ke Baitek JTM Kampus Miri ke udah dipilih jadi tuai rumah ke pengerami itu cukup besar. Jadi pengerami itu dekat diatur kena 28 ngau 29 Ogos 2026 ianya kena hari 5 ngau hari 6. Pian mega bisik jualan ramah ngau My Future Job Fair dianjur ke Pekeso mega kena dia kena ke 29 Ogos 2026.
0: Oh, mayu program kadiator kita tu. Jadi oleh no madah ke ni pemayu bala graduan ke ngau masuk convocation ke tahun tu Miss Faulin.
1: Okey, dalam tahun tu bisa 719 ikut graduate yang kaum graduate dari kampus ATEC Miri, ATEC Kota Semerahan ngau ATEC Bintulu. Jadi pengerami itu dekat diatur bah Dewan Interim ATEC JTM Kampus Miri. Kelimpah harinya bisa mega pengerami ICTEC 2026 ngau rambai jako IR 4.0 and Sustainable Energy.
2: Oh, jadi itu tadi Miss Pauline kita masuk ngagai sitik lagi acara ke nak kurang nama tu tadi ke nak di dikerinduk ke jadi ianya Sarawak International Creative Innovation ngau Technology Exhibition 2026 atau ke CityTex kini kan ngau tu sebenarnya CityTex
0: ICTEC
2: ne
0: Silent S
1: International Sarawak International
2: ya minta tu nerang ke nyak tadi Miss Pauline.
1: Okey, jadi ICTEC 2026 ianya platform ngagai bala pelajar, ngagai bala pengajar serta pencipta inovasi mandangka idea, kreativiti serta teknologi baru sida. Okey, ianya merik peluang mega ngagai bala peserta mandangka projek inovasi sida.
0: Oh, artinya pelajar TV atau kes mina belajar ngena mesin aja sida mega oleh ngagak ngubah ngeripai ngau mega ngasih ke innovation baru naf ya Miss Pauline
1: ya betul. Jadi pengawak sida tu innovation tu nya berengke hari masalah ke kita temu dalam penghidup sari besari-sari udahnya kita tu ngigat jalai ngambil ke masalahnya uliah ditapik ngena teknologi baru serta kreativiti.
0: Jadi sebelah kita tiga nampak rana aku jauh kaget mengawak kita ngon lagu aku dah di sedia ke tengah hari tu kena merenang bala peninga ke benar-benar yang ke radio ninga online ba RTM Klik sambil ke belalak udah lepas ke ngetum rarau ke tengah hari tu Pauline okay, kita berperinan dulu nginya What Rock kaban sampai mati YFM
2: Sekulai Sejalai.

0: Ati Emery, sururan ba ati? Tetap ngopeninga. Aku Dom.
1: Aku Sehira.
0: Mere, selamat ulang tahun ke-51 Ati Emery.
1: Ati Emery, 51 tahun, meruan di ati, stesen pemerintah Nuan.
2: Ya, sekolah sejalan dengan kami bahawa YFM Miri ke tengah hari itu hanya di 2009 bunyi ke di sebut kita tadi hari ke cukup bersejarah besar hati dengan bala orang kegawa bahawa RTM kelebih lagi bala peningan setia RTM yang hari ulang tahun ke-51 RTM Miri. Jadi lengkap ke ceritanya nampuan baru randau kita tiga tu fallin ya. Yang dia tu ngalih dengan attack JTM Campus Miri ke nyadi tuai rumah pengerami convocation ke-29 wilayah Borneo. Jadi, nama nak tanggung pengawal ATEX Miri dalam pengerami itu?
3: Okey, terima kasih DJ. Jadi, ATEX Miri temgah hati. Jadi, tuai rumah ketahuan itu. Okey, tanggung pengawal kami ianya jadi nyedia kepalan, fasiliti serta nentukah pengerami itu berjalan dengan lancar.
4: Oh, jadi itu tadi Miss Pauline. Jadi pengrami itu atau ke convocation itu ngau IC Tech itu tadi nama lagi aktiviti ke bukai ke bisa diatur program itu ilah.
3: Okey, bak pengrami itu orang mayu mega tahu data yang agak beberapa aktiviti ke sudah disediakan. Antaranya bisa My Future Job Fair kemerik peluang ngagai orang ke bergiga kerja kemayato. Pian mega bisi jualan ramah ngambil ke komuniti tau sama-sama ngambil peluang serta kepentingan lagi kita tau sama-sama nemu serta medah hasil inovasi pelajar serta peserta ASTEC ke ngau tandiang.
2: Tau. Menyamat program ke mana ke diatur kita maya toila nah folien eh yeah. Jadi orang kedatai okay, semina datai ngolok pengerami convocation dan beka datai menda innovation ngika pengawak puang atau ke kerja ke oleh ditangkup sida meli barang jualan ramah nyerumba jualan ramah mega eh. Kira baka 4 dalam 1 program toila nah yeah. Miss folien eh
4: ya yeah.
3: Yeah. Okey, kita amat ngasuh sida komuniti dari luar atau bala apa indai bala dari pelajarnya mega ngau sida alumni ke udah lepasan ATEX yang pu ngau nembiak sekolah serta bala mayu sampai magang lah datai ngagai ATEX JTM kampus Miri.
2: Oh, aku tertarik ati My Future Jobs Fair to nama bagi pengawak puang ke visit tanya dia oleh ada kunci ke ngagai balas peningan kasih danya kak data ini nemu rek benar ngiga pengawak ke baru habis bekerja maya tu lama yo company ke visit ngatur pengawak interview muka booth sida dia atau ke counter dia lah boleh
3: okey. Jadi aku tadi bisa berjalan ngagai booth-booth ke bisa ke di sekitar labanya nak jawah rindu kami aku dua pengawal. Jadi komedaknya bisa nama Bumi Uni Plus Sendirian Bahat, bisa hari OM material, bisa hari
2: Kendro Sendirian Bahat industri.
3: Hari industri.
2: Oil and gas tak apa kenyak lah.
3: Oil and gas pun bisa muka.
2: Jadi lah kenalan terus nanya tu Brenda.
4: Oh, jadi tu tadi Miss Pauline jadi sepedau kita nutup program kita atau kerandau kita sebuat cerita ni. Auji nuan madah ke ngagai bala nebiak kemayari dia tu nama jaku tangkan hari nuan tau ke nama jaku lalu hari nuan berprogram atau ila Miss Pauline.
3: Okay, so pesan aku ngagai bala nebiak rebek baru anan takut milih laluan TV tu. Jadi kemahiran ke kita belajar kemahiran itu taunya di modal kedua dia rela ngagai apa inai beri meh sukuang ngagai bala anak-anak kita ambil sida ya milih megak dalam pendidikan kemahiran tau ke penemu penglandia. Okay, kami sigi ngasuh siapa tu ngasuh sida ke kekurang dari segi akademik tu boleh nyubalah datai untuk tamat dalam Tibet.
2: Nampuan pelajar ngambil dalam bidang teknik ke? Tanya tadi
3: nak.
2: Ya.

0: Jadi hari segi gare ke dekena nama nak lalau nuan ngagai balau rek ke dekat datai maya atau ilak atau Miss Pauline.
1: Okay, kami ngelalau ke Bala Mayu ke datai ngenagare ti kemas tu guna amat laban penampilan mandang ke sapa diri kita.
2: Oh, jadi kena ngujung ke randau kita nadi nama tok ke program ke patut dikingat ke lebih kipa program tu Miss Pauline.
1: Okay, pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo serta Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 atau ke di Kangau Orang ICTech 2026 Bar ETEC JTM Kampus Miri. Kami ngasuh semua sampal datai serta sama-sama ngerami bala graduate innovation serta potensi nembiak rebek baru kita.
0: Oh, jadi terima kasih lagi nuan sekali lagi Miss Pauline wakil dari ETEX GTM Campus Miri ke sudah berkongsi ke berita ke cukup mana hanggai bala peningah. Jadi sekali lagi anda ingat ngenatai kedirik hanggai pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo Sarawak dengan Mega Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 ICTEC 2026 berujung minggu tu ialah kena sekali lagi nak nyebut hari bulan 29
1: 29
0: seminar sarinya aja oh
1: bisa 28 nya bertanding
0: oh bertanding
1: bertanding 29 nya sidaya kombo
0: oh convocation kira ke bertanding pameran ngau mega ya ke my job My future job fair-nya berengkah hari 28 ni tadi jadi mesti mayu tahun natai ke direnti sebab kita nak nak tentu sampai nama ETEX JTM Campus Miri ILP Miri mah
1: ke semua ya, ILP dia tu upgrade
0: nak jauh hari hari iman tu dan ya nurun ke baru hanya kira depan saat isi jalan ya Pauline ya.
1: Ya betul.
0: Terima kasih sekali lagi ke berita tuan. Ngarap ke program convocation ngau mega ICTEC tidak mujur dia tur kita mah.
2: Ya.
0: Jadi sekali lagi terima kasih ke berita tuan ke tengah hari itu ya.
1: Okey sama-sama DJ.
0: Ya. Jadi kena nutup randau kita sebuat merenang bala kita ke benua yang ke Wi-Fi Miri ke tengah hari itu. Lagu ke dipinta bala peninga kita iba titi tadi tu Ari Veronica Natasha simpa nak bertampung YFM
2: Sekolah Sejalan.

0: lagu ri Veronica Natasha simpan nak bertampung. Jadi sebedau kita nyingkang ngagai program Sarawak Mansang. Jadi sebengkah program ke dekat diatur di Bandaraya Miri, dua bengkah program tu hanya program Bisnasi Anti Revis. Jadi ke terubah tu dekat diatur ba Dewan Datuk Pemaisuri Miri 5/6/2009 pagi ngagai 4 lemai. Jadi kelimpernya megak dini age palan kedua nur ngatur program tu dom ngau syara.
1: Ba ahong buat tudan. Ahong tudan kena ke 12 ngagai 13/9/2026 pukul 9 ngagai 4 lemai.
0: Ya, pukul 9 ngagai 4 lemai. Jadi kita ke bisai nupe ukui tau ke udu. Jadi kempai bisai nerima vaksin anti rabies. Jadi anda ingat kena tai ke diri ngagai Dewan Datuk Pemaisuri Miri 5/6/2009 lalu ba ahong tudan 12 agai 13/9/9 pagi ngagai 4 lemai. Okey, jadi udah tu kita nyingkang agai program Sarawak Mansang. Ninga ke penerang ke depan ke Premier Sarawak bekawa ngau pemesai guna sungai ba peniau ngau penghidup kita besari-sari.
2: Nyingkang jauh ngermai Mansang, Sarawak dia tu ba tikas dunia. Hari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kitai sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak Mansang, seminat bak YFM Miri.
3: Kita Sarawak sangat bertuah. Baru hari dulu saya situ, melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri, negara ada air tau tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile, daripada Mesir, berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah Yasir Daya, tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit lah. Sikit lah. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi, Thailand kongsi, semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu. Sungai Semerahan ada, Sungai Sadong ada, Batang Lupar ada, Batang Baram ada, Batang Rajang ada, semua batang kita ada. Maknanya ini anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Si berkelahi kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah air ya. Dengan ilmu.

0: kom. Kirunda na kita sarito. Tang ati gagaga laban bulan to bulan kebangsaan.
1: Nya mesira tang anen ingat. Bisa dua kebengkeh ngami besai tahun to. Ya nya ari kebangsaan ngau ari Malaysia.
2: Kitai patu belangin tu.
0: Au, 31 Ogos serata menuangin tu hari kebangsaan Bak Dataran Putrajaya. Cukup rami mayanya neh.
2: Ya, amatnya. Kena ke 16 September tu, ginti kita di Sarawak ngatu pengerami ngintu hari Malaysia. Kata nuan tu bergatis, Sarawak diperhati serata menua.
0: Cukup temegah. Tok mai utai ke dikumai penyerakup. Semenanjung, Sabah, Sarawak, Siti Ati, Siti Malaysia.
1: Sehira, kita tu bala nembiak rebat baru. Kita nak ibu ngantai maya kita besar baru yang mereka bantu. Semina berbahasa ke menira, berbahasa ke penyelaku bangsa, serta ngetan ke penyelaku dalam penghidup kita bersari-sari.
0: Nyak meutai kamat. Laban ramai jakob tahun tu, ianya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ngingat ke kita pengelanteng menua mesti diasaikan semua rakyat. Nak ngira bangsa, pengarap, takkah hari ni penatai sidak?
1: Ya, betulnya. Ngantang kais mina ungkup sekedar babaan saja. Tayang ungkup semua kita.
3: Selamat Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026.
0: Malaysia madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Tabai segulai sejalai ngagai semua anak Malaysia.

0: Okey, jadi sedikit lagu nyerumba hari hari bangsa atau hari kebangsaan ke dekat dia sambut lama lagi 31 yeah. bulan 8 2026. Ke berapa tahun Syairah ngadum hari kebangsaan tahun tau?
1: Ke bapaknya. Bapak
0: Syairah. Kira dua dulu lagi dua itunya. 1957 dia tau 2026.
2: Tahun ke
1: 81.
0: Jadi kemarin bisa penusah ke tak ke penusah kena tentu manahnya di menua inya ba Nepal ngau mega basempadan Nepal ngau Himalaya Tibet China ya. Jadi bisa nyadi bah tunggal ngujung ke 400 ikut bala temuai bisa 50 ikut rakyat Malaysia di Lenyau lalu 157 ikut parai ya. Udah bakal bisa tanah tusur ngubah tunggar bak sempadan Himalaya antara Nepal ngau Tibet China kemari ya. Jadi penusah tu udah ngujung ke genturong peniau ngau mega jalai alun ngau projek tenaga rosak ya. Jadi kerana bisa mega berita bukai ke dikunci bakau ngau penusah tu vi.
2: Iya, jadi inti diperhati ke media ramah tu bala peningah laban utai tu tadi ngenyet deh laban penusah bah tu laban sidak kediau bah semak tebing tasik tidak salah ko. Jadi bisa nambah ke info DJ Bana tu tadi bisa 150 ikut orang ke Nadai pembaga menua Nepal tu tadi lalu bisa 341 ikut kira ke Lenyau jadi nyengkau mesti nak ke bangsa Amerika pun bisik tu tadi di Jepang.
0: Ya, abang mayuh bala temuai ke rawan kia.
2: Ya, biar mereka nanti di nanti dah salah ku, aku bisik maca info mereka bisik nyengkau bang, hari kita di Malaysia mereka bisik penusah bah tu tadi bisik kira-kira dalam 40 ikut mereka atau tadi di Jepang.
0: Oh, jadi nyata ke nyadi ngarap ke penusahnya orang Kelenyau pan boleh
2: ditemu
0: boleh ditemu boleh yeah. dia selamat ke jadi ngarap ke sidanya boleh dia selamat meh jadi kelemparannya mega kita berkongsi ke sekedar pengawal bukai itu main pickleball sedua itu Rino main pickleball dom Syairah
3: nak kalah
0: nak kalah semina kalah mada dalam tanya jadi tu JCI Miri dekat ngatur pekit Rindo Ati ya main pickleball bergulai ngau NSJ atau ke Gerempuang Pengarang Berita Utara Sarawak kena 20 hari bulan 9 2026 dini Nur ya to Nur to berau ditetap ke to nah Syairah ya
1: to be announced
0: jadi jamnya pukul 4 lemak pukul 6 lemak ya jadi nya siteri main kelemparannya mega program bukai ke dekat dia tu uji sedua imadah program meresi tebian tasik atau program gotoroyong tak ngerupa ngerupan ya meresi tebian tasik siapa ngatur tu
1: ke ngatur program tu ialah Taiwan Buddhist Suci Foundation Malaysia Miri Beach Cleaning
0: Di berapa hari bulan tu Syairah
3: kena ke 30 hari bulan 8 2026 ianya hari Minggu pukul 7 nyentuk ke 9 7 pagi nyentuk 9 pagi
0: ujung minggu tu ya
1: minggu tu.
0: Oh, ba dini tadi?
1: Kampung Pulau Melayu.
0: Oh, tebian tasi Kampung Pulau Melayu ya. Jadi nya teka dekat dia tu hujung minggu tu eh. Jadi
2: kira projek sukarelawan betul ne.
0: Iya,
2: jadi ngagai kita ke rindu ke ngau pengawat tu atau ke Ramadan Jokori by charity deh. Kita tahu terus Giga Brian berkusung 19488 1812 tau ke Cik Poh ianya berkusung 19 988 8492.
0: Ya. Jadi sebelum kita mai berita bukai untuk bala peningat ke buku lain kita sambil natai ke info natai ke berita berita bala peningat
2: minta lagu berdua
0: lagu-lagu ke bisa sudah disediakan dalam playlist kita itu mega lagu ke dipinta bala peningat hari isna nak lata pejuah ngelatengari.
2: tujuh sebagai pemikat
1: Bella.
2: Bella tu.

0: Pagi, Ricky Anderson, Bungai Pinang. Jadi, nak ke kita tiga berkongsi dulu sebengkah program ke diatur Gerempuang ke Nyah Sarawak.
1: Iya, jadi tu jadi malam peringat setiap program ke diatur di Gerempuang Bangsa ke Nyah Sarawak, PKKS, dekat ngatur pengerami main asal ke Nyah Sarawak atau ke SKCF. Berlabuh hari 31 Ogos, ngagai 4 hari bulan 9, 2006 di Palan Main Forum Alsa Miri. Jadi minta seduai berkongsi ke nama program Pukai ke bisik Datua berprogram SKCF tu tadi.
2: Mungkal ke SKCF kena ke 31 Ogos tu, bisik pekit main badminton dengan main bol. Lalu sepamanya SKCF mayuh macam aktiviti ngantai, ianya nginyeng kaum lumba dengan main rakyat, main gasing, nyala, nyumpit, nyula mani, demonstration nyumai pemakai asal, bengkel sampai dengan lutang.
3: Serta pekit ngagak motif engkau ngagak kerah pasal.
1: Iya, jadi muak ke malam nama program kita ke bisik Datu atau Setahira?
3: Muak ke malam megak bisik showcase kebudayaan, belagu lagu rakyat, ngau concert culture evolution.
1: Iya, jadi ingat 31 hari bulan 8, dia kira ke minggu hari Sabtu ni. Hari Sabtu tu. Ya, ngagai 4 hari bulan 9. Bapalan main asal forum. Hanya di masuk tapi si berbayar gini.
2: Masuk secara percuma.
1: Iya. Jadi anak tu sati sama bela kita ngagai orang miri sama bela ngelatai diri ngericah ke program Sarawak Kenyah Culture Festival 2006. Jadi setiap program tu hari minggu tu deh si Rangodom inya program Miri International Bike Week 2006. Jadi minta Adom dulu berkongsi ke program tu dekat Datu minggu tu.
2: Miri 5 Julai pengawak ngatu Miri International Bike Week MIBW ke 13 dekat Datu hari 28 ngagai 31 Ogos. Di sana ngulih negap ke Miri nyari palan dagang temuai. Lumba main serta gaya penghidup tek berpengerai.
1: Iya, jadi Sira terus ke berita kita.
3: Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Enggau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa atau ukai seminar nyempuruk ke komuniti bermotosikal ari dalam enggau luar menua. Tak megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak nyari palan dagang temuai tidak dikerindu. Kuk ia megak miring ngembuan pengelebih hari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya engau penyerengguna hospitality ti ulia matak mayuah agak temuan domestik engau antarabangsa.
1: Ya, hanya di nampung baru info tu tadi bala peninga ukai seminar bisik mantai ke Munyiko Jakob Ribai tu tadi bike bikers tu tadi ni. Kita bisik program ke bukai ke bisik Datu Miri International Bike Week yang kena 30 hari hari bulan 8. Ianya bisi program Rockfest. Jadi bala pemindang mainnya kita bisi Delima, pihak mereka bisi Lost in Vandal, ngau Night Dream Band, pihak mereka bisi band ari Pants on Fire, pihak mereka bisi Orzi Garden, ngau Sufi Bon. Jadi bisi 6 itik kumpulan hari sidak ke rindu ninga lagu metal lebih ngegai sidak rock kapak tu tadi. Kita uliah sama-sama ngenatai ke diri buat program tau ke program MIBW. Nyanyak program Rockfest kena 30 hari bulan 8 2026.
0: Okey, jadi sebenarnya kita nyingkang agak interaktif wai. Merina bala peningang ngau dua buah lagu dari Loudness in Fire tinggal kenang. Lalu ditangkan ngau lagu dari Kelemayang Band One Berulah.
1: Yeah. YFM. Sekulai sejalai.

0: Ya, pelamayang band Nuan Barulah dulu tadi lagori Lawless Empire tinggal kenang. Jadi sebenarnya kita nyingkang agak interaktif why atau ke maca pesan dari Facebook ngamega TikTok. Mai bala peningah berarti ke sebengkah program ke dekat diatur kelebih agak tunggak ke utara Sarawak. Siapa dulu dom? Atau ke Syera?
1: Kem merasa pengerai pendiang idung ngaur kuang 2026. Jabatan Otorinolaringologi Spital Miring ngau kerjasama Spital Besar Sarawak dekat ngantu kem merasa pendim idung ngau rekung 2026 bak klinik pengerai bario. Program tau dekat diatur kena ke 29 hari bulan 8 2026 dan yang hari 6 9 pagi nyentuk ke 4.30 lemai. Mensia mayu kelebih agak peranak bario ngau kandang menua ngelingi nya ditesau sampal datai nguliah ke peresa pengerai pendiang idung ngarekung nak berbayar. Mensia mayotik peliliah menuanya diperansang datai kena ngemuju ke program tau.
2: Oh, jadinya siti program ke diatur di klinik pengerai bario. Oh, jadi kita terus ngagai Facebook rasmi kita Imir FM atau ke titi berdompo atau ke titi kumpo laban bu ujung tu baru leh live tu tadi balau dengar. Oh, jadi kita terus ngagai Facebook kita dulu ne. Oh, jadi minta teras doai dulu maca ke pesan ke bisik kiro malap ninga kita ngagai Facebook rasmi Miri FM. Okey, jadi keterubah tu adum minta nak baca.
3: Ari Alexis Dewi Bijo, selamat tengah hari DJ 2B YFM Miri. Selamat muju berjalan ke pengawak gaya hari kami agak bisa jerebu tem bisa hujan malam tadi ko ya.
2: Okey, hari Cindy Edi tu amadah ke selamat tengah hari Nuan Dom ko ya selamat berjalan ke pengawak berkonti. Oh, jadi tu minta nak baca tu sehira hari Alex Delta Bina.
1: Hari rumah joiners laja pentai baru engkilik. Selamat ngali hari serta selamat bertugas DJ Ucu Akhir dengan DJ Brenda. Minta tebih ke lagu Maligai Pengerino Ari Ari Anthony dikenak merindang Ernie Mead di selulap betul bulan pengerindau di Batu Nia Pin nyandang engkau Alexis David Piju di Betung Wellington Imai Richa Uncup di Simpang Simunjan Roy Kuang Indo Kenawit Max Cagat Margan Batai di Matang Jaya Libas Liben engkau David Alo di Simunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Paul Akan Stemmer Stavely Stelov Apai Lambai Jupas Lagu Lina Bugis Silan salam rindu saya selalu salam Malaysia Mendani serta salam kesejahteraan.
2: Ya, hari Alex Data Bina tu tadi. Jadi tu hari Clarence Midan, hari Kucing minta menebak ke lagu hari Duna, aku tetap sayau. Kena merindang semua malam meninggal WiFi Miri. Apakah ke ngalih hari tu kelebih lagi ngagai bala kru hari kawasan Babai tak ke buku. Pemengat di Kucing ngau bala kaban ke Bukai kelebih lagi ngagai Sirat Syasha Manda di Sibu. Dan hari di Limbang ngau lalu nuju setuai ngau pemegak kebukai harap terperindang. Okey, hari clearance Medan tu okay, tadi.
0: Sebenarnya maca ke bukai, pesan bukai kita yang natai ke dulu. Bisa peminta bala peninggal minta tebah ke lagu Napeh-Napeh.
2: Napeh-Napeh.
0: Tu di face band eh. Ya. Kena berindah bala peninggal ke buku lain kita sebuat ke lembah itu.
4: Hai, aku Norman Adil, hari Raban Nadi 13. Kita ada tu mendiang ke YFM Miri, Bukit Lambir Miri 95.7, Bandaraya Miri 98.0, Ngau Suai 95.1 MHz.

0: Lina Pugis, madah ke selamat tengah hari, minta lagu hari, minta sebarang lagu kau yang kena merindang kumpu, lalu nuju semua ke melayan ke Ngelala Klub Bahagi di Menua Sarawak tu. Nyak ajak, terima kasih. Okey, nyak pesan hari Lina Pugis. Jadi tu dom hari Stamos Stevie Still Love.
1: Selamat tengah hari DJ Ngos doanya. Selamat ngerja ku pengawal ungkup kesehari tu. Minta diputar ke lagu Temegah Ari Unan Mojun. Dikena merindang semua bala kaban ke Ngelala. Terima kasih ya.
0: Okey, jadinya Ari Stemers. Ari tu Sarah, Ari Zek Ming.
2: Ari Rumah Minggu di Seratuak. Selamat tengah hari DJ. Ari kami buat Seratuak tengah hari tu panas. Laban ngagai bala peninga ke ke mending radio bakal tengah hari tu nyak jat DJ.
0: Iya. Oh, jadi tu hari uka batch padah ke panas pendapat inat kami di tok DJ. Suah besar dan suah semua anang kurang hirup air. Okey, maya panas kami di tu. Okey, nyari uka batch ke city tu dom hari di Tasapit Kardau.
1: Selamat ngalih hari DJ. Selamat berjalan ke pengamuan berkonti. Panas hari kami di Seloi Sibuti. Minta DJ nebah ke lagu Ari Anderson ngalai berai ngantai. Lagu kena merindang kaban aku. Ianya Seri Enti Maria B. Ngau Madai aku Nora Piling. Ngarap pesan terperindang serta tucum selalu. Nyajak DJ berjimak pulai lagi. Terima kasih ya koya.
0: Okey. Oh, jadi aku baca di titik tu tu hari Sherry Ati madah keselamat ngali hari nujus tuai DJ hari induk Shell di tu. Oh, misi induk Shell ni dengan kita ini. Oh, jadi tu hari Kujai. Kujai tu tadi dah tumu minta lagu hari Ricky Bungai Pinang tu tadi. Ngarap ke Tepinang di lagu di Tebah tadi. Madah keselamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawak koya. Oh, jadi tu hari Ucuh Cawong. Hari selamat ngalih hari koya. Selamat berjalan ke pengawak ngagi kita. Panas kami di Sebauh di tu. Angat amat koya. Oh, selamat tengah hari ngagi orang Sebauh. Tu hari Donald, selamat lemai wai. Selamat lemai megak ngagi nuam. Sikup peningat tu, nama yang nama Cina. Tang aku leh perhati ketengahnya ia bakal cek. Nanti ku salah ditampu tau. Nadi ia madah ke minta lagu Ari Stella Philip. Sulu ninga nak madah. Apo ne nama kebuah Sulu pergi. Sulu ninga nak madah. Jadi seminat nuan ajak kenemu laban nuan minta lagunya. Jadi ke Siti tu madah ke Ari McLean Mac. Ya madah ke Steady DJ dah berkongsi ke program Miri Bike Week koya to hari peninga hari lubuk antu jadi yang mupuk pukul 6 pagi pergilah. Jadi
1: wow,
0: pelabak aku tidak ke ngena motor tu pukul 6 pagi mupuk hari lubuk antu ti nak salah ke pukul 2 atau ke pukul 3 dah baru dah tai Miri. Laban sidak yang ngena motor deh. Jadi ke Siti tu hari Rosita, selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawak, panas kami di Ulu Sebawah tu. Hari nuan dua, hari bisik hari Titi kini, maca dua ikut, pesan.
1: Aku nak ada itu.
0: Nak ada ini? Asal aku dah skrup batas sekali ni tadi.
3: Kita berperindang kan?
0: Iya, berperindang dulu. Lagu hari siapa ni DJ Parang?
3: Hari Jones Juni Aman. Nuan bisik internet kembuan setiap lagu ke muncul nyingkang agai final SSJ. Dan lama dah ke
4: 95.7 FM. Terus bergulai dengan kami YFM Miri. Bergulai sejalan.

0: Ya, tinggal lebih kurang 19 minit lagi nur kita boleh bawa interaktif Y ngelah tinggal dari Y family. Jadi GBC pesan ke diterima bala peninga Facebook Mirai FM.
1: Oh, okay. Jadi tu hari Gremong Anil madah ke minta mutar ke lagu hari Ju Yaya ngapun lalu aku kena merindang menjadi ya Dr. Jongga Gerinang di Unimas Kuching pemaga pengulu belawan Gerinang ngau Esther apa imu Cikgu Lumi ngau Cikgu Moses ngau kebukai ke bisi dirintai ya ke dito madah ke Arab terperindang bakal ke tengah rito. Oh, terima kasih ya Gremong udahnya tu hari Rambli minta nak baca dom.
2: Selamat tengah hari DJ, selamat berkonti, semoga sehat sehat selalu. Minta putar ke lagu Pulau Kesarang hari Jam Jana.
1: Pulai Kesarang sebenarnya.
2: Pulau Kesarang. Pulau Kesarang merindang semua bala-bala FB ke ya.
1: Okey, awak bisi typo bimbing peninggal kita ini. Okey, nak nak caw. Okey tu hari James Anyau Sira minta nak baca ke pesannya ke bisi ditinggal ya.
3: Selamat berjalan ke pengawak minta nuan nebel lagu Juliana Ambo nama Rita Sulu kena merindang dari empu.
1: Ya nanya nuannya.
3: Oh ya kak, mana berita kami kena merindang dari empu kau ya.
1: Oh.
3: Mary Ubon, Marin, Emilia Sam, Indo Kenawi, Serina Sanau, Janang, Lina Bugis, Rosliau, Sindu Edi, Margaret Uncing, Catherine Rubin, Nancy, Agnes, Maria ngau kabar FB ngau WhatsApp kelebihan ngagai kita ya, terima kasih.
1: Okey. Ya. Oh, jadi hanya pesan dari James. Hanya hari Titi bisik doang mari Titi nuan ke pesan bala pebidat nuan bisik nak bisik ninga ke pesan.
2: Nala ninga ke pesan Cimina minta lagu ya Tito.
1: Minta lagu ne. Uji baca nuan siko hari siapa minta lagu tok tadi.
2: To hari tanya ping mulai nama to lagu baru Maxwell lupa aku ke.
1: Oh, nah,
2: ina nama oke lagu Maxwell tapi lagu baru ko ya.
1: Oke, okay. Oh, jadi ku baca di titi to Andrew Ibi pesan madah ke pesan tuju ngagai serumah berumah awin angga merit setangan tak tahu ngarap ke gerai belama. Oh, jadi tu hari apa long? Yang madah ke panas kami di tak tahu DJ. Udahnya ke Siti tu ada semut merah mendung kami di Kapit. Ya, nama berita orang Kapit. Awalnya di tu ada Donald minta lagu dari Ricky L Jayau Selemai. Udahnya tu ada Alistair John selamat lemai DJ minta lagu dari minta lagu Sayau Semaya Balang Ari Ita Medin. Okey, terima kasih Alistair laban udah mulai dengan kami sebut hari buku 12 tadi yang tidak salah aku ne. Oh, jadi ke Siti tu hari GB madah ke selamat ngelari DJ boleh minta lagu hari Sylvia G Asap Lia pelabak ku udah kita nembah ke lagu hari Sylvia G tadi ne tang lagu bukai. Okey, tu tadi Dom hari Jeffrey Jeff minta nak baca pesannya.
2: Hari batu kawak kuci selamat ngelari hari selamat betul kali konti DJ namanya. Aku tetap saya hari dunia tuju ke semua kaban FB. Aku ngagai 5 Thomas di Bayun Seri K nama berita. Lalu ngagai semua mending ke Radio Miri FM ke hari 4 tu mega ngagai seduai ke ya.
0: Okay, kita berperinan dulu sebenarnya kita nama tu maca barengat ke penudi lagi ya. Tu siapa ke minta lagu hari Ju Yaya ngapun lalu aku harap ke terperindah mah ngabala peninggah ke bukai.

0: Ya, jauh ya. Ngapung laloh aku. Kita tiga akan ngapung laloh orang.
1: Nainya, lo buai ke tepinya. Jauh ke tepi. Munyi ke kami semua.
0: Ya, ke laluannya ya, ke mana-mana. Nah, ke tiga. Ngai ya, Kak, no, secara.
2: Ngai meh.
1: Jauh ke tepi, deh, secara.
0: Okay, nanti kira lebih kurang 5 minit. Peluang no, kita tiga macam san.
1: Ya, okay.
0: Facebook kita ya.
3: Atau televisi siko. Ari HDKK Song atau DJ minta putar ke lagu Ari penyanyi Robert Ngalang lagi patah ke tiang sukuang ke.
1: Tahu. Oke, awalnya Ari dombo jadi di titi tu bisi peringat kita Javier selamat ngelari minta putar ke lagu Merampau Ari Alex Wan lagunya baik bisi ne. Tang tengah cau lagi kita nguji nepah lagu Alex Wan ke bukai lagi ne. Awalnya jadi tu Ari Stella Joro selamat ngelari dengan Wan minta masang lagu sebarang lagu koya. Oke. Jadi kita ingu yang ngagai Facebook Mir FM jadi minta nak baca pesan tu hari Flora Ladum tu Sahira.
2: Selamat tengah hari serta berjalan ke pengawak.
0: Sebenarnya apa aja nya
2: Flora. Apa aja.
1: Okey jadi
0: barunya siapa ge ditu Dublin ke bajapan madah diri bisa mendiang ke YPM Mir.
1: Oh, jadi apa lambai pemisi itu?
0: Apa aja, terima kasih. Iya. Alice Spencer pan madah yang bisa itu. Dia baca doa itu, Syara.
2: Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawal. Panas buat sepawah di to. Minta diterbaikan lagu Ari Anthony Usan. Nak boleh aku ambau. Dikenal merindang, Lili Laka, Bak Permajaya Miri, Apai Kibi Bak Pidi Miri, Indai Mau, Indai Bunda Bak Tanju Baru Pako, anakku Michelle Fiona, Ba ulu ibau kapit kami serumah serta semua ke ngelala rakyat terperindang tindok me selalu.
1: Ya, jadi biasanya apa kita itu akris tepe hijau ngau bundau babi huay pun biasa itu. Jadi itu Don minta na
0: udah
1: tu tadi nih udah tu tadi kai minta baca baru tu tu. Okay tu Don
3: mari David alo selamat tengah hari dengan keseduai. Selamat berjalan ke pengawas dua tengah hari toko ya. Abah Wan hari jalan simpan semuanya balai ringi minta sedua muta ke lagu Ari Anderson ngalai bunga pinandi kena merenam kabar melayan kabar petunggah serta kabar menyadai ko ya. Serta nama kita tau serta kabar menyadai ngau kaban ke bukai mega pesan ngai kita jaga pengalai jaga runing ngai kita semua.
1: Jadi apa bisik pesan dia selamat hari mereka ko ya hari David Alok.
0: Okay, Andrew sengalai ngam main lagunya.
1: Weekend
0: weekend.
1: Ke situ tu hari Petrus Unji madah ke selamat tengah hari. Moga ngagen wan. Minta mutar ke lagu hari Alex Wan lagu tu dituju yang ngagai Harry Ron ngau Jimmy ke Mendong Gawak bakal ke Sarito. Terima kasih DJ. Sama-sama ngagen wan Petrus. Jadi tu Sera.
0: Udah.
1: Okey. Tu Sera.
2: Hari Ladan Kangi Enjub selamat tengah hari panas hari toga ba Sungai Amang Kapit minta lagu hari Ricky Ribot penguji besulu kena menai nagisang indah nyawa engau indah muni di Kapit.
1: Iya. Jadi Siti pesan ke penudi itu hari Mary Nanta madah ke panas kami di Kapit minta nampak lagu hari Maligai Pengrindu hari Anthony kena berindang derimpu ngau orang ke ngelala kelebagi di Facebook WhatsApp ngau bala mandi ya di Sarikai ngau di Kucing ya jadinya pesan ke penudi hari Mary Nanta
0: bisa seminggu seminit lagi
1: seminit kan okey Duam tu hari Nur Agat
3: tu ya selamat ngalai hari selamat biarlah ke pengawal bakal ke ngalai hari tu minta setuai muta ke lagu kaku di tempaya hari Richard Lee dikenal merindang semua peningau WFM Miri bakal ke ngalai hari tu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum mes lalu hari SK Ulu Durin Kiba
1: sibuk. Iya. Jadi Sahira tu hari Debbie payah tu.
2: Selamat hari selamat jalan ke pengawal menuju ke pesan balaku di Kucing ngau Serian ngarap ke sida gara-gara mai selalu minta lagu minta tebah ke lagu Drang Durok Pengerindo Stella Philip.
1: Okey. Jadi
0: bisa seminit tak ke?
3: Atau sebenarnya apa Wira Wing Junior terima kasih minta lagu nak berita Ari Anderson ngalai
1: Menyedih tu Ari Bob Vincent
2: Sama dengan hari cukup angan hari tu buat sibu jaya. Minta mutakan lagu ngapung lalu aku. Kena aku minta semua bala peninga buat radio media FM bakal ke tengah hari tu.
1: Ya. Okey, atau hari Valencia. Selamat tengah hari ngagai nuan mega tujuh. Selamat menjalai ke pengawak nuju ke pesan ngusung bala ku bak Johor, bak Kuching ngau bak kampung Lubang Batu. Terpegang dia ngarap sida gerai selalu salam saya hari aku. Indai panggil nuju sida DJ boleh minta lagu nape-nape. Udah tadi
3: nape-nape.
1: DJ Bidayu kena merindang. Jadi lagu tadi udah ditebah ni Valencia. Jadi ngarap ke Terperindang. Oh, jadi tu hari Sirini
0: ya, jam kita pun sudah suntuk kata hanya serkat benar jam. Jadi pesan ke penudih hari kita tiga. Sebenarnya kita nyerah ke penuduk ngagai ini bunga nampung program jadi, kita kata lagi.
3: Pesan aku laban hari tu jerebu iri-iru meh mayo ai kurang ke aktiviti belua ngau jaga pengerai.
2: Sama metod tadi anang dah girup air anang lalu berkeluar lama-lama.
1: Jadi okey, jadi terima kasih dengan Balap Ninga lah sudah mengulai dengan kami Geng Nobi, kau pihak mega ngadum dengan Sira hari pukul 12 jentuk ke jam ke dia tu. Jadi pesan seduai tadi laban hari kita di Miri cukup hangat. Jadi anak-anak ngirup mayuh amat, ngirup ai amat.
0: Udah tu lagi peringat di pilih menawa bukai ninga ke rentang oleh hari-hari YFM di Kuching di Miri ninga ke program dalam jakok kayan ngau kenyah kena ngujung ke ngelah tengah hari-hari YFM Miri Semina Kaban Ari Intan Bayang featuring Eliza Navida. Bye-bye. Bye. Mumpah kemenpah.

Selamat Ngalihari, selamat kita bertemu baru peningnya dalam segmen Rentak Ngalihari YFM kena sehari itu 27 hari bulan 8 2026. Okey, jadi ke Ngalihari itu mulai hingga waktu Raja Smoking atau ke RB dalam pengelama 3 jam berhingga hari pukul 3 Ngalihari nyentuh ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Jadi dulu mari terima kasih ngagai pengeluar program kami hari YFM Miri, okay, DJ Brenda, gal DJ Bana Jimbat, sudah bergulanya kita dalam segmen ngelat ngari, okay, bergulanya sudah hari YFM Miri saat itu, okay, jadi peninya lalu ke kita dengar ke kami dari Kuching tu, lihat dengar ke kami kena gelombangin, tahu ke frekuensi 101.3 MHz, lalu tengah kesrian. Lihat dengan kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta kita kedia bandur-ndur kebukai baka di Sriaman, di Sibu, okey, pemegia kita kedia di Bintulu, okey, boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua ndur kita diau. Jadi bandur kebukai baka di Miring jam ke dia tu kita agi dengar ke siaran dalam jaku Kayan. Lalu di Limbang, okey, boleh dengar ke siaran dalam jaku Bisaya. Okey, tang tu ya. Kita kediau di Bintu di Miri, okey Bintulu. Di Miri, di Limbang, di Lawas, nanti kita dengar ke kami, kita tahu dengar ke kami kena cara online. Kita tahu dengar ke kami kena website atau ke aplikasi RTM Klik. Okey, boleh mereka dengar ke kami kena channel Astro 871. My TV, okay, pemegia portal radio.rtm.gov.my, okay, boleh dengar kami dengan acara online, okay. Ya, kita ke Bandung terima kereta berhentu jalan jam ke dia tu, ngerap ke Sam Jima serta sama rata Bandung ke dituju. Terima kasih ya, laba milik kami Bak WFM menjadi stesen pemerintang kita ke Ngalih hari itu, okay. Terus segala sejalan kami 24 jam WFM merindang kita semua.

Sangat kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu date baru enggau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu bob berkat dijual ngau rega RM3 aja. Ngasuh pada sagi ianya batiap itu bob ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret. Datameh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu bob anamit, fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, meli bob jimat besair engkau kita deka mai pulai emas.

Oke, ngarap ke kita udah terperinan nih ya ke lagu Ari Ulin. Lagu kedua nama Nuan Seruran Ninggal ke Penepan. Mai jam kita ke dia tu pukul 3.20 minit ngelari. Jadi, mari selama ngelari, selama ninya ke kami dalam segmen tau ke awak rentak ngelari WFM. Oke, sehari itu 27/8/2026. Bagulain gawaku Raja Sbuking. Okey, bisi kaban kita yang ada ke diri. Benda ni ke YFM jam ke dia tu. Ngena RTM klik ku ya. Selamat dengar ke kami. Ngena RTM klik. Okey, kita ke bedau download. Kita boleh download aplikasi RTM klik. Google Play. Atau ke App Store. Okey. Dikena kita dengar ke kami. Engau cara online. Okey. Ya, jadi pendengar kita ke benar online bah Facebook jam ke dia tu. Kita mega tahu like dulu fanpage kami Facebook rasmi YFM Iban. Nanti kita udah like, udah follow Facebook kami, kita udah ninggal ke pesan rindu hati atau ke lagu peminta ba Facebook kami YFM Iban ke lemah itu. Ambil ke bisi dua caku. Okey, ke lemah itu dalam segmen kita rentak ngelari YFM. Okey. Ya, yeah, jadi merindah kita ulinya ngau lagu ke sekali itu lagu Ari Hani J. Lagu ke diberi nama Anang Laju, ngau lagu Ari Covelen, lagu sidak ke diberi nama Udah Nasib Tua. Okey. Terus tinggal ke kami rentak ngelari YFM segulai sejalai.

Okey, terima kasih dengar lah bagi terus saya Gulai Sejalai ninga ke awak rentak ngelari YFM. Okey, bakal ke udah didengar kita tadi nyameh 12 siti lagu kedeka berpekit ba renggat ke penudi atau ke final ACSC anugerah carta sapa juara ke 9. Okey, ke dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betuang kena 3 hari bulan 10 2026 tu. Okey, bakal ke udah didengar kita tadi bala finalis ke bisi disebut tadi Enya Ramles Walter, Donny Lang, Dara Helena, Win Albert, Wat Rock, Ika Saiful, PB Chloe, Mawat, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece Ngau, Tanah Bernyang Ben. Okey, jadi kena 3 bulan 10 tila ngagai kita sama-sama kita sampal datai ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan sama-sama kita nyukung ni bagi penanyi atau ke band di kerindu kita sampai kita datai berbala mayu nyukung industri muzik tiban nyukung anugerah carta sapa juara SSJ ke 9. Okey, ya, jadi aging lalu ke semua kita kita akan menunggu online bahawa Facebook jam kira itu terus anjung komen kita lagu peminta enggak pesan rindu hati. Okey, bahawa Facebook kami YFM Iban lagi aku baca pukul 4 nyentuh lagi pukul 5 lemai tu lagi aku baca komen KBC dan juga kita bawa Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita berperinang dengar ke lagu ke sekali itu. Okey, kita bisi lagu Ari Urai. Okey, lagu kita beri nama Dilah Tanah. Jadi nanti kita ingat Urai itu siku Ari Penangi KBC mereka berpekit ba anugerah carta sapa juara tahun Siti Nyen kemari ke 8 kedatur ba Spawah lalu Urai boleh anugerah leka lagu pemadu mana ngau lagu kita beri nama Jeritan ba SSJ tahun Siti Nyen kemari SSJ ke 8 kedatur ba Spawah betuang. Okey, terus dengar ke lagu Ari Urai lagu baru Aria kita beri nama Dilah Tanah. Okey, terus dengar ke kami Rentak Lari YFM Segulai Sejalai.

Ya, oke okay guys, kali itu dia mari kita berhati ke info berita ngenang berkawal ngau 200 siku nembiak sekolah SMK Meraduang di Bintangor. Oke, okay, bisa nerima insentif pelajar dari Kaban Kunsil Negeri Sitak Meraduang hanya Dato Ding Kuang Hing. Oke, okay, 133 iku hari sedato nerima insentifnya pengudah sidak kenerima kangau nampuang pelajar ba university lalu 67 iku agi kebukai nerima insentif laban kudah nyulut ba prosa pumnam atau ke STPM tahun 2025. Oke, okay, Dato Ding, madaka insentif di Kinabalan Nembiak nyamun belajar by university nang udah dipercalai ke kenyari tahun 2017 suba. Jadi insentif kedikumbai My Journey to University nya diberi kena nyukung serta merangsang Balan Nembiak ngambil ke mansang ba perkara pelajar. Jadi maksud ke jakutu ba pengawan dur nyerah ke insentifnya ke boleh RM25,900 ke diatur ba sekolah SMK Meraduang, okay, di Bintangor. Jadinya Siti Info Berita dikunci kaku ngau kita ke ngalih hari itu ke bisini ngai ke kami dalam segmen rentak ngalih hari YFM. Okay, terus sanjung komen kita, terus sanjung lagu peminta kita bah Facebook kami YFM Iban. Okay, kita ke bedau subscribe YouTube channel YFM Iban mega. Aku minta kita semua buka YouTube dia tu. Dan kiranya website bak PC kini tau kena apps YouTube. Okey, giga kita akaun rasmi YFM Iban. Minta kita sama-sama subscribe akaun rasmi YouTube YFM Iban. Terima kasih semua. Okey, yang jadi kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Ari Florence Low. Ngau lagu Seinci Nada Dendam. Ngau lagu Ari Data. Lagu ke diberi nama Berani. Okey, terus dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, kita terus dengar ke lagu ke sekali itu lagu kami dalam awal rentang lari YFM.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Telingaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Rontak,
2: YFM.
1: Segulai sejalai.

Okey, dengan itu ke report RUP Sting Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey. Beringkari pukul 4 lemai itu 27/8/2026. Okey, itu dianjung sedang lagi email kami YFMB Ban. Okey, muak ke lemai itu ribut kudi, hujan dengan ribut kudi di pelabak kenyadi senur bakal kucing, serian, semerahan, seriaman, miri hingga limbang. Lalu muak ke malam, hujan di pelabak kenyadi senur bakal kucing, serian, semerahan, kapit, miri hingga limbang. Jadi, nyam tadi, info Gayari, RUP Sting Mata ke Gayari atau Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, berhingga hari pukul 4 lemai itu dalam keadaan 12 jam. Jadi terima kasih ngagai pemesai RUP Sting Mata ke Gayari, Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil sudah berkongsi dengan kami info Gayari kita ke lemai itu. Okey, jadi pada jam kedua tentunya munyi ku dah disemaya aku tadi nuraku maca komen, maca lagu peminta, maca pesan kita ke lemah itu KBC Dianjuang bak Facebook kami. Okey, Facebook YFM Iban. Okey, Lina Bugis. Selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke penyawak ngenuan bak konti YFM. Hari Kota Masai Johor minta main ke lagu Andrew Senyalai. Sulu jauh di mata, di kedam rindang, di rimpu. Di Kedah Merindang, kami serumah kuya di Nanya Ulin, Sungai Poi, Kenawit, Dawa Tenguling, Induk Kenawit, Melaya, di Kapit, Pangkas Sunggang, James Anyau, Empara Jubang. Menantu Ngau Ucu ya di Sibu, Jaya, Mary Ubung Martin, Sinon Edi, lalu nujungan aduan Bak Konti dan Mekan DJ, Ngau Jakusan, Salam Lenyau, nuju kita semuanya. Jadi, terima kasih kita sama-sama. Okey, Abadum, Madah Kediri Ari Simunjan, tiulih minta main ke lagu Wen. Lagunya dituju ke semua orang ke ngalah. Thank you, dijadui kita sama-sama. Okey, udahnya komen Ari Mem N. Selamat lemah DJ Raja, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Nuan Taban Aku ke Bulan Ari Achan di Kedah Merindang Derimpu ngau semua ke benoninya YFM jam ke dia tu. Catherine Robin bagi apa si komen ke lemah itu, selamat berjalan ke penyawa dengan Nuan Bak Konti Raja, minta main ke lagu nama tu sebarang lagu di Kedah Merindang Sida Indai Tony ke dia Basrat tu Mak Gary di Miri serta semua ke Ngelala bagi balakaban Facebook. Ngarap ke sedaya semua senang lantang selalu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya bisi komen Ari Jonas Tulang. Nah, kapan kita Jonas Tulang tu si komen lagi. Request lagu Bungai Pinang di By Rican Rusen di Kedah Merindang semua balakaban Facebook. Mayuah balakaban Facebook di tag dia ni. Okey, Jeffrey Jang, selamat lemai panas gari kami di Pakan tu DJ. Nanti boleh minta main ke lagu Kelemayang Band, Pengerindu Putus di Tengah Jalai. Lagunya dituju ya, nyagai bala kediau di Sibu, ngau kop Ibus Roban, ngarap sedaya terperindang ku ya. Okey. Udahnya Serini Cendan Serini. Ari HDKK Suang. Okey. Selamat berjalan ke pengawal DJ. Henti boleh minta main ke lagu Ari Robert Nyalang, lagu Patah Tiang Sukuang di Kedah Merindang semua belakangan Facebook, belakangan WhatsApp, ngau grup PWI, grup sama gawa atau kerja, ngau semua peninga WFB Ban, bak separan dua sediau. Selamat berperindang menuju semua ninga ke YFM ke lemah itu aku ya. Okey, Bapak Vincent mengapa si komen tu, Madah Kedira Ali Sibu Jaya. Nanti uliah yang minta main ke lagu Ngapung Laluh Aku di Kedah Merindang semua bela peninga Radio YFM Kuching bakal ke lemah itu. Ngarap ke sedaya terperindah meh. Terima kasih di Jarbi sama-sama. Udahnya Anita Nawai, hai di Jarbi, selamat lemai. Selamat berjalan ke penyawa gari angat atau ke panas. Bak sepawah. Okey.
Ngarap ke bisi hujan mai lagi ko ya. Okey. Tu dan jong ya 6 minit ke udah lalu. Okey, Alexis David Biju. Selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Hari kami di Betuang itu agi bisi sebuah untuk ke Jerebu. Besar nanti. Noju semua minta main ke lagu Menyadi di baik Masterpiece di kena berita semua berlakaban Facebook mayuh berlakaban di tag dia serta semua berlakaban ke UKM ngarap ke semua sidaya terperindang. Jessica Itan, selamat lemai DJ berguntur beribut bersebun petang gara kami di bau kuya pun minta main ke lagu Repak hari penanyi Rawing Sharish di kena berita bala peminat setia YFM Bak Serata Menua Sarawak. Terima kasih di Jarbi sama-sama. Okey, jadinya sekedar komen KBC dan jom bala kaban kita bala pedinya bak Facebook kami YFM Ban ke lemah itu.

ngarap ke bala berdengar kita, bala kaban kita, ke bisa minta, minta dimain ke lagu Rawing Syarish yang tadi udah terperindang, ninya ke kami ke lemai tu, okay, dalam awak tau ke segmen Rentak Ngalih Hari UFM, okay. Agi bisa awak nur aku maca sekedar komen ke bisa danjong bala kita, bala kaban kita, bak Facebook kami YFM Iban. Okey, tang sebenarnya bisi balakaban madah Kediri benoninya ke kami ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu ngau 94.3 MHz di Kapit. Hanya di kita kediau di Sibu ngau Kapit serta kerendur ke Semak selama dengan ke kami Rentak Ngalih YFM ke Lemai tu. Okey. Dalam segmen kita, beringkah hari pukul 3 tadi, nyentuh ngagi pukul 6, lemai tu lagi. Okey, komen ke sekali tu. Indai Tiffany Isah, meri selama lemai, ngau pesan rindu hati, dituju ngagi Ma Ayut, tau ke Mary Anak Gayau di Serau Julau. Okey, pemegah dituju ngagai tua ya, kedia baulu sebawah silas. Okey, ngagai apa ngomak ya, bak batu 15 jalai Bintulu Miri. Ngga bala madik, bala ipar, bala menantu, ngga bala kawan belayan ke ngelala. Ngga yukusan, ngarap ke sedaya meruan gerai belama semasa DJ sama-sama. Okey, Richa Unup, selamat lemai DJ, selamat jalan ke pengawak. Benar dengan orang dalam kereta tu. Ari Sriaman pulai ke Simpang Simunjan. Apa ni? Tio Lia minta main ke lagu Sylvia Banyi, Diau ke Tegal Sayau di Kedah Marina Derimpu ngau semua belakaban Facebook yang lala aku ya. Okey. Komen tu dan jung ya nyok just sejam tu ni 55 minit ku dah lalu. Pelabak aku yang kayaknya dah datai kini, bedau kini ni. Okey. Lagi komen kita tu. Okey, Alex Delta Bina madah ke diri ari rumah Jonas Laja Pentik Baru Engkelili. Okey, selamat lemai. Tu boleh minta main ke lagu hari Igu Anteni, lagu Meligai Pengrindu di Kedah Merina semua belah kaban Facebook. Ya, menyuah bala kabannya ditulis ke dia. Okey, ditulis ke nama. Bak komen kita ini boleh dibaca ke habis tau. Okey, sesila kumit. Selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Minta main ke lagu Antik Mehaku Ari Raban Tajuk Remawang. Okey, di Kedah Merina semua orang kenglala aku ya. Nora Piling. Okey, selamat lemai di Jarbi madah ke diri Ari Betunia panas gairi kami ditu. Selamat berjalan ke pengawak minta main ke lagu Todi Bersumpah Masuk Neraka. Nuju semua bala kenglala. Ngerap semua sedai gerai serta terperina ninya ke YFM ke lemai tu aku ya. Okey. Udahnya kapan kita kenal nama Pengrindu Bintang tu buat Facebook. Selamat lemai di Jarbi merdeka dari Kuching. Pesan dituju ngaga Indai Peni sebilik di Kenawit, Mok sebilik di Bintulu, Matthew sebilik di Batu Kudi, Carol sebilik di Tabuan serta semua peminat teka peningnya YFM. Ngau jakusan Anang kurang ngirup air suam. Aha. Okey, mana pesanan ni? Okey, padanya Jeremy K. Selamat berjalan ke penyokong dan berkonti dari Rajesh. Kami di Miri Saritu. Mana hari ku ya? Minta main ke lagu hari Winnie Albert. Bisik Gantin Wan. Nanti sempat lagi meh ku ya. Nanti nak sempat lemah itu. Malam lagi gak ku ya. DJ kebukai gak ku ya. Oh, biar ni. Okey, lagu di Kedah Merinang. Semua orang kengala. Bak Facebook. Nak boleh disebut kena memagang. Ngarap ke sedaya bersih ninggal meh. Ke lemah itu. Okey. Selamat berlelak. Nuju kita semua. Ke belum lelak jam kena itu ku ya. Okey. Yang jadinya komen. Ke bersih dan jom balap ringan kita. Balap kaban kita. Bak Facebook kami. YFM Iban. Kita kebedau like. Kita kebedau follow Facebook kami. Aku minta kita semua follow, ngau like Facebook kami, type aja YFM Iban.

Juga diberi nama tujuh mimpi. Okey, main jam kita ke dia tu pukul 4:39 lemai. Okey, terima kasih banyak. Lama lagi terus sekolah sejalan dengan ke kami dalam segmen Teguh Awak Rentang Lari WFM berengkari pukul 3 tadi. Nyentuh lagi pukul 6 lemai tu lagi. Okey. Ya, jadi di Seriaman boleh dengar ke kami kena frekuensi 89.5 MHz. Okey. Kita kediau di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, di Sebawah, di Semelaju, di Semelajau, okey, di Suai boleh dengar ke kami kena frekuensi 97.5 MHz. Okey, nyak di Bintulu serta kerandur ke Semak yang kaum di Kidurung, okey. Menunduk buka email, ok? Ya, jadi lagi macam komen tu bak Facebook YFM Iban Charlie Ramos. Selamat lemai DJ Panas. Gari kami di Sibur itu. Selamat berjalan ke penyawang-penyawang. Nanti boleh minta main ke sebarang lagu Aristella Philip. Dia kena merindang ibu ya. Ianya Indai Ate, nyau Indai Kogo. Di Selangau dia. Ya. Ok, nuju Indai Kogo ngau Indai Ate ni. Nggak rasa sudah istrinya WFM jam kena tu. Okay. Siapa lagi komen kepada ada baca tu ni. James Pengiran tu dah nak baca aku tadi. Merah ke gari Sibu Panas. Minta main ke lagu Wariwak Rock. Kaban sampai mati. Ayu Birbi Aris Langau. Minta main ke lagu Sir Philip. Anang Nindi yang aku dikenal merindah semua kebunuh. Ninga WFM Iban ngarap ke sedaya gerai selalu. Anang nak ingat ngirup air laban hari itu angat amat. Ya. Betul. Udahnya. Johnny John, madah ke diri hari Sandakan. Mana hari kami di toko ya. Nanti boleh minta main ke lagu Ibu Agi Steady Arya Chan dikira berina bala bak nanga sesawak suang din ngarap kesidai gerai berlama. Okey, anang kurang hirup air lalu nyajak. Terima kasih DJ ku ya. Okey, benar ku macam nama tadi tulis belakang kita itu ne. Okey. Ya, Nora pilih yang tu dah yang minta lagu Todi tadi. Okey, denya atau kemudian saya ku kebedau dibaca aku. Lily Anthony, selamat lemai DJ, selamat jalan ke penyawa mana panas gari kami di Limbang. Tiulia minta main ke lagu hari Winnie Albert, ndak ngigak lebih. Dikenal merindah semua peninga YFM Iban. Okey, ya jadi terima kasih semua. Terima kasih. Mayu-mayu, kita kudang anjung lagu peminta. Okey, pesan rindu hati kelemah itu. Bak Facebook kami, YFM Iban. Jadi, tinggal berapa minit lagi. Doraku, mari kita sama dengan ke berita. Okey, utama 5 petang hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu bah jam ke penudi lagi berdengar pukul lebih kurang pukul 5:25 minit lemai kita dengar ke program Pelasar Jurai. Okey. Ya, yeah, terima kasih berdengar. Selamat pagi terus segelas jalan dengan ke kami Rentang Lari WFM. Dalam program 3 jam, berhenti hari pukul 3, ngalih hari tadi, nyentuh ngalih pukul 6, lemai itu lagi. Okey, terus kita dengar ke lagu ke sekolah itu, lagu Ari Linda, adanya bisik lagu Ari Priscilla Jane, lagu Ari Carly Bau, Ngawan Di Ali, okey. Terus dengar ke kami, rentak ngalih hari WFM, 24 jam, merinang kita semua sekolah sejalan.

0: Arab kita enti akomadah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli City Book nang amas Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu date baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkah dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap iti Book ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Book anamit fiction ke muda baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli Book jimat besai engkau kita deka mai pulai emas.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

0: Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamik ke kita oleh merkat mayu hagi orang berkatnya ukai ungkup Tuan Siku aja tang untuk semua orang nama kebuah ya ukai untuk Tuan Siku mungkin Tuhan kena Tuan tadi jadi kepun berkat
1: saluran berkat
0: atau kepun berkat hari kerja Tuan kini hari bisnis Tuan kini hari semua tak terima Tuan
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Mensia suah bertanya nama ke buah Tuhan ngemenar ke penguji datai bak penghidup. Maya kita dituntun penguji, kita dekat nemu nama ke buah penguji tok datai. Nama ke buah penusah nuntung. Nama ke buah aku, ukai orang bukai. Kita megak nyangka nak tinduk sepai manyai malam, laban berunding ke perkaranya. Lalu maik perkara tu dalam sampi kita. Tang, kalau kini kita bertanya, nama ke buah Tuhan nurun ke berkat-berkat ngagai penghidup kita. Pelabak aku, nadai kita terdani tinduk tengah malam berunding ke nama ke buah Tuhan merik, nyiuh, tau ke ngirik ke berkat ianya ngagai kita. Indah jenak kita tinduk nyentuk ke pagi. Lebuh kita nerima berkat tu, nyak bakal perkara kebiasa ajak bak kita. Semua berkat ke diirik ke Allah Ta'ala ngagai kita, diterima ajak ngau ati tik lantang serta penuh pengaga. Sigi amat, sekedak nemu berterima kasih, lalu nerima berkatnya ngau nadai mayuh tanya, nama ke buah Tuhan nurun ke berkatnya ngagai sida. Perkara tu dekat dipejurai ke kita, bak program Pelasa Jurai 6.35, ungkup ke minggu tu, bak topik, berkat. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua. Selamat kita bertemu baru, bak program Pelasa Jurai 6.35, ke minggu tu, ke sarito. Ya puji Tuhan, terima kasih ya. Laban ketika pemanah Tuhan, bala peningat kita boleh begulai baru. Nada uten dekun, nada uten anggul kita bergulai ke minggu tu. Jadi aku megak bersampi ke semua kita nak ngira dini dua kita jam ke dia tu. Aku bersampi ke semua kita ngembuan berita ke mana lantang gaga-gaga hati megak. Lalu terima kasih megak ke sari tu temuai kita udah bak mua aku. Terima kasih ngagai ya lah bandak lejuk bergulai ngur kita berkunci ke sekedar penemu, berkunci ke sekedar ajar ke ulih diperhati ke kita abala peningah. Jadi ngotok aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Meyer bergulai ngur kita di studio. Shalom Pastor, bertemu baru tuan minggu tu Pastor.
1: Ya, bertemu baru. Terima kasih ya udah ngelalu ke aku datang ngagai studio kita Puan Penny. Lalu munyi kenuannya tadi tua sikit nak leju bak program tu ngaman suat ke penemu kenangka uliah kita hari segi sudut pengharap kita orang Kristian nyanyi prinsip ngau konsep kita ke bak Tuhan ke selalu diperhati ke kita belama dalam penghidup kita.
0: Ya, di pelabak aku berita mana nak Pastor?
1: Ya, mana berita aku bakal selama. Jadi aku ngarap kenuan mana, lalu aku ngarap ke bala peningan megak mana bakal kesar itu.
0: Ya, berita mana Pastor? Jadi hanya tadi nak utai ke cukup mana laban. Semua kita ngomong berita ke mana sar itu. Nada utai itu oleh ngasuh kita atau sehati. Nada utai itu oleh ngacau penghidup kita. Jadi Pastor, munyi ke udah daripada aku bak pemungkal jakut tadi, minggu tu tua dekat berjurai ke perkara berkawa ngau topik berkat. Ya, lalu lebuh tua nyebut pasal berkat tok Pastor, pelabak aku mayuh bala kita saum penemu ngau aku, ianya berkat tok utai ke sigi dikerinduk tok ke dikedekak ke semua orang. Nadai si ke orang ngai ke berkat, nadai si ke orang lari ke berkat ne Pastor.
1: Ya, tok mega utai ke selalu diantik-antik kita dalam penghidup kita mega. Ya.
0: Jadi nanti kita dekat nemu ngau jauh lagi nak mau tai ke dekat di pejurai ke kami bak topik berkat kita terus ke bukan ngau kami bala peninga. Jadi Pastor ngau tuan ngepun ke ranau bak topik tua tu. Jadi di pelabak aku cukup mana nanti nuan ulih madah ke dulu nama erti berkat ke dekat di pejurai ke tua bak topik kita ke sekali tu Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jadi aku dekat mai kita medak dua perkara tik selalu disebut kita tik bermain bak penghidup kita ianya berkat ngau rezeki.
0: Oh ya.
1: Jadi nanti kita berarti keto selalu kita madah nanti kita nak gawa dia nanti kita nak boleh tanya kita madahnya nadai rezeki. Jadi itu mamanya tuan ngupas ya nama arti rezeki lalu nama arti berkat. Mm-mm. Jadi sebenarnya aku ngupas sebenarnya aku manjai keto ba utai ditanya nuanya tadi. Jadi aku dekat maca ba jaku Tuhan ba buat kudus ianya ba ulang adat bagi ke 28 genteran ke 2 ngagai ke 6. Kuya dia madah ngasih ke Tuhan tiala tala kita lalu kita dekat ngempu berkat ia ti munyitu. Tuhan dekat merkat ke negeri ngau kebun kita. Allah Ta'ala dekat ngasuh kita beranak betelesak. Kita dekat boleh gandum, boleh sapi, engau bedus. Tuhan dekat merkat ke gandum, engau pemakai ti di gagak kita ariutenya. Tuhan dekat merkat ke semua pengawak ti di kerja kita. Jadinya, jaku ke pasau berkat, orang ti ngasih ke Allah Ta'ala. Nama contoh berkat. Contoh berkat ianya berkat penyelamat. Nyak dekumai tua berkat. Nama kebuahnya berkat. Laban Allah Ta'ala udah balat rindu ke dunia tu nyak kebuah ya. Meri anak tunggal ya, awak kegenap ikut orang. Nak mati bak semangat yang tak boleh penghidup di meruan bak John 3:16. Nyak dekumai kita berkat di cukup besar. Ianya berkat penyelamat. Nyak berkat penghidup di meruan. Lalu contoh berkat kedua mega ianya berkat kita digerai ke Tuhan hari penyakit. Nama kebuah tu dikumai kita berkat. Lepas aku selalu nyebut pak pegerim-pegerim kau dah berkat tu berjakuk ke pasal berbagai aspek utai ke dikerja Tuhan pak penghidup kita. Ianya pak pengerai kita. Lebuah kita gerai, lebuah kita digerai kali sakit mega nyak berkat. Lepas nama kebuah semina pak Tuhan aja bisik pengerai. Nyadinya berkat. Contoh ketiga berkat tu lebuah siku-siku orangnya tadi ngada kanak anak induk kini tau kanak laki tu dekumai berkat pusaka ti diturunka ngagai setiap iku orang ke beranaknya artinya nyak te ke disebut ba Mazmur 127 ayat 3 inya anak berkat pusaka ti datairi Tuhan. Lalu pian mega contoh keempat mega berkat mayuh tu tinau dia disebut tua tu puan pini tu tuan nyebut cerita. Jadi keempat mega kita berarti ke rumah kereta mega nya dikumai tua berkat seagi-agi tua ngulih ku tanya ari titik peluah tua utanya dikumai tua berkat au nya contoh berkat. Lalu bekeni ke rezeki dah.
2: Rezekinya
1: tadi dah. Lepas kita, aku mesti nyebut tadi, bekeni ke kita, nanti kita nak tulis, okay rezeki aku. Jadi, rezeki tu tadi, ianya subway dari berkat. Ya, belak nak jauh.
2: Anak yang menyanyi pastor.
1: Anak kepada berkat tu dah, reti ya tadi. Jadi, nanti kita berarti ke, nanti tuan nurun nyala. Nurun tuannya tadi, mukat kini. Tuan nak boleh undang tau kena boleh ikan nadai rezeki metua dia artinya kena ikan ke boleh tuan ti utainya nadai dia kira kena dia rezeki dia metua ti tuan ngasu tuan nak boleh jelu tuan nak boleh rusak tuan nak boleh babi kini artinya nadai merusak nadai membabi dia artinya nadai rezeki tua nanti ya rezeki tua artinya tadi utainya sikit boleh tua ya lah lapan tuanya nang orang ti diberkat Tuhan bak tiga yanya kumai kita cabutan bertuah. Cabutan bertuah tu mayuh atau ke cabutan hamper kini atau ke cabutan kebesai-besai baka cabutan motosika kini tik tuan nak boleh dia okey rezeki tua menyertinya leban tua tau nak bolehnya lebannya rezeki tik udah rezeki tua sikit empu tua ya ya pian ya
2: ya
1: jadi pian megang jadi tik tuan nak ditempat ke dia bantu kerja kini nuan tu ke rezekiku nganya di leban perambu Tuhan kal kuai dia kini nuan-nuan di tempat dia bando bukai kini nuan di tempat laban cara Tuhan berkat tu tadi ianya cara yang pu ukai cara kita
2: ya hanya tadi sekedar contoh kau boleh diperhati ke kita sudah diterangkan pastor tadi reti berkat nama reti rezeki itu kurang lebih semakan nanti kita berhati ke ya tang berkat tu tadi ngembuan skop ke lebih besar ya kau kita bakal ke diberi pastornya tadi berkat pengerai hanya diterima kita dari Tuhan aja ukai datai dari nini katakan nanti bakal tu dia pastor. Lama tadi nuan nyebut pasal orang kegawak tadi nanti kita minta pengawak dia kita nak boleh namanya tadi artinya ukai perambu Tuhan kita ya benuanya gawak mana ambil ke contoh nanti kita itu tadi kak kira ke Jakob ketok lah pasal kak ngunti kak ngunti indoknya tua nak tulis ke ukai rezeki tua gempu ya kini
1: ya bak tua ke bapangan bak tua

0: Oke, terima kasih Pastor ke penerang hanuannya tadi. Ngarap ke penerangnya tadi, Bala Peninga udah meri namanya kuaku meri penemu ke lebih tampak lagi ngagai kita. Nanti nyemak utainya ngelama tu rapas tok ke kulap-kulap kini dia tok kita udah mendak penampak abak utai ke abak rundian kita. Jadi bunyi ku aku bak pun tadi megak pastor deh. Mudah ba sikut-sikut mensia tu tadi nerima berkat-berkat tik datai ba ya serta ngasai ke berkatnya unggup di rempu aja. Mudah ku aku laban kita nare mayu tanya deh. Nanti kita nerima berkat nare mayu tanya kita deh. Atang ironi ya ku cakap Melayu. Ironi ya. Berkat-berkat tu ulih nguyang karunia yang pikir kita jauh dari Allah Ta'ala. Nama kebuah ya, laban kita lebih lagi fokus ngagai penghidup diri empu, lebih lagi berat ke hal diri empu, ari tik ngemerat ke Tuhan dalam penghidup. Minta nuan nerang lo sili lagi, pastor perkara tu.
1: Oke, manah mai, utai ke disebut nuannya tadi Puan Penny yo. Lalu utai kita berarti ke orang ti bangsa tu ia semina ngarap ke berkat aja. Lalu pian mega orang ke bangsa tu ia semina kak nerima aja tang ianya tadi ngai berkunci keberkat kelebih baya. Nyak kang ujung kia tu tadi buat de aja ku jaku orang dah lebuah ianya tadi berarti ke berkat kedatai baya. Ti kita berarti yau. Ti ku merik nuan sarito ianya Puan Pini ti ku merik nuan durian. Nama teka disebut nuan ngagi aku.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih ni ya. Nuan mesti merik terima kasih merik ruti kini nuan mesti merik terima kasih. Nama-nama teka diberik kita yang agak siku-siku orangnya, orangnya akan madahkah? Oh, terima kasih sano. Nama artinya, artinya Tuhan ukai semina tak nerima aja. Tang Tuhan mega perlu kasih. Artinya Tuhan ukai semina dekat nerima aja. Tang Tuhan mega perlu merek terima kasih. Lalu Tuhan mesti merek terima kasih. Ngagai apa itu di surga? Tiudah merek kita berkat. Lalu anang kita nyat tadi seminak ngarap ke jatang kita yang megak patut berbagi ke berkat ke bisik bagi kita ya kelebihannya tadi. Di kedua ketua mer berarti ya anang tuannya tadi namanya amuk ngutenya. Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamik ke kita uliah berkat mayu hagi orang berkatnya ukai ungkup nuan siku aja tang untuk semua orang. Nama kebuah ya ukai untuk nuan siku. Mungkin Tuhan kena nuan tadi jadi kepun berkat.
0: Saluran berkat.
1: Saluran berkat atau kepun berkat. Ari kerja nuan kini, ari bisnes nuan kini, ari semua tak diterima nuan. Tang Tuhan angka dekat meda bekeni ke nuan kena berkatnya. Salah gunakah atau betul guna? Ya ba pengarap kita ba konsep ngo prinsip kita orang Kristian bekeni kia kena guna aku kita nak tahu nak berbagi. Ya kebuahnya ukai ungkup kita aja. Kita mesti berbagi ngau utai ka ia kelebih. Siapa orang ka patut ngempunya? Kita lebih lagi nemu nitiah ka ni ka atua Tuhan orang ka patut diberi tua ari berkatnya. Nanti ambil ke bandi nanti tua nyala tua ngetan pukat tua boleh undang tua boleh ikan. Ti utai nyo bisi lebih nama salah tua berbagi ngojiran nama salah tua berbagi ngorang bilik sepiak kita awak kia megak ngasai keberkat kesama lalu kita percaya ianya Tuhannya hidup bak kita orang Kristian lebuah kita nerima berkat lalu kita berkunci keberkat jaku Tuhan madah di berkat agi orang timri ariti nerima bless well be blessed.
0: Okay, hanya tadi terima kasih pastor kepenerangnya tadi ingat berkat ke diterima nuan aku habalah menjadi ukai ungkup nuan siko aja au dan berkatnya patut dibagi kita ngagai orang bukai ia ke patut mega nerima berkat hari kita. Jadi tadi nuan mega bisi udah nerang ke ngagai bala peninga kita kita patut berbagi berkat ngau orang bukai laban berkat tu berkat ke diterima kita ianya sitik pemerik tau ke anugerah Tuhan ngagai mensia ukai upah ke diterima tau ke diberi ke tegak pemanah ti di kerja kita. So bahkan ni cara dekat ngulih ke berkat tu ngambil disiuh ke tau ke diterima kita pastor.
1: Ya. Jadi ti kita berarti ke penghidup kita orang Kristian kita ada cara pukai. Kita mesti percaya ngagai tu.

0: Lalu kita yang mega, nak tahu nak berarti ke penghidup kita yang tadi selalu nangi ke Tuhan. Lalu dalam semua pengawak kita, lepuh kita nangi ke Tuhan, nangi ke Allah Ta'ala, dia kita ngulih ke berkat, ukai engkau cara ti salah mengikah kupun tadi au. Tang kita ngulih ke rezeki atau ke berkat tu tadi, skop yang saya, tapan rezeki tu hari sebagian hari berkat mega, kita mesti nangi ke Tuhan. Lalu ngulih ke tanya, engkau cara ti betul. Au, jadi tu meh cara ti ke betul, ianya engkau cara ti betul. Lalu ngial ke perkara-perkara ti, nyawah ke atau kenyegang kau tua ngau Tuhan. Laban lebuh tua ngerja pengawa anda sekali tua melakang ke Tuhan. Lebuh tua begigak ke pengawa, lebuh tua begigak kutai, begigak ke nama utainya tadi, tangkup-tangkup pengawa tua atau ke dalam tua bekerja kini, dalam tua bisnes kini, dalam tuanya tadi, belajar kini. Tua anda ngelawang ke Tuhan. Laban ti tua ngelawang ke Tuhan, siapa ti ngiring kita? Siapa ti sumber berkat tua ngai bapanggai ba utai ke ukai bepun ari berkat kita mesti bapanggai ba pun semua berkat nama pun semua berkat ianya Allah Ta'ala meh pun semua berkat menyadai au ti kita berarti kita ngai minak nerima tau ke debre orekan aja kita mega dekat bisik gintai kena kita ngintai awak ke kita boleh ikan. Biaya tadi artinya kita ukai tak dulu duga aja awak keberkatnya labuh hari langit. Nah dah ya bukannya pun pening ini ya. Tua mesti masuk dalam arena. Bekeni ketua dekat boleh berkatnya. Tua mesti kak masuk dalam bidang teka kak dikerja tua. Barulah tua medak berkat. Jadinya utai ke patut diperhatikan kita. Nomor satu kita anang sekali-kali jauh hari jalai Tuhan. Bakma semua bisi ditulis Tuhan dekat ngiri ke berkat ya lebuah kita hidup rukun begulai laban lebuah kita diri sebeliaknya tadi penuh ngau harmoni berkat dekat datai.
1: Okey, terima kasih Pastor. Hanya tadi sekedar tanya kita ba pusin keterubah bala peningah ba program Pelasa Jurai 635 lalu sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi ba topik berkat. Manah kita ngangkat ke sitik lagu dulu udah nyat lagi begulai baru ngau kami ba program Pelasa Jurai 635.

0: kami, Mbak Program Pelaksa Jurai 635. Asarito kita berjurai ke topik berkat agi Mbak Muaku, agi Bukulai Ngaku, Reverend Pastor Tony Maya. Hanya di tadi Pastor Mayu Hutai dari berjurai ke tua, Abak Pusin ke Teruba, Tua Nampung baru, Ranau tua Pastor. Hanya di tok de Pastor, nanti kita berarti Mbak penghidup kita mensia, tok ke penghidup kita siko-siko, Mayu Hutai tok ke hal ke ulih nagang berkat Tuhan tok diirik ke tau ke disiuh ke bak penghidup kita. Siti ari perkara ke oleh nagang berkat Tuhan tu ianya mensia agi hidup nitih ke pengingin tubuh. Terang lo sile agi tu Pastor.
1: Jadi kita sama-sama berarti nang sigi amat sagi kita hidup nitih ke pengingin tubuh atau ke daging kita nya mega nekul kita nerima berkat tedesioh ke Tuhan dalam penghidup kita. Laban orang kehidup nitiah ke daging tau ke nitiah ke pengingin ati yampu udah nampak penghidup yampu nyadi munsuah Allah Ta'ala. Laban ya nak uliah ngemaruah ke diri buat mua Tuhan serta nak uliah hidup ngelantang kati Tuhan tu mega bisa ditulis Rom 8 genteran 7 ngau 8 kenyebut nya kebuah runding ti diperintah peneka mensiati berdosa bermunsuah ngelaban Allah Ta'ala. Ia nak nunduk ngagai adat Allah Ta'ala. Laban ti benar ia nak nunduk ngagai adatnya lalu orang ka diperintah peneka mensiati berdosa nak uliah ngerindu kati Allah Ta'ala. Nama kebuah kita jadi munsuh Allah Ta'ala kuaku laban kita nya tadi nyau rindu ke dunia, rindu ke pengingin tubuh kita, rindu kita ke pengamu dalam penghidup kita. Ujung ke kita nya amu rindu ke penguat dunia, kita nyau nguliah ke berkat ngocara ti salah kuaku tu tadi nyai pepuannya tadi au. Jadi kita mesti ingat berkat rezeki nya datai ari Allah Ta'ala. Ukai datai ari pengingin tubuh kita, ukai megat datai ari pengamu kita.
0: Okey, terima kasih Pastor ke saud anuan nyak tadi. Jadi tok de Pastor ke kelimpah hari mensia ti agi hidup nitih ke pengingin tubuh tok ke daging ko kita, ke udah diterang ke nuannya tadi. Nama agi perkara ke ulih nekul berkat tu ari diterima kita mensia.
1: Jadi tok patut diperhati ke kita Puan Penny, yo, pengingin dunia. Nama kebuah aku nyebut pengingin dunia aku laban lebuah kita ingin ke dunia, dia kita dekat jauh ngejang ari jalai Tuhan. Lalu nama arti pengingin dunia tu, contoh ya, mensiat materialistik tau ke dikumai kita amu kerta tengkira ngau pengaya, ngau cara ti saleh kai ngau cara Tuhan. Tu siti ari utai ti nekua Tuhan terima berkat ti datai ari Allah Ta'ala. Jadinya kebuah perkara tu bisa disebut Jesus bakal kata tulis dalam Luke 12 genteran ke-15 kalai Tuhan nyebut berjimat kita jaga diri ari semua macam pengamuk laban penghidup mensia ukai bapangai bak pamayuah reta tengkira. Nyelait munyi ya tit nuan ingat tau. Yeah. Dini bisik munyi nyak Pastor siapa orang nak bapangai bak reta tengkira ni ya. Semua orangnya tadi bapangai bak reta tengkira. Orangnya tadi ya kak ya tadi sukses. Ya kak ya tadi mayu harta dalam rumah tangga ya. Tang nama kebuah Jesus nyebut utai ke munyi tau bala menyadi. Laban ya kak kita nya tadi boleh serta nerima berkat nya ngau cara ke betul.
0: Ya, jadi artinya tadi ne Pastor kita itu tadi anang kelalu nitih ke pengingin tubuh kita, anang kelalu nitih ke pengingin dunia tu laban dua itik perkaranya utai tu ulih nyadi penekul utai tu ulih nyegang tua tu tadi nerima berkat-berkat hari Tuhan.
1: Ya, ya okay semina nyegang kita jauh hari Tuhan. Ya okay semina nekuatang ya tau nyadi engkeramba. dalam penghidup kita. Nanti kita nyo kelalu obses. Kau tanya, ia tahu nyading keramba, ia megak tahu ngenusah penghidup kita, laban kita nyo dekat beruman ngocara kesalah, boleh tanya, nya ukai berkat. Nanti kita nyo kelalu obses kau tanya. Nanti kita nyo tadi ngocara kebetul, kita percaya Tuhan tetap merekat kita, laban nitiah ke ipak kita, nitiah kelangkan kita, lalu nitiah ke pematut diudah diatur Tuhan bak penghidup kita. Sekali lagi komada, berkat ianya semina direkonize Tuhan bak penghidup kita, nyak meh berkati benar.
0: Okey, bala peringatnya tadi sekedar hari perkara ke ulih di pejurai ke kita bak topik berkat ungkup ke minggu tu. Munyi ku aku nang mayu utai ke ulih di pejurai ke kita tang alaban awak kita itu tadi udah diletak mayuhnya nyadinya sekedar utai ke ulih di prati, sekedar utai ke ulih di pejurai ke kami bak topik berkat kita ke sekali itu. Jadi aku percaya semua kita dekat nerima berkat dalam penghidup kita. Okey, Pastor, terima kasih ke semua sahut nuan bak tanya ke hudah di pejurai ke tua bak topik ke sekali tu nyadi awak tu nyau nada mayu hage Pastor ngau tu minta nuan nyimpul ke semua utai ke hudah di pejurai ke tua tadi Pastor.
1: Okey, terima kasih. Lalu kena aku ngerawap ngau kena aku nyimpul ke utai ke di jurai ke tua tadi ianya nama reti berkat ngau rezeki hari Tuhan bak ajar kita orang Kristian. Kesatu, kita patut berhati ke ada masalah berkat. Lalu kena berkatnya ngau cara kebetul. Oh. Kedua, awak ke kita selalu berterima kasih ngau berkat rezeki ti diterima kita. Laban mayu mensia nak berterima kasih ngau tai ke kemisik ya. Nama tai ke kemisik nuan kesarito ianya semuanya berkat ngau rezeki ti datai hari Tuhan. Lalu ketiga mega pasti ke berkat ke diterima kita ukai diuliah ke kita ngau cara ti salah. Pasti ke berkat ke diterima kita tau ke rezeki ke diterima kita ngau cara kebetul. Keempat, berbagi hari semua berkat ti lebih bak kita ngagi orang ke berguna ke ya.
0: Okey, terima kasih ke simpul Pastor tadi bak topik kita sehari tu berkat. Ngarap ke semua kita bala peningah nuan ngaku sama-sama nerima berkat mega hari program Pelasa Jurai 6.35 tu. Jadi ngau tua nutup program ungkup ke minggu tu Pastor, mulai baru ngaga nuan ngiring kita bak sampi.
1: Okey, bersampi kita. Tuhan apai kami ti di surga, terima kasih Tuhan laban nuan Tuhan ti penuh ngau pengasih, Tuhan ti penuh ngau berkat. Terima kasih ke Iriang Nuan, terima kasih ke berkat Nuan ngelamak tu. Lalu pihak mega Tuhan, kami percaya semua bala peninga-keninga program Pelasa Jurai 6.35 tu diberkat Nuan dalam semua pengawal, dalam semua kerja. Terima kasih Tuhan, laban kami nemu Nuan nang sedikit badas, nang selalu ngau kami hari dia tu datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan tu sampi kami, tadi pinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami sudah bersampi. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngatuk bala peringan, nyak nakak program Pelasa Jurai 6.35, ungkup ke minggu tu, tetap ke pengerino, terus mengulangi kami, bak minggu barunya nila, Tuhan berkat ke semua kita.

0: Tak jatuh belum mendiangkan. YFM Sekulai Sejalai.
1: Terima kasih YFM di Kuching Datuk. Kita mulai kami di Sada Hari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Ya, selamat lemai, selamat kita ibu gulai baru peningan semua di Sadari Limbang hari 427 hari bulan 8 2026. Aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang melabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi bekas selama orang pukul 8 pukul 6 15 minit lemah itu lagi kita bisi bergulai dalam Hello Y Bin Tulu. Udahnya pukul 7 lemah kita bisi program Jaku Sempama, lalu pukul 8 malam kita bisi 7:30 lemah kita bisi berita lemah ke di tempat terus dari YFM di Kuching. 8 malam kita bisi program main asal makanya ketusun program di Sada hari Limbang hari 427 hari bulan 8 2026. Nak berasai peningat semua dah 27 hari kita bak bulan di ke 8 2026. Jadi tinggal pergilah sari dagi bala anak kita ke dekat pemisi school nah. 31 dah nyabut hari kebangsaan, 1 hari bulan dah cuti. Nyentuh ngagai berapa nah, seminggu bukannya saya dah cuti nah. Jadi terus ke bergulai ngau aku di YFM Limbang bakal ke sekali tau.

0: Ya, mungkin nyampe tadi pentingnya semua lagu ke baru udah di dinga kita nyak tadi lagu dari Via Chang. Ngujung Via Chang ngau lagu kada ke nuaninga. Okey. Ngujung ke jam kita pukul 6:17 minit lemai munyi ke aku disebut aku ripun program tu tadi. Aku terus kemai kita ba hello Y Bintulu begulai ngau DJ Seron. Kita terus ke Bintulu.
1: Ya, balik selamat lemai dengan semua peningat ke penuh gulian kita jam ke dia tu. Bakal selama hari 4 gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi berita ke terubah ke dipungsi ke aku yang berkawal dengan program jualan Rahmah Madani ke dekat dia tu kena 29 dengan 30 hari bulan 8 tu jam pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 9 malam dekat diatur di ikonsef Kidurung ngau ikonsef Paragon. Jadi program kesepakatan megak diatur di rumah Suheli Batu 25 Jalai Bintulu Miri kena 30 hari bulan 8 tu jam pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 2 lemai. Nya sebengkak program ke dia tu hujung minggu tu ianya program jualan Rahmah Madani ngau program jualan Rahmah Madani bergerak ba rumah panjai rumah Suheli Batu 25 Jalai Bintulu Miri. Yang dihinangkan kenya berita kedua ke dipungsi kaku ianya berkawal ngau Sarawak Aerobic Day 2026 udah bertukar palan nur ngatur ke baru ianya ba Naim Street Mall Paragon Bintulu. Jadi penyerta lagi dibuka untuk ngagai 31 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi ngagai kita kedekat ngau ngambil bagi buat program Sarawak Aerobic Day 2026 tu kita tahu ngelawak ngagai page rasmi Facebook Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Bintulu. Lalu berita ke penudih ke dipungsi kaku untuk peningah ianya SK Kuala Binyok Sungai Pandan dekat ngatur pengawal lomba ngomain ianya sukan tahunan B Kemas gabungan sekolah kurang murid Zon Binyok ianya SK Kuala Binyok SK Sungai Genan SK Bukit Mawang ngau SK Kuala Siguk. Jadi pengawal tu peningat dekat diatur kena 8 hari bulan 9 untuk ngagai 11 hari bulan 9 sekedar main ke diatur mayanya nyeng kawum sukan bola baling udahnya bisik Mobile Legend Bang Bang sukan olahraga karaoke nembiak bisik mega lumba perahu sakai 4, 5, 6 karaoke PIBG bola tanpa PIBG pekit nyumpit PIBG ngau sukan prasekolah. Jadi SK Kuala Binyok lalu ke penatai semua orang hari menua Binyok Selejo, lalu buat gala serta ia ke bersemak peniau ngau sekolah tu ni yang diharap ke kita ke dia bersemak peniau ngau SK Kuala Binyok tu kita dipinta datai sama nyukung pengawal sekolah tu ilak. Jadi ngau nyak peningah tiga berita ke dipukusi kaku bawa hello Y ke sekali tu ngujung ke berita kami hari YFM Iban Bintulu ngau nyak pulai baru ngagai Dom di Konti Limbang FM. Selamat jalan ke pengawal Dom.
0: Terima kasih Yon di Bintulu. Jadi begini ke tadi cerita atau ke berita ke pemandu baru hari Bintulu ba hello Y Bintulu. Dia tu kita mulai dengan aku baru di Sada hari Limbang.

0: Why? Di nga meh sadari limbang nyentang aring 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

Ya, menyanyi tadi lagu Ari Basil Tedong, Oh Dara Bintulu. Okay. Ha, ngujung jam kita pukul 6. 26 ini lemai. Jadi ngenang berita ke gaya hari kita di Limbang. Lemai tu tadi lebuah ku kenurun konti tadi. Nah, mukai-mukai di jalai penyiaran tu, tau ke RTM tu, baluar RTM tu tadi hujan. Tambah rumah ku din. Nanti hujan. Aku nama aku buah kayaknya jauh dari rumah ku enggak upias tu tadi. Oh, jadi nyak me gaya hari kita kita nak nemu neh. Tajak punya sama di Limbang dak kira ke dak sampai 3 km pun sekedar hujan, sekedar dak hujan. Jadi engkau bermenua kita cari benua hujan kini ngarap ke berjimat di rantau jala ya. Jadi sebenarnya berita bukai peningan semua aku dekat macam sekedar pesan berat ke bisik dianjung kita di Wan. Kita ke city tu, keterubah tu pesan pemati datang dari selemah anak tugang dari Mahmud Sibuti Miri, Sarawak. Pesan menuju kabar melayan di rumah Mison dan Salo Sibuti, rumah Hapin, rumah Timai dan rumah Lani Bujang di Song Kuap Sibuti, rumah Nyuai dan rumah Belang di Kelitang Sibuti, rumah Ticui, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William dan rumah Genetan di Pidek Sibuti, kebelayan di Bakas Sibuti, kebelayan di Tamam Anipa ngau Selepin Bakung, kebelayan di Sah Uluniah, kebelayan di Manong Niah ngau kebelayan di Miri Niah Bekenu Bintulu ngau kaban kena boleh disebut nama di tau. Jadi isi berita madak kecula, madak kecula atau kejabai anak tugang udah nadai kena 27 hari bulan 8 2026 pukul 5.30 pagi. Jadi niang tu dekat Sengai Balamayuah kena malam tu lalu dekat di Anjung pergila 28 hari bulan 8 2026 bak penam Anglican Lambir di Miri lalu dekat di Perantu kena 29 hari bulan 8 2026 hari 6. Jadi semua ke dipesan tu dipindah datai ke gaya rumah Lani Bangiang Mahmud Sibuti Miri. Jadi ke siti tu pesan datai dari Sudan anak Munsang dekat madah ke pengawal tersulit entua ya mai anak Tindin atau ke inai Banga ngena cara Semiang. Jadi pengawal tersulit dekat diadu ke kena 28 hari 8 2026 Wan Ulit Sarito lalu ngetas ulit kena dini hari 29 hari 8 2026 hari 6 ba rumah Runggul Nanga Sepayang Lijan Julau. Jadi pesan tu menuju kabar melayan nda ngira jauh tau ke semak kelebih lagi ba batang Lijan jalai Entabai jalai Sangkong Ulu Kenawit Merurun Sucung Balut Ranan Kenawit Macan Lasi ngau semua kelala niang mai nak tinian tau ke Indai Bangga. Jadi penerang kesilia kita tau telefon ngagai Indai Peter menantu niang tu ba 011-251-81261. Jadi ke siti tu peningan semua pesan ngetah sulit datai hari Roni anak tawan tau ke Nomi ngetas ulit niang ini ya ianya Lucy anak Manggu tau ke bini niang tu rumah Sigau anak Sempon tau ke ini Nomi kena malam 28 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam ngau jalai Semiang. Jadi dipinta semua kabar belayan kengelala niang ini Lucy kena alah dirintai itu datai ngagai rumah Ucuk ya nombor 2E jalai Sataria Timur 6. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Roni tahu ke Nomi Ucuk niang 019-826-8767 tahu ke Christine Icit niang 012-528-3832. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan pemati niang Rudi Juing anak Kusau. Jadi pesan tu datang dari Sundai anak Banting ngari ke sesebiliak dekat madah ke laki ya Rudi Juing anak Kusau di udah nadai kena 26 hari 8 2026
Lalu dekat di Segai Bala Mayu kena 27 hari bulan 8 2026. Inya Sarito hari 4 di Rumah Yempu ba tuai rumah Lucy baru 11 setengah Jalai Uya Sibu serta dekat di Anjung Kependam kena pagi 29 hari bulan 8 2026 inya pagi hari 6. Jadi pesan menuju Kabah Melayan atau kebakiah ngau semua kelala ya. Ba Nanga Bawan Kenawit Bukit Temedak Sedaya Pasai Bun Sibu Tanah Putih Serikai Sang Sungai Melangan Sibu Kemedu Sari Kemena Ngau di Seratua. Jadi Kabah Melayan tindak oleh dirintah itu ngelala kengelala Niang Rudi Juyang Anak Kusau sama dipinta datai ngesah penusah tu. Jadi terang ke Silia kita tahu telefon ngagai lumur ke disebut aku di itu Sundai Anak Bantiang 011 258736 86 tau ke Esmi Nakusau 019 822 8696. Nah kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali itu.

0: Mesri Mbaingau Ari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama pandak ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, David. Pergilah, udah Hari Kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon jok. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja jok kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tak nak merti, David. Sejarah dengan Bujang Beraninya, ukai sebina sejarah tik mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan ulai duduk ngena utai ke modernnya ngau lantang pagi tu ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebediri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak dadai telipun, dadai perangkap moden bakal kemayat tau. Seminak bisik pengering ati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Biar megak dengan kita kebukai. Tuk, baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemaik engau pengelantang ke dia sai, ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu, ukai ngena sumpit tu ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemaik ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemasang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Ngawati tiga gang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngembuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap hati kita semua percaya ke penyerakup.

Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Kali ini saya kongsikan pahlawan dari Sarawak. Rentap lahir sebagai Libau Anak Ningkan atau juga dikenali sebagai Libau Rentap. Merupakan seorang pahlawan Iban Dayak semasa pemerintahan pertama James Brooke di Sarawak. Nama pujian beliau adalah Rentap Tanah, Runtuh Menua. Diterjemahkan dari bahasa Iban sebagai Bumi Gegar, Pengkoncang Dunia. Beliau meninggal pada tahun 1863 setelah berundur dari kubu Bukit Sadok selepas diserang oleh tentera Brooke. Rentap dianggap sebagai pejuang sejati Sarawak kerana sehingga ke akhir hayatnya, beliau tidak tunduk kepada pemerintahan Brooke. Slogan beliau yang paling diingati adalah Agi Hidup, Agi Ngelaban, yang bermaksud masih hidup, masih melawan, yang sering digunakan sebagai kata-kata semangat. Jadi, hayati patriotisme, #demi negara. Jumpa lagi.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngembuan basa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngembuan julu ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau ke garis bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Curah putih, ngambil ke pemanai enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambi ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambi ke pengarap rakyat ngagai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, pertama baru kita ke Lemai Tu Peningas semua program Jaku Sempama Ungkup kita ke Minggu Tu Hari 27 Hari Bulan 8 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ke di Pekunsi Kaku Peningas semua. Ianya bakar api ke Makai Sekok. Reti Sempama tu nyemak ngagai orang ke itu nyebut utai. Udah penurang nimbal ya tang agi gaya berjakuk lalu ngungut bakar api ke Makai Sekok ngai padam-padam jakuk ianya. Jalan yang kena jakuk Sempama tu nak makai ya nama udah berjakuk ngai badu-badu. Tak itu benar nyebut utai bakar api ke Makai Sekok padai. Dini alas sawat jakuk ya ke ngungut bakarnya nyak tadi. Jakuk Sempama kita ke terubah bakar api ke Makai Sekok. Okey, kita terus berperindang dengan lagu ke BC dipinta bala peningat kita. Kena kita menggal jago Sempama kita ke terubah. Kita bertemu baru, tusun tik kedua, udah tok lagi.

hari Riza Reho. Anang guai ya. Jadi kita ba tusun ti kedua jaku sempama ungkup ke minggu tu. Lalu pemegah jaku sempama kita kedua ba program jaku sempama ianya salah panyuan baka duko. Arti sempama tu banding agak orang ti dekat berengkah berjaku tak kenusi utai bukai tak nak nemu bagi utai ke disebut ya dulu. Ya nak nemu berkeni ke ngepuan ke leka jaku ti meruan serta gerantang di dengan orang mayuah. Jadi utai ke disebut ya nyak tadi nyau ngelipat ke bukai tau ke ya nyau nyebut utai ke bukai. Jalan yang nak tau ke contoh ayat dikenal kita nyebut jakut sempama tu nama jakut nuan nyau ngelipat ke bukai salah panyuan baka duku tak nadai pengkalan mimit jakut nuan nama nak utai deka disebut nuan padah mana ngambil kami nemunya tadi. Jakut sempama kita kedua salah panyuan baka duku jadinya tadi dua bengkah jaku sempama ke dipekunsi gaku ke minggu tu nyadi baka selama ke bisik kita peninga ke landia ke nemu kelebagi ngagai orang tuai ke bisik mendiang ke program tu engka kita boleh dekat berkunsi ngau aku ba program jaku sempama kita tahu inbox aku ba Facebook kini kita tahu meri jaku sempama ngau reti sekali di sempulang ke ngau nama to ayat dikena kita nyebut jaku sempamanya tadi au kena kita berkunsi ke penemu kelebih lagi ngagai kita ke rindu ninga sada hari limbang.

Ya, berkenyam tadi pendengar semua Siti, lagu Hari Alun Luping Bujang Semalam di Kena Merindang. Kita kaki bergulai engkau kami di Sada Hari Limbang. Jadi terima kasih ya Mayo, kita ke Bisi Muda Live. Kami live aku kebenarnya Facebook rasmi Limbang FM, pasti di hati engkau live di tu aku. Terima kasih ya, kita ke Bisi 661 Iko orang ke Medak hari tadi. Ya, sekedar hari bala-bala ke Bisi komen. Ianya Alista Juen, IDJ nama berita. Mana Alista? Pia Mega single father. Single father hari temurung tu. Ipar bibi indai. Ipar bibi. Okey, hari temurung. Lalu Pia Mega banyak lagi peninggal-peninggal kita ke Bisi Meda live aku ke malam tu. Jadi bakal selama 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Jadi kita terus berperindang sementara kita nganti berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Jadi Siti lagi lagu ke Bisi dipinta peninga ke lemai itu, ianya lagu hari Florence Law.

Selamat lemai peningat, Dato kami nampak ke berita lemai 27 hari bulan 8 tahun 2026. Grid Kuasa Karan ngelatih ke konektiviti digital di Limbang, Enggau Lawas. Spital Lawas kebaru dibuka bulan 9 tu, guna kemayuhagi orang gawak ngintu pengerai. Risiko sebuah nasab hari menabukai, SSMC mansut ke jago tangkan tahap 3. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Arus internet tindak entap tak ke Penanggul blind spot di Limbang Ngau Lawas patut diputar ke Ngau Lengkas. Sapit Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan marah ketup kara ke cukup berguna laban pemansang teknologi Ngau Utai Kedeguna Rakyat udah majak berpanggai bak servis digital. Ia marah ke internet tindak manah megak udah nanggul agensi perintah lebuh dekat merik bantu Ngau servis ngagai rakyat. Sama belak terkerugak ianya sektor dagang. Nyala yang nyukung gempung kerjasama keritanggap antara Sarawak Digital Economy Corporation dengan Sarawak Energy Berhad dikena ngelatih kagi konektiviti digital di Limbang, Engau Lawas. Berbangnya Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Sri Julaihi Narawi pada ke pengawal ngelatih ke internet di bagi Melau Limbang tak mudah lagi dikerja laban bagi Melau-nya diatuk udah disambung ke ngagai grid karan. Gridnya disadang oleh nyap ngerumban pengawal perintah tidak ngerembai ke arus telecommunication di Limbang Ngau Lawas ianya ari pengawal tiniri ke mayu hagi tiang telecommunication. Perkara itu megak dekat dipesawab ke Ngau Upis Communication Ngau Multimedia Malaysia. Ia madah ke Lawas sudah disambung ke ngagai sistem grid kuasa karan dalam bulan 12 tahun siti itu kemarin lalu Limbang disambung ke ngagai gridnya kena 31 hari bulan 7 itu tadi. Spital Lawas kebaru tingkat dibuka kena 7 hari bulan 9 tu ilak berguna kemayagi orang gawak ngintu pengerai. Kaban Konsel Negeri Sita Bak Kelalan Baru Bian mereka ketuk dikena nentu ke spitalnya uli dibuka Engau kapasiti penuh. Spitalnya tinya di Spital Pakar Mit uli muat nyentuk ke 1014 ikut pengerja pengawak. Tajak pihak jam ke dia tu seminat 300 itik pengawak ajak udah diisi. Lalu ada penyampaunya seminat kira 20 ikut ajak pengerja pengawak tu ianya orang ada kandang menua nyampu. Nyalai yang ngansak meyagi orang ada Lawas ke gawak ngintu pengerai pulai gawak bak menua diri. Baru bian mansut ke penerang tu udah ia kena muai ngabas spitalnya bergulai dengan Direktur Spital Lawas Dr. Douglas Chu Chin Kun. Berbak ngenyak berubian bisik benar pengharap ke Spital Lawas ke baru uli nambah ke servis gintu pengerai ke rakyat di utara Sarawak. Spitalnya megak uli nyeliah ke rakyat bak kandang meluanya hari tindak uli hendak nganjung diri berubat ke Limbang, Miri tau ke Kuching. Spital barunya bisik nyedia ke 76 itik katil standard kelimpah hari 4 katil bak high dependency unit HDU. Kelimpah harinya spital tu megak bisik disedia ke ngau makmal ngau farmasi. Unit dialisis ke ditambah 2 kali lipat, unit emergency ngau trauma serta klinik ngeli. Kebukainya nyengkau bilik belajar bak unit pediatrik, ngambil kebalan nembiak ti diperubat ke dalam timpuh kelama agi uliah nerus ke pelajar sidak. Projek angkat ke pemanah stesen pam booster bak kampung Apar Singai ti bungkus 3 juta ringgit ditetap ke udah temu endar lalu dekat nguntung ke orang mayuh bak kampung Tabung, Kampung Apar, Kampung Baring, Ngau Kampung Segong. Kaban Konsel Negeri Sita Tasik Biru Dato' Henry Heri Ginep mada ke stesen yang diatur uli ngeluar kenyentuk ke 100,000 galen air sehari ke guna orang mayuh bak 4 genturung peniaunya. Projek itu dipercayai ke kena mutar ke isu air bak genturung peniaunya di suah tanggul ketegal air tindak kuat tak kena daya air. Ia mansud ke Jakutu lebuh ke ngulu pengawal Nur nyerah ke projek tu bak stesen pan booster Kampung Apar di Bau. Kita datu benda mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Timbalan Meteorologi Khas ASEAN ASMC sudah mansut ke Jakut Tangkan tahap 3 Ungkup Selatan ASEAN berduduk dari risiko subuh nasab hari menobukai pengudah kanandur tiangat dengan subuh nasab ke majak kusut. Bak jakut lalu tidiayan ke bak website berasmi sidak ASMC mereka ketuknya di

Julur artis rau tingkat ngemansang ke ekonomi tiba pelasar ke teknologi tinggi. Nya endang berpanggai bak pengawak ting ngelati ke Raban Nembiak ke Landiak ngenak jaku English. Lalu sama belak dikemeran ke ianya pelajar sains, teknologi, engineering, enggau, matematik, STEM. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki, pada kesebengkah hari pengawak TBC dipercalai kena nyapai julur artis itu, ianya merangsang orang rinduk macam. STEM mega udah jadi atur ke cukup berguna di kena nyungkap pengelandiat rakyat berpikir lalu madah ke pengakti balak berpanggai bak kerban digitalnya tau benar ngerugak pengerindu orang maca. Dato' Hi Chang Ki mansur ke Jakarta untuk bak pengawak Nur melancar ke Big Bad Wolf Books di Kuching. Programnya kreaturnya untuk ke 6.9 tu ilak bisa nyeria ke main macam untuk baca ke dijual enggau rega kepatut. 155 ekor orang bisik ngonrimak pingat ngau tanda bahasa menua Sarawak bak sebengkah pengawak kediatur bak Astana Negeri di Petra Jaya Kuching sarih itu tadi. Dulu lagi nerimak tanda bahasa itu, ianya 14 ikut penerima darjah utama yang amat mulia, Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang, Tik Nyengkaum D.O. Bukit Mabung, Jabang Juntan, ngau D.O. Sri Aman, Syarif Bujang. Bak pengawak kesebaka 23 ekor orang nerima pingat perkhidmatan bakti lalu 15 ekor nerima ahli Bintang Sarawak. Kelimpah harinya 21 ekor orang nerima ahli Bintang Kenyalang, 39 ekor nerima pingat perkhidmatan terpuji lalu 43 ekor nerima bentara Bintang Sarawak. Pengawak beri tanda bahasa itu dipunyai Tuai Pemegai Menua Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Siko Ino Tuai Umur ditemu orang udan adai dalam parit klinik pengerai Petra Jaya pagi tadi. Penderang hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madaka ia, ti ditemu udan adai ditu, ianya Sadiah Abdul Hamid, keberumur 63 tahun. Upis bomba nerima kangau hari polis berkaul dengan perkara tu, urung pukul 9.34 minit pagi, alai ngambil induknya. Niang tu megah sudah diserahkan gai polis ngambil ke utai ti patut ulih di pejalaika. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Grade kuasa karan ngelati ke konektiviti digital di Limbang enggau lawas. Spital lawas kebaru dibuka bulan 9 tu berguna ke maya hagi orang gawak ngintu pengerai. Risiko sebuah nasab hari menua bukai, SFMC mansut ke jakut tangkan tahap 3. Nyaraga kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Rosi Tampung, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Sama lemah ibu ingat dia tu kita mai kita terus boleh secara hingga YFM Limbang bawa sada ada Limbang.
1: Terima kasih Rulana Gelebet sudah maca berita lemai ke di tabu terus hari YFM di Kuching dia tu kita boleh hingga YFM Limbang.

0: Benderanya meh si teri identiti sebengkah menua. Bukai seminak ya kain bercorak ajak. Tang bisik ngembuan bahasa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan serta megak ngembuan julu ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau ke garis bak bendera ngambikan uju jalai ti lurus serta ngembuan pejalai ti sebaka enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan maerti Islam nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14 nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah ngambil ke pengelekas pemanai hati serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Curah putih ngambil ke pemanai enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambi ke penghidup serakup di rukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambi ke pengarap rakyat ngagai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

bertemu baru kita ke malam tu peningan semua dalam program Main Asal Hari Limbang. Jadi ke malam tu aku dekang mic kita mendiang ke Siti agi Main Asal kita Iban. Ianya ke diberi nama Ganu. Jadi orang ke Beganu ke kita ke malam tu ianya Ibu Layam Anak Aji dari Rumah Geri Jalai Sibu Bintulu. Terima meh Ganu. Lebuah ibu tu berganu mayang ngetau ke munyi tu.

Asa uliah hinaik kita nyang kuang hinaik pernah. Namai kita tiga ila ucau asar jamaah nyana ngai kaku lebu amalanya. Ukai kita tiga bisa apa

Ngamay ato na maluoy, may kita abagadayew tayo na yaman.

Kata jauh-jauh, kayu kamati atu asa atu. Tahniang atu.

0: Aya bae mada dunya ila uce uae ga ureng buka e.
1: Bagainya dulu kita ninga ke Ganu Mayang Ngetau ba program main asal ari Limbang Wulai baru minggu ke baru ngau main asal kebukai semina di YFM Limbang.
2: Halo bijaka di ayah pengilima kaya
3: kita kat ninga tau nanti kita kak Dinga meh program main asal Ari Limbang dengar empat
4: gelai nai tino tabak kau kena malu diem pedu kandang dado
3: di YFM Limbang.

Ya, kita lagi mengkang bergulai ngau aku di Sada Hari Limbang. Nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi peningah aku dekat berkongsi ke sekedar berita ke bisa jadi di Limbang. Jadi ianya berkawal ngau arus internet tindak entap tau ke penanggul blind spot di Limbang ngau lawas patut diputar ke ngau Lengkas. Jadi sapi premier Datuk Amma Awang Tengah Liasan madakat tu perkara ke cukup berguna laban pemansang teknologi ngau utai ke diguna rakyat udah majak berpanggai berservis digital. Jadi ia madah ke internet tindak manah mega udah nanggul agensi perintah lebuh tidak merik bantu ngau servis ngagai rakyat. Jadi sama belak terkeruga ianya sektor dagang. Nyalai ia nyukung gerempung kerjasama ke ditanggam antara Sarawak Digital Economy Corporation ngau Sarawak Energy Berhad dikena ngelatih kagi connectivity digital di Limbang ngau di Lawas. Nya tadi berkawal dengan berita internet. Jadi kedua tu nya kelimpah nya atau keberbak nya Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi mada ke pengawak ngelatih ke internet di bagi menua Limbang tau mudah lagi dikerja. Laban bagi menuanya dia tu udah disambung ke ngagai grade karan. Jadi grade-nya disadang oleh nyawab ngerumban pengawal perintah di dekat ngerembai ke arus telecommunication di Limbang ngau Lawas ianya ari pengawal tiniri kemayu hagi tiang telecommunication. Jadi perkara tu megah dekat di pesawab ke ngau UPS Communication ngau Multimedia Malaysia. Jadi yang madah ke Lawas sudah disambung ke sistem grade kuasa karan dalam bulan 12 tahun Siti tu kemari lalu Limbang disambung ke grade kena 31 hari bulan 7 tu tadinya tadi berita berkawal ngau kuasa karan di menua kita di Limbang ngau di Lawas.

Lalu pihak megah aku dekat berkongsi ke Siti Dagi berita inya berkawal dengan penanggul internet ba Indo Opis polis pilih menua atau ke IPD lawas patut nak ke oleh diputar ke laban penanggulnya ngasuh communication tidak lancar kelimpah hari tingeruga pengurusan perkara pengelikuan ngau pengawak ti patut dikerja anti semua penusah ngenyet bisinya di lebuah ti mantai ke perkara tu sampai premier Dato' Ama Awang Tengah Haliasan madah ke perkara penyambung ke digital kemaya hari tu udah majak berguna nyau ke semua sektor megau udah majak berpanggai berarus internet tentap nyengkau membuat perkara pengelikuan perkara pelajar pengerai pengawak dagang ngau servis perintah jadi ia maksud ke jakut tu udah ya tinggi mata ke pengawak nur bersilih ke sempekat perjadilan ke saling hubungan limbang ngau lawas ke diatur antara Sarawak Digital Economy Corporation ngau Sarawak Energy Berhad di lawas berdaul lama tu kemari. Jadi pihak megak nyata di berita ke bisi dikunci ke aku peningat. Jadi pihak megak Siti ke berita inya berbak ngau nya baru bian bisi benar atau ke inya berkawal ngau spital lawas ke baru tika dibuka kena 7 hari bulan 9 tuila berguna kemayuh hagi orang gawak ngintu pengerai. Jadi kaban kaunsel negeri Sita berkelalan inya baru bian madah ke tu dikena nentu ke spitalnya uleh dibuka ngau kapasiti penuh. Jadi spitalnya tinya di spital pakar med uleh muat jentuk ke 1014 ikut pengerja pengawak. Jadi tajak pihak jam ke dia tu semina kira 300 itik pengawak ajak udah diisi lalu hari penyampaunya semina kira 20 ikut ajak pengerja pengawak tu ianya orang hari kandang menua nyampu. Jadi nyalai yang ngansak mayu lagi orang hari lawas ke gawak ngintup pengerai pulai gawak bak menua diri. Baru bian maksud ke penerang tu udah ya ke nemuai ngagai spitalnya bergulai ngau direktur spital lawas Dr. Douglas Chukin Sun. Jadi berbangnya baru bian bisi benda pengharap pengharap ke spital lawas ke baru boleh nambah ke sebis ngintu pengerai ke rakyat di utara Sarawak. Jadi spitalnya megah boleh nyeliah ke rakyat kandang menuanya hari tindak boleh ndak nganyun diri berubat ke Limbang, Miri atau ke Kuching. Jadi spital barunya bisi di bisinya dia ke 76 itik katil standard kelimpah hari 4 katil bahai dependensi unit SDU kelimpah harinya spital termegak bisi disedia ke ngau makmal ngau pemasi unit dialisis ke ditambah 2 kali lipat unit emergency ngau trauma serta klinik ngelik kebukainya yang kawan milik belajar buat unit pediatrik ngambil ke bala nembiak di perubat ke dalam tempoh kelama agi oleh nerus ke pelajar Sida. Ya tadi berita ke di perkunci kaku dalam awak sada hari Limbang ke sekali tau.

Hanya tadi peningkat semua The Waiting lagu baru di YFM Limbang. Tujuh Mimpi Mary Kemeli Anggau, lagu kau dah didengar. Kita hanya tadi lagu Hari Karen Libau Merwandi Kesayau. Hujung ke jam kita pukul 8.40 minit malam. Jadi sebengkah lagi pengerami ke dekat diatur di menua lawas, ianya River Rafting Challenge Festival Bak Long Tenguak, kedekat dia 4 ngau 5 hari bulan 9 2026. Jadi pengawak tu berlabuh bunyi ke disebut aku tadi kena 4 ngau 5 hari bulan 9 ya. Jadi pengawak tu ilak dekat di Guluk Yang Berhormat Dato' Henry Sum Agong. Jadi mayuh pengawak ke dekat diatur kelebih lagi pengawak lubak ngemain kelimpah hari nyumpit nangkap si manuak pekit main ball terbuka piala Dato' Henry Sum Agong. Lalu pekit batak tali, pekit karaoke lagu murut pertandingan Agaton, cabut tiket bertuah, lalu pihak mega bisi mega mandang ke tanah asal dari persatuan atau ke gerbong Tagal Okolot, pihak mega pengawal berbada ngau kelawon, pengawal artis murut, nyat tadi. Pengawal ke bisi diatur di Long Tenguak di lawas. Jadi pihak mega berserimbai ngonya bisi mega diatur pekit nyurak ungkup anak mit kena 5/9/2026 inya hari 6. Ianya bisi kategori dibuka inya terdika 5/6 tahun sekolah rendah tahap 1 7/9 tahun sekolah rendah tahap 2 10/12 tahun. Jadi pemega bisi pekit karaoke lagu murut kena 4 hari bulan 9/2026 hari 5 terbuka guys semua lagu kita mesti lagu murut.

Ya, RM10. Lalu pihak megah paket dekat dia tu 20 ribulan ke penudi nganyo nama inya 28/8/2026 inya pergi lalu paket main ball terbuka ke dekat dia tu 4/5/9/2026. Jadi pihak megah paket rakit tradisional terbuka ngagai semua kita ke dekat ngau maya tu ilak kena 5/9/2026 hari 6 lalu paket Shimano catching ha tu aku nak nemu nama paket tu neh paket ke disebut Shimano catching lalu pian megah bisi diatur paket kelawon ngau babada kena kedekat dia tu kena 5/9/2026 hari 6 minyak paket kelian gau kumang gawai tu maka kita ke ngatur paket kumang gawai kelawon gau babada okey jadi paket batak tali terbuka irau asis simpung inya paket batak tali ungkup lelaki gau indo ya jadi inya tadi berkawal gau pengerami long tengguak River Rafting Challenge Festival 4/5/9/2026. Okey, ha ya tadi berita mana agai kita ke dekat nguluk pengawak ke disebutnya tadi nak kurangnya rami menolimbang gau di lawas.

Ya, begini kami tadi peningan semua lagu ke penudi di Sada Hari Limbang Minggu tu hari 4/27 hari bulan 8/2026. Ngarap ke kita hanya tadi berperinang lagu-lagu ke udah ditebah aku enggak sekedar berita info enggak program ke udah di tusun aku ke lemah itu ada ingat bertemu baru maya kebukai Sada Hari Limbang Minggu barunya di pebula enggak kami ba hari 6 tu ba ngelah tengah hari. Jadi ngaunya aku mupo dulu. Selamat malam semua.

Usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiak. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

Okay, lagu Aku Bingung, lagu Rinai Dinamik. Rinai kita bawa YFM pemerintah malam sehari itu. Tadi kita ingin dengar ke YFM 5 menggelenggang Dominic Indau hari pukul 6 nyentuk dengan pukul 9 malam. Okay, dan lepas berita pukul 9 nyentuk dengan pukul 12 tengah malam tu lagi, kita menggelenggang aku Daniel Stephen 27 Rebulan 8 2026. Sehari itu Rinai kita gawa lagu-lagu nyatai ke info serta mega mai ke kita lagi bisik program Romantika Y pukul 11 malam tu lagi, lalu pukul 10 malam kami dekat nabur ke berita hari YFM. Okey, harap kita berperindah ke sekali tu. Andrew Sungalai, Seminak Duduk Berimai.

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagi pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Lekas Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29. Nama utai kedepan kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siko orang begedek ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dan lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya, disebut aku rumahku, sergaku.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Statistik, mandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyadi. Arulah diteriba tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

ditatuk jangkitan saluran pernafasan akut atau ke URTI. Ha, jadi mesti kawal dengan orang keputusan sepatutnya tadi mesti nambah 124.4%. Jadi nanti sebenarnya tu ianya 160,637 buat minggu sebenarnya tu, tang minggu ke baru tu tadi nambah ngagai 3,600 lebih kes ia ke mesti kawal dengan orang keputusan sepatut atau ke jangkitan saluran pernafasan akut atau ke URTI. Bila orang ke Sengat pun bisa nambah di nitiah ke ditu orang ke Sengat buat minggu sebenar sebuah subak bisa 61 kes dan udah ke bisa sebuah serta gayari ke Angatuk bisa nambah gagai 259% ianya 158 kes. Ok, ni berkawa dengan hari kangan serta bersebuah tu tadi udah ngerugak penggerak kita kelebih lagi sedak ya ke Sengat ngau sedak ya ke Anamin ngau Ratu Aimeh. Ok, ni berkawan ngau penusah sebut ya ke oleh ngeruga pengarah kita. Ok, lagu sekali itu dinanggau Nicholas Fredericks, Aku Rindu Aku Sayang.

0: ke cerita Tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai aku terima kami yang ketua yang sudah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya. Pak YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nanay ko off sa rito.
0: Oh, kumay ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pa na rito mungkin ni itu ngatarin ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu latest version
1: patut office tu bau Cina
0: baru nak nemu anak mana orang
1: lama mat jam di tu sini
0: eh Sam nama nanti ngurus-ngurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya
1: eh nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak
2: nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami, YFM Segulai Sejalai.

Selamat malam, itu kami nabur ke berita RYFM. Unit Perkara Pengarah Bukai Sarawak Unifo dah ngagih ke belanja sepenyampau RM550,000. Ngagih gerempung Pengarah Buda Batu Niah dikena ngagak bangunan baru sida. Sapi Menteri Pemasaran Orang Indo Gawnemi Amir Sarawak, Dato' Rozi Yunus, madah ke bantunya ngayang ke komitmen perintah dalam mengangkat ke pemanah peringkat guna untuk perkara pengarah bukai. Hari Maya Bengkai Jalai Pengarap di negeri itu.

ada ke Pramu Nur Ngagak Bangunan patut diberi perhati yang kau menentu ke tabak ke keman sekali ke Bandur ke Sebaka atau ke didiri ke Bandur Ti Baru. Berbangunnya cik sepanjang pau RM21,000 megak bisa disuak ke ngagai komiti penglikun ngau pemansang genturun pediau. Rumah Nelson Ingkan dikena berjalan ke projek ngangkat ke mana rumah mesra Sarawak hari atur pengawal di Berupan. Festival Vungai Ngau Lampu Kucing KLFF dibuka baru untuk edisi ketiga. Pengawal tu diatur buat Taman Botani Kucing berangkat hari demalam nyentuk ngagai 16 hari bulan 9 tuila. Nitiah ke penerangan Dewan Bandaraya Kucing Utara di BKU, pengerami tahun tu bisik berbeda hari sebenar tu nyentiah ke mayuh macam perkara ti narit ati. Aktiviti serta ruang ti lantang nun diri sebilik ngau balam beraban begulai. Antara ya ia pengawal berjual ke bungai ngau utai tubuh penghias pengawal pemandang bungai ngau Luna Lights Wonderland. Festival tu dibuka ngagai mensia mayu hari pukul 7 Mei nyentuk ke pukul 12 tengah malam. Pendawan Raf Safari 2026 dekat diatur kena 3 bulan 10 tuila. Chairman UPS Council Pembandaran Pendawan, Konselor Tan Kai, mana ke pengawalnya diatur berserima dengan Pendawan Discovery Festival 2026. Nombori peluang ngagai mensia mayuh ngasai ke penlembak berakhir tindak irau ke penekul asai maya berpikir. Yang mana ke format tu ikarap ke taut mata penyerta hari ruang bilik Raban Koprat ngau sidak dirinduk ke pengawal adventure. Kelimpah mata orang ti ke terubah yang dekat nguji ke pengawal berakhir. Aktiviti bukai ke bisi diatur yang nyak pengawal dagang, lumak ngau main, dagang temuai ngau main asal. Pengerami itu begak dikarapkan oleh nyungka ekonomi komuniti peranak itu serta negap ke penduduk Pendawan. Jadi palan dagang temuai berpelasar ke rampak menua ngau pengawal adventure. Tiga ikut bakal penusah berbadi jalan alun tinuntung sebuah perangka pengangkut bangsa 4-wheel drive ngau sebuah motosikal bak jalan besar Pen Bonio Sri Aman Betung pagi tadi. Palan Operation UPS Bumba ngau penyah penusah Sarawak terima kangau ngejit pukul 11.24 pagi. Lalu Raban Pembesai Ari UPS Bumba ngau penyah penusah Sri Aman terus ngelawak Nur Palan penusah nyadi. Dua ikut orang ke depan kereta 4-wheel drive-nya bakal bak palak. Lalu orang ke nak motosikal bakal bak palak lengan ngau kaki. Raban Bumba beri perubat tubuh sebenar dua ikutnya ke depan 4-wheel drive dibaik ngagai Hospital Sri Aman 2 ngena jentera EMRS. Orang ke ngena motosikal pula ditaban ngagai Hospital penggudah terima perubat dari Raban Pembesai Perubat. Tunakan kami nabur ke berita hari YFM. Berita tu ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu. Hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

nanti dikeluarkan pada pun tahun 2000. Sebab lagu Ari Maxwell penguji di dunia injau nama lagunya. Okey, terima kasih lagi bergelang dengan kami bawa FM to my pemerintah malam. Kita bergelang nyentuk ngagih pukul 12.30 malam. Sari itu bakal selama meh pemerintah malam. Tentu yang nyentuk ngagih pukul 12.30 malam. Okey, polis tahu ke polis lah, IPD polis di bau sudah berjalan ke operasi. Kalau operasi di pejalai kesedaya bak kandang pasar bau dan ke pandang kandang menua bau ke alai sedaya berjalan ke operasi 1.5 ngalih hari tadi nyentuk ngagih pukul 3 ngalih hari. Kalau bak operasinya sedaya sudah bising luar ke 11 saman lalu bising 27 bengkah perangkap pengangkut di persa. Jadi saman dikeluar ke sedaya hari mai macam penyalah ya ke dikerja bak jalan alun meh. Okey, dia berita ke bisi diatur kalau polis bawa udah keluar ke sebelah saman bawa operasi ngempel jalan alun di pejalan ke tadi. Okey, kita tinggal ke bagian jalan. Salam betul, aku terima YFM.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Lagu hari ni yang Jeffrey nyalui pukul 8 malam dan Dato' Ukai pukul 8 malam pukul 10.43 minit malam. Okey, di Kuching lemai tu tadi, ngali hari tadi sujan bisi meribut bukundi lalu ribut ia ke balatnya tadi ujung ke sekedar nuanya tadi bisi pun kayu tumpang yang kaum dipendin ngau megak sekedar agi nol bukai jadi mayu meh bukayu tumpang dan kayu nya tadi bisi terperingkas meh laban dipuput ke ributnya tadi begau sekedar nur di Kuching di tu laban ari ke balat amat beributnya tadi pi megak atap sebengkah mall di Kuching di tu nya tadi bisi terbayang megak dipuput keribut.

Untuk ke terbang dengan dua perumahan orang. Hanya pemalat ribut ia ke berpuput di kucing itu. Ngalih hari tadi. Untuk ke lemai tadi ia ke bisik nyadi. Okey. 11 malam kita dekat menggelar buat program Romantik Kawai. Kita tinggal ke Pulau Penghujung. It's Big Transmission.

Arab kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli city book nang amat beat bad wolf books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkat dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu bub anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita Beat Bad Wolf melibub jimat besair engkau kita deka mai pulai emas.

untuk Romantika Wine membawakan kita semua lagu-lagu romantik, lagu rambutan, lagu Iban, lagu Melayu di tebah ungkup kita semua. Okey, sekali itu kita tinggal ke Boyzone, Everyday I Love You.

0: semua penerang ti udah digumpul doan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat balik penguntung agen uan. Pesan tu hari YFM.
1: Dengar ke Romantika Y.
2: Ni tengah rimpat, pukul 11 malam.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Romantik kawan. Romantik kawan.

Okey, lagu Reminisce of Francis Pengrindu udah berkelah lagu romantik kita ke seri itu. Kalau kita bergelai bar romantika wise, semua lagu-lagu romantik, lagu Iban, lagu Melayu, lagu Orang Putih ditebang untuk kita semua bar romantika wise. Okey, sekali itu Bruno Mars, Just The Way You Are.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau menusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Sabrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

musim salju Ari Hazami, lagu original soundtrack untuk drama Winter Sonata. Okay, kita berperindang ke sekeletuk Baromantika Y, ke sekeletuk dengar ke Richard Wanda, pengrindu Maya Bapangan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka rulia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerjaan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM. Statistik, mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Positif mengingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah Bapadi nyari. Arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: 12 Tengah Malam.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan dusun.
5: Aku orang Iban. Nan norindu.
6: Aki cakenya.
7: Kok lo menanam?
3: Oku nyaa bidayo.
4: Ambo orang Kelate.
6: Wosu Huaren.
8: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuh dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tau kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kasida ulih ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemai lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kitai sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu ari YFM.
9: Info temuan sekali tu kami mai kita nemuai ngagai pilih menol bantri Siti Ari bagi menua ia kata pegai Sri Aman tak kemega di kumai kita Pasar Semangka asal menua Pasar Lubak Tutu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia kalai adap ke Malaysia kita ianya tadi Pasar Lubak Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau Pasar Lubuan Tutu, Nitiah Kepansia, udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung Raja Kutuai, madah ke mayanya sebab udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dan jauh dari lubuak ke disebut Lubuan Tutu sebenarnya pasar tu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya keriatu. Asal menua Lubuan Tutu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuan tutu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawa ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuak bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuaknya lalu ngujung ke lubuaknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ke kiraiban ia ke ngembai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuak tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Sikit lagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuah maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuah seduai masa lubuak ke disebut lubuak antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sabuah keliang ari panggau lipau bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi itu beruji ke penajam duku lebuah ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuaknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu bisik megak Siti Jita Tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus iti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu semua buam ya ke dibuai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit hati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya buang merah lubuk antu nyagai kita ya kerindu bayar pemanah rampak menua buang merah lubuk antu Siti arinduar ya kemana kena kita ngelantang ke ati enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita uleh dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas Hari panjang wae atas tau, pejalai nuju ngagai wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tau, nduar ya kemana, ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia mega, ngagai sidak ya kerindu jaga trekking. Wong mirah luban tutu, bisik 12 ringkat, peninggi ya, ngau ai ya keciru, serta celap, manah luar mandi, lantang ke ati. Kenau kesidak kengguan menua tau, ai wong mirah tu, nak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai, lalu semampai celap belama. Kalau mega tidak akan muai kedua tu, bisa tertemu ke bungai refresia. Ini dari sebangsa bungai ya kemadu besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan, amai mana? Ngaji tidak ya kerindu ngaji pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang tu, bisa ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubu antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
3: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas rengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Kuching
3: 101.3 FM.
1: Segulai sejalan
3: YFM.

0: Kak Giatu menemani Angka YFM Sekulai Sejalai.
1: Song 99.8 FM Sekulai Sejalai.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengeranang.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau menusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Kai palan luar nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang empu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM.
1: Pih, pedak dia mah, ketuanya. Patut tak nak mampu mulut. Ya, meh anti, air liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya.
2: Ya, mang, tok pemampu mulut ngoidung. Berik ngagai petuanya, lai.
3: Nanti kita batuk, pampun, mulut kita tisu tau ke percak. Banyak basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri. Ngadaki.

0: Teh, peda nuan. Penuh uras batu sigalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engka telebak muai uras ngapak ba bilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak suarang maya. Ke semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta temega ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balan depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Dalam situ PIS, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ping kerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pengendiri. Nyaka rundiang orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Eh, nama tu kedadu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Lagi asai, aku hack dulu ah. Hmm, nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabaran baru. Sen.
1: Tuan, nama pengawal dia? Apa? Anang hack Facebook orang di tuan.
0: Bah, ketika kena hack, berat dia. Ya, kena suat lelengah. Nanda lockout. Tu, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik nak lockout. Ya, sama. Sedua kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya. Anang nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.
3: Statistik mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi adulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara kita diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari wa.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
2: YFM, segulai sejalai.

0: Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Pemujur keulih tua, sigit pada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu, nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina umadis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak membunyi, tim tak pengawangan kau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
1: Segulai, sejalai,
4: YFM.
5: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi tu dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua lalu bisa megak atau dikumai kita ajakok tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin nya sekedar ari jakok ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh di semua jakok tu tadi mai erti jakok ti endak mana jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan, nyaga dila, nyaga mulut, lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu, nama jakut ajar ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
6: Okay. Sebenarnya aku nyawet, tanya nyak puan pini. Enti kita beda kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ni ya.
5: Ya.
6: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perautnya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti boleh ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak ketempo tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita sururan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
7: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
8: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
1: Wai seberai.
9: WAI
1: YFM.
9: Ya, baru ngam.
1: Kan? WAI

0: Isi
1: Timang Kremata Awas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: YFM, Sibu 87.6 FM.

0: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai. Lemu pada mesti
1: ninggalkan aku. Yo. Woi, nak mau tanya.
2: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah anda ada. Bah, tak mak meh.
2: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga mas meh. Mendok aku ngasuhi depan. Tepen kok, pintu malannya.
2: Bah, yo, amat terkenung. Haram, lupa tu
1: Ada eh, terberundang ke dini kau minta sponsor eh.

0: aku pepesan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak megak ni bala orang ku dah ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau mulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah si tak ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai. Mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulan aku maya ku agi gawak bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sidak ya leban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai.
1: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-mula program ba YFM.
2: Segulai sejalai ngau kami ba YFM.

0: Rewind.
1: Ngandai bala ne bana pu ke. Matanan mu ngin tau pemakai kemah rumah. Ni bah ke mesinnya. Anang temu kak bakai aja. Ko ya.
0: Betul betul. Nya jaku mana dua merangsang
1: bala na Indo.
0: Bala na Indo. Tang aku siti aja ku perangsang ri ni aki ku suba. Nyesal ke ku ninga jaku perangsang takut ke jaku perangsang ni suba nemu suba ni aki kalang ajar aku de ya mesti belajar mamai mesti sekolah anti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ke menua ulu kian de ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku mendiang ke jaku ya dia menua ku buah. Sekali ku ge menua ulu baju pagi ya dia menua ulu. Hanya kena nesale nesale. Induk dia buat menolulu sungai.
1: Oh, baji baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau lian dulu.
0: Hanya kepada mana kepada. Okay, ni akik kundi kuno muda. Akik aku ngai sekolah itu mana hanyong ku berbini gim nolulu.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Frequency YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Ladies and gentlemen, YFM.

kepala angat. Ngau bersembun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta anang nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Live from YFM.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngurang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor dau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Aku umuran saya, aku kenal.

0: Terus bergulai sejalai ngau kami bawa FM.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.

0: Kun Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngekai.
1: Dengar ke satu.

Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitai Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, miring.

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Hashtag nimm die aktiv dir du. Ohne Liga kita Nintel Aridua. Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai. Anang nak ingat, dengarkah?
2: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
1: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliat.
3: Hai, Larry.

0: Akai.
1: Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

Kemaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

program Rundown Minggu tu. Minat tahi ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama ke stesen Kuching, Suri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimba.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.

Maya hari ke bala angan, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh, berengkeh meh mayak ia agi nyari tubuh. Balanek belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri. Hashtag

0: 24 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nuntia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: Semaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFan segulai sejalai.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

Selamat pagi. Aram kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Tuhan, asuh nembiak tu terang, lalu ciri pemisik nuan berutai tempat ti serantak tu. Sikap baia penemu, lalu kemendar ke pengering ti bertambah baia, tiap terbak tawas. Lalu ibuan ia dalam lindung jaga nuan, ngambil kia lepas ari penyilap, tau ngangkun ke dirimpu ngereja pengawak nuan, tau ngiring sidak ti limpang, ngulu sidak ti nadedaya, ngelepas ke sidak ti dikurung, lalu ngerak sidak ti nadaibu. Awak ke semua, tau diberkat, ngau pengingat serta puji nuan, nuan daun tegap serta berkuasa. Abdul Baha. Kita yang meda umur 15 tahunnya nanda kemaya ti pemadu berguna dalam penghidup siku-siku orang. Labanya meh rambau runding mensia udah tuai. Maya ti endur kuasa engkau pengulih baru diberi perhati lebih. Kita yang megak nemu raban nembiak patut nyikap diri kena ngidup ke diri jemah ilak. Nengah pelajar sidak. Dikena ngulih ke penemu, engkau penglandi, ngambil ke dikena ngiga, belanja serta mega dikena, ngangkat ke pengulih sida, gawak ke komuniti sida. Mayuh penemu pasal nembiak lanjau tu, endak nerang ke renggat penghidup tu, nyadi penemu ti positif. Suah kita ngumbai umur tu, nyadi kemaya ti penuh engkau saruk penemu, serta krisis. Abdul Baha Madaka, penglandia intelektual sidak dilatih serta diangkat. Nya alai, pelajar tiba pelasar ke pemerhati ati mensia ti endang mulia, serta nyadi bakal lumbung ti kaya ngau batu pemata, berengkah ngau pengarap ti madah ke semua lembiak lanjau tu, bisik potensial dalam diri sidak. Sidak tiba umur antara 12 ngagai 15 tahun, udah lama dikelala komuniti Bahai. Ari pengawak titumu nguji ngajar bala kaban dalam rengat umur tu, engkau pengawak ti udahnya dikena belajar ke cara ngelepas ke potensial sidak serta dikena meri tenaga sidak dimajak nambah. Cara kebaketu berpelasar ke penetap ati ti madah ke pelajar raban nembiak dekat ngujung kerebak tu ti diberi kuasa engkau penglandik serta penemu dikena gawak ke mensia serta gawak ke pemansang mensia mayu. Abdul Baha nyebut nadai pengawak badunya tu ti lebih berbahasa ari ti gawak ke utai ti manahnya penglantang ti pemadu tinggi ianya ngiring serta penuh engkau tenaga dikena nyerah ke diri ngagai servis ngagai mensia mayu. Dalam sembiang tu, kita minta Petara ngiring serta nyaga bala nembiak kita. Puji engkau mulia meh ngagai nuan, oh Tuhan Petara aku. Tu meh pawang pilih ke udah ditanam nuan, bak padang pengerinduk nuan. Lalu udah ditupi ngena jari Tuhan nuan. Nuan udah nanjah ia, ngena air ari telaga penghidup, meruan ke anyut ari kebun penyatu nuan. Lalu nuan udah ngasuh muari pengliwet penyinuk nuan, manjah ke pengasih nuan bak ia. Ia dia tu udah mansang serta besai di baruh lindung berkat nuan, ke ayan ari terebak tawas ayu pengudus nuan. Ia udah ngerembai nyadi daun lalu berbungai, lalu lebat berbuah nengah penginang pemanah tepak ngau upah nuan. Lalu diguyat ulih bau rengut ribut, tingesuah ari penatai pengerinduk pementas nuan. Oh Tuhan, asuh pawang tunya digala, segar serta rinda, ari panjah pemeri spesial ngau pengasih nuan. Kengenaknya nuan udah nyikap panggau kudus bak perintah nuan timeruan, lalu udah ngias ayu penyerah kup bak arena begulai baru. Oh Tuhan, bantu ia dengan berkat pengerian nuan, kedatai ari perintah nuan tindak dipedak,
Sawab ia ngaraban malikat, baka ti dilalai ari mata bala pengasuh nuan. Lalu kemendar kia, tau boleh pengentap bak penatai nuan. Telepi kedilah ia ngambil kedikena ngadiang nuan. Lalu kelantang kati ia ngambil ngerami kepuji nuan. Terang kemuaya berperintah nuan. Kemaju kia badunya di atas. Lalu ngeberkat pengasih tetap kia gawak ke pengawak nuan. Nuan meh ti pemadu berkuasa, ti pemadu mulia, ti pemadu bisa. Abdul Baha. Oh anak manusia, ngemaruh ke diri bamu aku. Awak ke ngau pengasih, aku tahu ngabas nuan. Angkat ke pemujur pengawak aku. Awak ke lebuah agi di dunia, nuan tahu boleh pemenang. Nya aja, terima kasih.

0: pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
2: Nya dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
3: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang Kitai talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menjadi sama ngau waka. Mantap Kitai jimat anang kaki kena. Nebang Kitai ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah rebah dan tau reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai gana dai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ga Kitai angus nyamai Kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagilak.
4: Kami Lori dan kita Mimpi Ngari bermacam

Janji Tinggal Mimpi Ari William Mawiang ya. Lagu dikenal pun ke awak pengerak pagi hari lima ke Sarito. 28 hari bulan 8 2026 kalai ke pagi tu kita bergolai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi itu peninggal ya. Lebih lagi kita ke nang udah tumu angkat Dani pihak muka kita ke beranjung ke Balan biar ke Nurun bersekolah ke pagi itu. Pihak muka kita ke BC mendiang ke YFM di Serata Menua Sarawak. Ke boleh mendiang ke YFM hari stesen RTM ke Semak ngau kita ya. Lupa megah ke boleh didengar kita hari RTM Klik ngau megah ba channel Astro ke pagi tau ya. Okey, jadi ba tusun program kita nak baka selama peningah jam kedua atau lagi macam pesan ke bisik diterima hari peningah kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tok lagi pegolai pak program 2 pagi wai bakal selama kehnya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi kita ke pagi tok. Okey, jadi bedau ngenatai ke berita-berita bukai bak jam ke terubah tau. Merindang kita dulu ya. Ngau lagu-lagu ke udah disedia ke pagi tau. Lagu kedua hari ID Utai Orang.

0: Bayar hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi jadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari, wa.

lagu Ari Linda yang kawal hati tua hau kena merindang kita ke pagi tau ke engkau dah tumu bak rantu jalai nurun kawa pihak meka kita ke beranjung ke bala nembiak ke bersekolah ya. Tang Siti Penerang ke habisi dikeluar ke upis pelajar menua Sarawak kemari. Kalau madah ke semua palan pelajar ngobga sekolah ke dipegai upis pelajar pilih menua Lupu Antu ya ditutup sarito hari 5/28 hari bulan 8. Kalau pengawal nutup sementara sekolah tu ke Tegal baca IPU pilih menuanya ke nak manah ke pengeraya. Jadi itu nyerangkum 28 buah sekolah primary kemungkur 2,242 ekonomi ya. Ngau meka dua buah sekolah secondary ya kemungkur 1,793 ekonomi ya. Ke dipegai upis pelajar pilih Lubu Antu. Okay, jadi penerang ke Madu baru bakawal ngau muka sekolah tu dekat dipadah ke upis pelajar pilih upis pelajar menua Sarawak ya. Lalu untuk diperhati kemega baca IPU bah website APIM ke pagi tu kalau pilih menua Sri Aman ngerikut ke baca IPU bah ikas ke Madu Tinggi ianya 185 ya. Lalu di Serian 167 dengan meka di Serikai 152 hanya tiga kanan luar ke agi ngerikut ke baca IPU ke benda manah ke pengerai kalau iba kanan luar ke Bukai baca IPU jalan ya pemersi. Kalau di Kuching mereka baca IPU ke pagi tu ke dikeluar ke website APIM seianya 95 angka tu hari bring di hari bisi hujan lemai kemari di Kuching bisi sekedar kanan dornya ke hujan kode ya biar balai angka kita bisi meda apa media ramah kemari ya apa sebuah palan pembeli barang ke balat aman di rusak ya ke Tegal biau balai atau ke kodik lemai kemari maka ngujung ke sekedar pun kayu ke bisik tumbang di Kuching ya. Okeynya berkongsi ke penerang ke Madu Baru berkawal ngau pengawal penerang ke dikeluar ke upis pelajar pelilih menua. Okey, okay, terus merindang kita ke pagi tu peningan bedau menantai ke penerang ke Bukai lalu pihak muka bedau macam pesan hari peninggal kita pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: lepas ngelusuk, ngelusuk nemu dik buruk siku ngai bertebas ku teh pedah dia ku tu nya nya le gumpal isi ku tu sai nama-nama ku berah ku suah ngadu ngadu ke teh tisi rumah bertebas ku teh di tu tuno ku teh di tu ha mo dik
1: bukan pia ya ya perintah udah ngeluar ke tu nagang orang bertuno ku tai seneka ati
0: ha
1: tuju ya nang dikena ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab
0: ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu nua jelu nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata orang bukai bisi mengingatnya aku tu dia licar dia kelemahin tu nyatuk cang ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganu aku
1: oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah
0: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nolong aku kita ke bujang tu
1: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya
0: 500,000 jil 5 tahun apa nadai pekutan nama penyadi tontit gagak orang kena udah ke hukum mata duit jil gage nadai petan akai
2: Wopan Gangnam Style
0: baik kai gagak nulung kai gagak jempat nulung kungun saya api kemau tau jempat digar jempat uji dengan wak aikin jempat jempat jempat jempat jempat
1: pengawak bertunuh ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak nagang pengawak nunu uras neka hati ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya nesal dudi nadai reti pesan tu di baik YFM Iban
2: Wopan Gangnam Style
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: siap ngelak di hari saik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okay, jadi itu ngatai ke pesan ya, ke diterima hari peninggal kita ke pagi itu. Pesan ke terubah itu hari JK anak Kasim, madah ke apai sida, Kasim anak Uming, Kasim anak Uming udah nadai. Lalu niang itu dekat di Sengai Balamayu, ba rumah sidampu, ianya ba rumah Haliah, nanga semeh daro. Lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke hagi. Penerang ke sili hagi kita tahu bertelepon ngagai Jeki anak Kasim pu abak lumur kosong 112-518-8780. Jadi penerang ke jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga semah Mawong, Naman, Julau, Dibintulu, Kapit, Durin, Serikai, Bintangur, Miri, Igan, ngau mega kaban belayan ke Bukai ya. Madah ke Kasim ana Uming, Kasim ana Uming tau ke Pai BJ udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu ba rumah sedempu ianya ba rumah Haliah nanga semeh daro. Lalu maya nganjung pai ditetap ke hagi ya. Okey, lalu pesan kedua tu ianya ari tuai rumah Merawi ana Unggeng madah ke Ucu ya. Fernando Morientes Cendang anak Michael ngau Linggun anak Merawi udah nadai. Lalu dekat di Sengai Balamayu ba rumah sidampu inya ba rumah Merawi gua Miang Sri Aman lemai tu lagi ya 28/8/2026. Lalu pesan tu nuju kaban belayan ba gua Selepung Keramut Nyelam Kelawah Puai Melugu Kemintin Kelawah Pangkil Ran, Punggo, Sebemban, Sungai Besai, Sepanjang, Kara, Lacau, Bangkuang, Kubah, Bait, Pelancau, Seri Aman, Batu, Bebini, Lubuk Antu, ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Fernando Morientes Cendang anak Michael, ngau Lingkun anak Merawi, udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu, malam tu lagi ya, Pak Rumah Sidampu, inya Pak Rumah Merawi, Gua Miang Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu, hari Elizabeth anak Francis. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Romel anak Nero ya, Romel anak Nero, udah nadai muka. Lalu niang Romel anak Nero tu dekat di Sengai Palamayu, malam pergilah. Malam hari 6, 29/8, ba rumah sidampu, inya ba rumah tuni, nanga padih betuang. Lalu dekat dikubur kari minggu tu ilak, ba betuang, Anglican Cemetery. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selatan Nur, kena boleh disebut itu magang, madah ke Romil anak Nero, Romil anak Nero, udah nadai. Lalu dekat di Sengai Balamayu, malam pergilah, ba rumah sidampu, inya ba rumah tuni, nanga padih betong, lalu dekat dikubur kari minggu tu ilak. Ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga, ianya Arya Sembai, anak mangku, madah ke Lakia, Incam anak Marian ya, Incam anak Marian tau ka Pai Mai udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah 29/8 ba rumah sidampu ianya ba rumah Buma entalun sekarang. Lalu dekat dikubur kari minggu tu ilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Kristina Rembai Lipat, rumah Jengin Kejemut, tabut, lidung, duri bangat, awur bangat, tebaruang, pentik, batu lapan, maloi, pelasuk sekerang, buno, mujan, menjuang, murat, nibuang, buno beging, geluang, ungkap, batu lintang layar, pematuh, tebanulu, pais, remau buang, bala apa skim sekerang, di batu ni ya, ngau muka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke incam anak marin, incam anak marin tau ke apa imai udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai palamai wah malam pergi lah pa rumah sidampu, inya pa rumah buma taluan sekarang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari enturan anak Juna tau ke apai kalui madah ke apa ya tuan rumah Juna anak semua ya tuan rumah Juna anak semua udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu ba rumah sidampu inya ba sungai Sangan Tatau. Lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke hagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sangan muput lubu laduang pu sibu sibu jaya durin entajum pasir nangka batang anap di bintulu ngau meka kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai enturan pu ba lumur 010-920-1945. Hanya tadi pesan madah ke tuai rumah Juna anak semua, tu rumah Juna anak semua udah nada ya. Lalu dekat di sengai Palamayu ba rumah sedempu inya ba sungai Sangan tak tahu. Lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu inya hari tuan rumah Michael Jala anak Kenawang madah ke sembiang 100 hari ke bini ya inya niang Roslin Lada anak Inggang ke dekat diatur 31/8/2026 pukul 5 lemai ya. Jadi pengawalnya diatur Pak Rumah Sidampu inya Pak Rumah Michael Jala Sungai Bawan Kenawit. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai DSP Roni bal umur 013-814-4141 tahu kenuju Cikgu DC ya 013-577-7682 tahu kenuju Puan Rosita Sani 019-894-1401. Jadi pesannya lucu kaban belayan Pak Nanga Macan Ulu Macan Kapit Pengulu Lembat ngau bala ke dipegaya ba pedai bawan ngau tua apiak meka kaban belayan ke bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal semiang ke 100 hari ke niang Roslin Lada anak Inggang ke dekat diatur 31/8/2026 tu ila pukul 5 lemai ya ba rumah sidempu inya ba rumah meka la jala Sungai Bawan ke Nawit. Okey, hanya ke pesan ke bisnis diterima hari peninga kita ke pagi itu. Dah terlugi nampung maca pesan ke Bukai. Berperinang dulu lagu Arya Chan Ku Kai Penyangkai merindang kita ke pagi itu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Ngenatai ke pesan bokai ke pagi tau ya. Jadi pesan ke sekali tau hari selemah anak tugang. Pesan madah ke Cula atau ke Jabai anak tugang. Udah nadai kemari ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tau lagi pa rumah Sidampu. Ianya pa rumah Lani Bangiang. Mamut Sebuti lalu dekat di perantau ke 29/8/2026. Okey, hanya pesan moga ke bisa diterima hari peninggal kita. Lalu pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Rumah Misun Nanga Salu Sebuti, Rumah Hapin, Rumah Timai ngah Rumah Lani Bujang, Sungai Kuap Sebuti, Rumah Nyuai ngah Rumah Belang, Kelitang, Rumah Tecoy, Rumah Naomi, Rumah Jika, Rumah William ngah Rumah Genatan Pide ngah Mega Kaban Belayan ke Bukai ya. Hanya tadi pesan madah ke Cula anak Jabai atau ke Jabai anak tugang udah nadai ya. Lalu niang tau dekat di perantau ke 29/8/2026 ya, hari 6. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah hanya hari Mas Muni anak Gindu madah ke getah sulit niang Inai Sida hanya niang Anita Gindu anak Indang ke dekat diatur pergila 29/8/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawalnya diatur Pak Fusiao Trading Batu 6 Bintulu. Jadi penerang ke Siliak ke kita tahu bertelepon ngagai lumur Kusung 113-979-8434 atau ke lumur 010-946-3415. Jadinya tadi pesan dari pesan ke madah ke ngetah sulit ngau nyua ke tempalu ke niang Anita Gindu anak Indang ke dekat diatur lemai pergila apa Fusiao Trading Batu 6 Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari servis te anak Banyan madah ke ngetah sulit niang apa ya niang ex tuai rumah Banyan anak Jambai ke dekat diatur ianya pagi 30/8/2026 hari Minggu. Lalu pengawalnya diatur bar rumah Sedempu ianya bar rumah juga Sungai Liu Mapan Balingian. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak DJ Bawah Tepus Balingian Batang Buka Bayan Sebetung Tasik Lubuk Subung Lubuk Antu Brunei Selangau Ngomega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Indai Saran 019-836-9379 atau kenuju serta 014-205-6653. Yang tadi pesan madah ke ngetas ulit ngau nyuak kentabalu niang ex tua rumah Banyan anak Jambai ya ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilak 30/8/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah juga Sungai Liu Maban Palingian. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan hari Patrick Bala madah ke ngetah sulit niang Atang anak Siam ya ke dekat diatur pergilah 29/8/2026 nguan ulit lalu pagi hari minggu ngetas ulit ke niang tau ya. Dan jadi pengawaknya diatur apa rumah sedempu enya apa rumah himba bawa ngasan sibu. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Monica Kiri sepau Stabar rumah kaya Durin Sibu rumah Sophia Tanjung Latap Mupuh Stubah Singat Sungai Lengan Sungai Tabelian Tanjung Bekakap Melangan rumah Suda Pawang Asan Batang Lasa Serban ngau mega kaban belayan ke Bukai. Okey, jadi penerang ke sini lagi okay, kita tahu bertelepon ngakai lumur 013-860-3952 ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang atang anak siam tau ke pai jelian ke dekat diatur pagi hari minggu tu elok. Okey, ngoyang ngakai pesan ke Siti tu peninggal. Ianya pesan hari Mbuyana anak Jungka madah ke Injan atau ke Magdalene anak Tamin ya. Magdalene anak Tamin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah ba rumah sedempu ianya ba rumah nyangkau bangkit remai baru sepau lalu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu elok. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba seruai nanga bangkit bangkit Kemantan bangkit remai asal bangkit ijo suri jerai lubu putus sepelawa tebro munggo grenis serudit e ngobi matup beduro tanjung e ngobi Pelandu Penunus Menyalin E Ngobi Tarum Ulu Teru Dulang Nangau Kayau Teru Atas Ngau Baru Ngau Muka Kaban Melayan Ke Bukai Kena Ulih Disebut Di Tau Makang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon Ngakai Lumur 013-611-82041. Ya, tadi pesan madah ke Injan, tau ke Magdalene, anak Tamin, tau ke Bini, Mbuyana, anak Jungka, udah nadai. Ya. Lalu dekat di Sengai Palamayu, malam pergilah ke rumah Sidampu, ini ke rumah Nyanggau, bangkit dan rembai baru sepau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Okey, ini ke pesan, maka ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Okey, kita berperinan dulu. Ngau lagu hari Antonio ke pagi tu, piring 8.

Okey, hari Antonio ya, piring 8 ke pagi tau. Jadi pukul 7:30 pagi tau lagi menabur ke berita pagi di YFM. Setiap lagi lagu hari Wan Di Ali, Angai Di Nak Ka. Lagu kena merindang kita ke pagi tau.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Johnny. Bawa berita pagi hari 5/28/2026. Kata rubah tu batang berita. Raban orang ke bumbu tanah dilalau ngemansang ke tanah pesaka. Nguliah ke penguntung timpuh panjai. Sarawak berguna ke mayuh agik raban profesional sains pengerai. Museum Sarawak ngagak dokumentation koleksi periuk Melanau di lebih 100 tahun umur. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Sepenyampau 429 sidak ke bumbu tanah temudak bangsa asal NCR bak kana menua Kerian nerima palak tanah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Mungkul 520 lot hingga pemesai 679.6 hektar. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, madah pengawak nyukat perimeter di pejalai ke Ari Baruah Seksyen 6 ukai dikena nguliah ke tanah ngik rakyat. Tang proses tu ngembuan 7 dikena nentu ngerikut serta nyaga tanah NCR sebedar palak tanah sikut-sikut orangnya dikeluar ke Ari Baruah Seksyen 18. Ia madah ke hak bempu Ari Baruah Seksyen 18-nya meruan serta dikelawang ke Ari Cukai Tanah ngau bayar premium. Pengawak nyerah kenyak mungkul kana menua Sungai Kerian ngau Sungai Kabo, Entebu, Selambung ngau Kampung Sipuak Kerian. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami nunyuak ke surat bempu palak tanah Seksyen 18 di Seratu. Bak pengawak ke Sebaka, Datuk Len ngelalau sidak ke bempu tanah di Sarawak. Ngambil ke nak nyuau tanah ke udah bisik palak tanah di semina nguliah ke penguntung dalam timpuh pandak aja. Tanahnya patut dikemansang ke cara produktif jadi kepun penatai pemisik yang nak putus serta nyamin ekonomi ruang bilia. Ia madah ke perintah nyedia ke mayuh macam bantu ngau inisiatif ungkup pengawak bertanam ngau pemansang tanah tiulih dikenak sidak ke ngempu tanah. Orang ke ngempu tanah mega diperansang ngau masuk program modernisasi pengawak bertanam dikena nentu ke tanah pesakanya meruan produktif. Peminta bak raban profesional dalam bidang sains pengerai bersekutu majak berguna. Bidang tu berguna amat dikena nentu ke pengawak merik servis jangka pengerai cara komprehensif di Serata Sarawak. Direktur Pengerai Negeri Sarawak Dr. Veronica Lugah madah ke pemesai geografi negeri itu serta pemal ke ditapik lebih nyedia ke servis pengerai berguna ke pengerja pengawak ti kompeten serta ngembuan pengelandik khas. Ia madah ke spital, klinik pengerai ngau pala rehabilitasi berguna ke mayuh agi raban profesional berindik ari penambah kes penyakit nak berampit bakal kemih manis, hipertensi, riman ngau penyakit jantung. Teks Jakuya dikenatai ke Sapit Direktur Pengerai Negeri Sarawak ngelik Dr. Misah Mat Ramli maya program pengawal pemandang pelajar ngau kerjaya sains kesihatan bersekutu 2026 di Kuching. Upis Museum Sarawak benung ngagak dokumentation koleksi periuk asal raban bangsa Melanau di pelabak ke berumur lebih 100 tahun di Kampung Telian Ulu. Kurator Upis Museum Sarawak, Eldrin John Hugh, madah ke proses documentation berguna amat dikenang rekod ke nilai sejarah ngau budaya artifak tu. Ia madah ke tinjau tumu, mandang ke koleksinya ngembuan nilai sejarah, estetika ngau budaya tertinggi. Bak penemuai ke Sebaka dia rabannya megak bisi berarti ke proses ngasih ke sagu tiandang bisi kawarat ngau gaya penghidup asal komuniti menuanya. Atunya nyadi sebagi ari inisiatif Upis Museum Sarawak berjalai ke pengawak dokumentation serta ngintu pesaka asal Reta Tengkira ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak. Ia maksud ke jakunya ngagai media di muka. Itu kita menemani ke berita pagi dari YFM Kuching.
Unit Perkara Pengarap Bukai Sarawak, Unifor, udah ngagih ke belanja sepenyampa RM550,000 ngagih gerempuang pengarap Buda Batu Niah dikenal ngagak begunan baru sida. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk ngau nembiak mit Sarawak, Dato' Rozi Yunus madah ke bantunya ngayan ke komitmen perintah dalam mengangkat ke pemanah perengka guna ungkup perkara pengarap komuniti Hari Mayuh Bengkah Jalan Pengarap di negeri itu. Yang madah ke perambu andung agak begunan patut diberi perhati nyengkau menentu ke tabak ke engkeman sekali ke bandua ke sebaka tau ke didiri ke bandua tik baru. Berempat ngonya cek penyampau RM21,000 maga bisi disuak ke ngagai komiti pengelikun ngau pemansang genturung pendiau rumah Nelson Ningkan dikena berjalai ke projek ngangkat ke pemanah rumah mesra Sarawak dengan atur pengawal berupan. Projek Irham di Sekolah Kebangsaan Puruh Karu Padawan muka peluang ngagai bala nembiak nyerungkai mayuh macam peluang belajar ngau kerjaya dikena nempak pemuju Jemaah Elak. Sapin Menteri Bau Upis Premier Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali madah pengawal nyedia ke penerang tumunya berguna amat ngagai nembiak berarti ke perkara pelajarnya nang jalai non nempak pemuju. Yang madah ke projek Irham ukai seminar program motivation tangnya di Pelasau dikenang rembai ke perspektif nembiak maya milih pelajar ngau kerjaya sida Jemaah Elak. Program tu diatur Sarawak Student Association United Kingdom ngau kerjasama serakup nembiak Bangsa Bersatu Sarawak Pampang Semariang ngau Mambong. Belak merangsang nembiak ti belajar bak menua luar pulai serta bersedia merik pemerik sida ngagai komuniti. Sepenyampau 451 ikun nembiak kemas hari pelilih menua Batang Sadung dekan rima pemayik hari program kerja jurai pengelandiak nyadi apai indai Parlimen Batang Sadung. Sapi Menteri Perengka Guna ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak Dato' Insinyur Aidil Lariu madah ke pengelandiak nyadi apai indai berguna amat dalam nentu ke pengerembai perkara emosi ulah ngau perkara pelajar bala anak. Ia kemega Kaban Kaunsel Negeri Sadung Jaya madah ke apai indai ti cakah mega ulah ngerapit ke kawa antara ruang bilik raban pengajar ngau kemas. Program ke diatur bak balai mensia mayuh Kampung Jai yang bisi mandang ke mayuh macam aktiviti belalau ke diri sebilik kelimpah menjadi ke bulan kebangsaan ngau kimpin nuat ke jalur gemilang. Aplikasyen Sarawak PAS ngau My Digital ID diperambu dekat disegulai ke dalam bulan 10 di dekat data itu ngambil ke peranak Sarawak seminak nguna siti aplikasyen ajak ungkup pengawal ngesah ke data diri. Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation Datuk Hi Chang Ki madah ke perkaranya udah dipersetuju antara kedua-dua perintah Sarawak ngau perintah besai. Yang ngenatai ke penerangnya ngagai pengarang berita RTM di Kuching. Nakak ke dia tu urung 1.9 juta rakyat Sarawak udah download aplikasyen Sarawak PAS. Aplikasyen ke dipenyadi bulan 10 tahun yang tadi jadi pintu penama perkara digital ngujung ke rakyat negeri itu oleh akses ngagai mayuh macam servis perintah serta tahu nak ibuah berkenak ke proses ngesah ke penerang diri ngau cara bertanduk. Polis minta bantu Ari Mensi Mayuh ngigak siku induk berumur 20 tahun tidak report ke lenyau kenyau Ari Lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Padawan Pemangku Superintendent Barry William madah ke induk kelenyaunya dikelala ngau nama Sakir Vincent kepenudi di pedak ngimai taman Kuang Tiong Bak Jalai Stephen Yong orang pukul 3 ngali hari. Maya kepenudi di pedak yang ngena blouse curak kelabu ngau tancut curak celum. Pemangku Superintendent Barry William ngesah ke kes orang lenyaunya dengan penerang media di Kuching. Mensia mayuh ke bisik penerang berkawa ngau induk tu dipintang natai ke penerang ngagi pemesai pemansia kes hari upis polis Batu Kawah
Sarjan Yusman Jemain dengan nombor 019-8866-740 tau ke Bilik Operation Induk Upis Polis Perilih IPD Padawan 082-862-233. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Raban orang ke bempu tanah dilalau ngemansang ke tanah pesaka nguliah ke penguntung timpuh panjai. Sarawak berguna ke mayuh agi raban profesional sains pengerai. Museum Sarawak ngagak documentation koleksi periuk Melanau ti lebih 100 tahun umur. Naka berita pagi dari YFM Iban di Kuching. Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu dari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud sudah menjadi ke pengawak ngengkah ke Batu Pemun, ngaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawak tu nyadi kelai sitagi singkang ti beserti bak pengerasing hati negap ke pemansang menuap sisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lombak kuda di Kuching menangkus belanja RM10 juta. Berjakuk bak pengawak ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun bandurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyumerai serta padang hoki kelimpah menyagi fasiliti ngelantang kati kebukai dekat digagak bandurnya Dudi Ari Ila. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megabisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilun Kuching besar lagi serta ngemansang ke kandur Tabuan Caya. Nangkan kenya ia madah ke perintah di pelabak dekat ngaga Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngaga padang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Selekah jakuk sarito, ianya tupuak. Tupuak. Reti tupuak, ianya pemaduk penyuntuak. Semua utai dikenadai, tau ke serantak. Contoh ayat, sidak anggup sebiliak, tupuak amai tahun tu. Laban padi sidak nadai jadi seleka ketegal dempak cit. Udah ke rumah sidak angus bedau lama tu tadi. Nyak nakak seleka jakuk sarito.
4: Seleka jakuk sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
5: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau anil kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari Wajah.

Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi empat iti curok, enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang atau ke bendera Malaysia Temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang perni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku mendak itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh. Sama sekolah kita subak sama pemberi. Udahnya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lapannya subak lain dah sudah besarnya gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak koles lagi ingat bagian minat selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumai apa itu salah ikan kok
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.